0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara bukti, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Anantara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KSSK plus dan antara.
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya, sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Mensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non-subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun. Ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja. Sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG. Bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Ardiansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKG itu yang baik? Gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, akan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama, dilakukan di bulan kemarin mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio, tentu disertai dengan
5: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
5: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
6: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
5: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang tugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
5: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kaporekap 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami sampaikan ke ruang dengar Anda informasi dari BPBD Kalimantan Timur.
3: Informasi kebencanaan.
2: Baik, sudah kembali bersama kami ada Pak Muriono. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Mur.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Rati. Ya. Apa kabar Mbak Rati? Semangat pagi tentunya Mbak Rati.
2: Semangat pagi, cerah hari ini ya Pak Muriono ya.
4: Alhamdulillah cerah berawan untuk wilayah Kalimantan Timur, hampir di seluruh wilayah Kalimantan Timur pada pagi hari ini, kecuali untuk di wilayah perairan Mbak Rati.
2: Baik, silakan informasi selengkapnya Pak Muriono.
4: Baik, terima kasih rekan Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan kondisi sehat walafiat tentunya. Hari ini edisi hari Selasa 28 Juli tahun 2026 pukul 08.00 pada pagi hari ini, kami akan mengupdate informasi pandangan kami selama 24 jam. Kami awali informasi dari BMKG. Berdasarkan pantauan titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sebaran titik hotspot di wilayah Kalimantan Timur edisi hari Senin 27 Juli tahun 2026 pukul 01.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Tengah telah terdeteksi sebanyak 16 titik panas. Seluruhnya titik memiliki tingkat kepercayaan dengan intensitas sedang. Sebaran titik panas meliputi wilayah Kabupaten Kutai Timur, 6 titik berada di Kecamatan Karangan, Muara Wafo, dan Telen. Kabupaten Pasir, 3 titik berada di Kecamatan Muara Komam dan Pasir Belengkong. Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 3 titik berada di Kecamatan Anggana, Lojanan, dan Muara Jawa. Kabupaten Berau 2 titik berada di Kecamatan Biatan. Kabupaten Kutai Barat 2 titik berada di Kecamatan Bongan dan Jempang. Sementara untuk wilayah Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan Kabupaten Mahakam Ulu tidak terpantau adanya titik panas. Meskipun jumlah hotspot masih relatif terbatas, kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering pada musim kemarau meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Selanjutnya, kami informasikan untuk kejadian menonjol di wilayah Kalimantan Timur. Di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Senin 27 Juli tahun 2026, penanganan kebakaran lahan telah memasuki di hari ketiga. Kejadian ini berawal pada hari Sabtu 25 Juli tahun 2026 di lokasi Kecamatan Muara Badak meliputi kawasan Desa Tanjung Limau Badak Baru, Desa Batu-Batu, serta sebagian wilayah Kecamatan Marangkayu. Untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Selama proses penanganan, tim TRC BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara bersama personel TNI Angkatan Laut dan relawan Mubasigana Muara Badak telah melaksanakan penanganan dan patroli terpadu di kawasan rawan kebakaran sebagai langkah pencegahan sekaligus untuk memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara yang membakar. Baik pendengar, demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kebencanaan, silakan hubungi kami di 0811-5844-722. Tetap waspada, tetap siaga, dan jadilah pelopor keselamatan di lingkungan kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mbak Rati.
2: Baik, terima kasih Pak Muryono, informasi dari BPBD Kalimantan Timur.
3: Informasi kebencanaan.
2: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi, pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti akan hadir ke ruang dengar kita semua di edisi hari ini. Pendengar Pro 1 mengenal lebih dekat tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.
3: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda. Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda. Kanal informasi dan

0: kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu, Ibu lagi sakit nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
2: Ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Kaltim.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di kesempatan pagi hari ini di Opini Publik. Selamat pagi Kaltim ya. Edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026 ya. Bersama kami bertugas di studio rekan Rizky, rekan Perdi ya, dan juga saya Ahmad Junaidi di kesempatan pagi hari ini di Opini Publik. Selamat pagi Kalimantan Timur ya. Kita mengangkat topik berkaitan dengan mengenal lebih dekat nih tugas dan juga wewenang kejaksaan, khususnya di bidang perdata dan juga di bidang tata usaha negara ya. Yang mana pendengar di kesempatan pagi hari ini Anda bisa berpartisipasi ya di 0541 736 566, dan juga di 0541 743 495 ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811 554 976 ya. Dan pendengar, yang mana kita ketahui bahwa ketika mendengar kata jaksa begitu ya, memang kebanyakan kita langsung membayangkan proses penuntutan dalam perkara pidana ya. Padahal kejaksaan ini juga ternyata diketahui memiliki peran penting di dalam bidang perdata dan juga tata usaha negara atau perdatun ya, melalui jaksa pengacara negara atau JPN ya. Dalam fungsi ini jaksa tidak hanya bertindak sebagai penuntut, tetapi juga melainkan sebagai kuasa hukum negara ini atau pemerintah ini, untuk melindungi kepentingan negara, menyelamatkan aset negara, memberikan pendapat hukum, serta mendampingi instansi pemerintah dalam berbagai persoalan ya. Dan juga peran tersebut juga menjadi semakin penting di tengah meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan ya, di mana di satu sisi pendampingan hukum ini dapat membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan ketentuan hukum dan juga mengurangi resiko sengketa ya. Namun di sisi lain ini muncul pertanyaan juga ini mengenai bagaimana memastikan ya fungsi dan juga pendampingan tersebut ini tetap menjaga independensi, akuntabilitas maupun juga kepentingan publik ya. Dan bagaimana Anda melihat pendengar berkaitan dengan fungsi perdatun ini ya, tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian sengketa, tetapi juga upaya untuk membangun kepastian hukum ya, dan juga tata kelola pemerintahan yang baik ya. Menurut Anda pendengar ya, apakah ini peran jaksa perdata dan tata usaha negara ini sudah berjalan secara optimal ya, dan juga apakah langkah apa nih mungkin yang perlu diperhatikan begitu ya, dilakukan atau fungsi perdatun ini semakin efektif dalam melindungi kepentingan negara sekaligus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat ya. Ada Bung Hanya ya di Kutai Barat nih bergabung. Bung Hanya, selamat pagi.
6: Selamat pagi Amayun.
5: Selamat pagi Bung Hanya, apa kabar ini?
6: Alhamdulillah sehat, baik.
5: Iya, alhamdulillah ya. Di Kubar bagaimana cuacanya ini?
6: Cuaca ini agak mendung-mendung, campur asap. Nah, asap ini sudah mulai. Itu saya bilang jangan kalian bakar-bakar. kalau kita perang nanti baru kita bakar, yeah, biar pesawat musuh itu bingung dia kena asap kan. Terkait jaksa ya.
5: Iya.
6: Yeah. Ya kita tidak pungkiri apa yang dilakukan oleh oknum jaksa yang baru-baru ini kan itu kan merusak citra jaksa.
5: Kejaksaan.
6: Tetapi menurut saya lebih baik Elvan lebih banyak juga jaksa-jaksa yang baik. Mm-mm. Nah, jaksa yang jujur kan itu. Nah, jadi ya kami selaku masyarakat kami ya berharap jaksa itu bisa menegakkan kebenaran itu. Arti yang benar ya harus benar, yang salah ya salah. Itu harapan kami kan. Mm. Nah, terus kami juga berharap kepada pemerintah Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten, kalau bisa itu ada beasiswa kedinasan. Jadi nanti kalau bisa sekolah jaksa Amajun. Mm-hmm. Nah, kita kan masih belum ada jaksa-jaksa asli orang kita kan?
5: Iya. Yeah.
6: Itu kalau bisa nanti ada sekolah jaksa sehingga nanti ada jaksa lawin.

0: bisa ini ya, salah satunya tadi diharapkan ini bisa muncul juga nanti ya, jaksa-jaksa dari Kalimantan Timur ya, ini khususnya ya, di mana jaksa ini memang sangat jarang begitu kata Bung Hanya tadi, dari putra asli daerah begitu ya, dari Kalimantan Timur ini ya. Terima kasih Bung Hanya ya, di Sendawar Kutai Barat ya, yang mana di pukul 9 nanti pendengar ya, kita akan berbincang berkaitan dengan Jaksa Perdata dan Tata Usaha Negara ini atau Perdatun ini pendengar, yang mana nanti akan hadir dua narasumber ya di Halo Kaltim di pukul 9 untuk membahas dan juga mengenal lebih dekat tugas dan juga wewenang kejaksaan ya, khususnya di bidang perdata dan juga di dan tata usaha negara ini sendiri ya. Yang mana kita ketahui bahwa memang secara umum Perdatun ini meliputi seperti penegakan hukum, kemudian juga ada bantuan hukum ya, dan juga pertimbangan hukum, maupun juga ada pelayanan hukum dan juga tindakan hukum lainnya, yang mana jaksa perdata dan juga tata usaha negara ini merupakan juga unsur yang penting dalam pelaksanaan fungsi kejaksaan, khususnya di luar bidang pidana ya. Dan melalui kewenangannya ini tentu kita berharap jaksa pengacara negara atau JPN ini Perdatun ya, berperan dalam memberikan bantuan hukum maupun juga pertimbangan hukum serta pelayanan hukum dan juga penegakan hukum ya, dan demi melindungi kepentingan negara ataupun juga masyarakat ya. Dan pendengar ya, di kesempatan pagi hari ini masih kita undang partisipasi Anda di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun WhatsApp di 0811-554-9976.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab

0: dan inspirasi.
1: Ya, ada kembali yang bergabung ya di kesempatan pagi hari ini dari Kabupaten Pasar ini, ada Pak Ridwan. Assalamualaikum Pak Ridwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, isi kabar.
2: Buen,
1: alhamdulillah.
2: Kemarin ada hujan sebentar aja. Panas terus cuaca ini, Bang Jun.
1: Iya, Samarinda panas juga ini.
2: Iya, macet-macet ini sinyal ini, padahal datanya masih banyak. Pengaruh juga ini panas ini.
1: Iya.
2: Temanya apa Bang Junaidi?
1: Berkaitan dengan jaksa perdata dan juga perdatun ya, yang mana jaksa di bidang berdata dan juga tata usaha negara ini, Bang Paridwan.
2: Oh, ada dua ya. Bukankah kalau tata usaha TUN itu kan di pengadilan khusus dia untuk tata usaha ya, tapi memang dia pembelaannya dan penuntutannya seperti itu. Jadi saya ingin mengucapkan dulu selamat tuh kalau di Juli itu kan pas hari presisi Polri juga kemarin tanggal 1. Ini juga sama di tanggal 22-nya, ada beberapa minggu hari Adiaksa juga. Nah, nanti Jaksa Sarja

0: yang memberikan tentang hukum kepada kita kan, bagaimana hukum kuhab yang baru itu berlaku, disampaikan ke masyarakat agar kita tahu gitu kan. Sedangkan pengadilan-pengadilan di negeri ini kan banyak, ada tata usaha, kejaksaan, pengadilan ekonomi, pengadilan apalah. Nah, cuman kan kita yang tahunya kan tentang TUN, tata usaha negara, pengadilan agama gitu kan. Nah, apakah juga jaksa-jaksa itu berkecimpung di situ gitu, hakim-hakim dan panitranya itu gitu kan. Nah, ini juga perlu diedukasi ke masyarakat gitu Om Junaidi, ya kan? Ini yang banyak gitu. Nah, ini mau habis kah waktunya sudah?
1: Masih Pak Ridwan.
0: Nah, jadi itu. Nah, apalagi kalau di notifikasi YouTube-ku itu, wah, yang selalu ramai itu jasa-jasanya Pak Jokowi itu. Nah, kalau menurutku itu hanya seperti simulasi aja ya, walaupun memang ada dua sudah yang terpidana ya, karena itu sangat lama, hampir 1 tahun itu kan. Nanti kutanyakan juga itu bagaimana prosesnya itu kan, dari mulai pra-peradilan yang sekarang itu hampir 1 tahun lebih itu selalu notifikasi itu. Nah, itu banyak kita dapat edukasi. Kenapa menarik bagi saya tentang itu, saya bukan polemik jasanya, tapi tampilnya orang-orang bagian hukum dan seperti Bang Revi, Abdul Sangaji, dan Bang siapa itu anunya Mbak Tipa itu, apa pengacara-pengacara mereka. Nah, disitulah mereka adu hukum yang benar-benar kredensial atau percaya gitu kan. Lalu ada lagi di pihak-pihak sebelah seperti itu. Jadi kita tahu yang mana nih memang ini menegakkan hukum gitu kan, bahwa hukum itulah, bukan dari komentar-komentar itu. Tapi bagaimana ketika menangani masalah-masalahnya itu. Ya, nanti mungkin agak panjang ini sedikit. Itu aja dulu Bang Junaidi. Ada narasumbernya baru aku tanya itu.
1: Baik.
0: Makasih, salam sehat.
1: Salam sehat. Terima kasih Pak Ridwan ya, di Tanah Gerogot nih, Kabupaten Paser ya, sudah bergabung juga di kesempatan Opini Publik. Selamat pagi Kalimantan Timur ya, berkaitan dengan mengenal lebih dekat nih tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara ya. Kami akan lanjutkan pendengar di Halo Kaltim ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
2: Selamat pagi Kaltim.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisa. risih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
5: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
6: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
7: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
5: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
6: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di program Jaksa Menyapa ya, edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026 ya. Bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Rizky dan juga rekan Perdi di meja operator pendengar. Yang mana di pagi hari ini kita akan membahas tema ya, berkaitan dengan mengenal lebih dekat tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan juga di tata usaha negara begitu ya. Yang mana seperti kami sampaikan tadi bahwa memang sebagian besar masyarakat ini mengenal kejaksaan itu sebagai lembaga yang menangani perkara pidana ya, namun ternyata juga kejaksaan ini memiliki tugas penting di bidang perdata dan juga tata usaha negara, mulai dari memberikan bantuan hukum kepada pemerintah, pendampingan hukum, pertimbangan hukum, hingga upaya penyelamatan aset negara. Nah, dan untuk membahas berkaitan topik kita pagi hari ini, sudah hadir bersama kita di studio RRI Samarinda. Kita sapa dulu, ada Mbak Dian Anggraini, SHMH, Jaksa Fungsional Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejari Samarinda. Mbak Dian, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam adiaksa.
0: Salam adiaksa. Ya, apa kabar Mbak Dian?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah Mas baik. Ya. Ya, kemudian ada Mbak Nelsa Nur Fitriani Pratama, SHMKN, Kasubsi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Samarinda. Mbak Nelsa, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, apa kabar Mbak Nelsa?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Baik. Ya, terima kasih ini sudah hadir ya di Pro 1 RRI Samarinda pada pagi hari ini ya. Ya, kita sebelum ke Mbak Nelsa dulu ya, mungkin ini seperti kita sampaikan tadi, mau memang sebagian besar masyarakat mengenal kejaksaan ini menangani perkara pidana saja. Nah, namun ternyata ada juga ya berkaitan dengan perdata dan juga tata usaha negara. Mungkin bisa disampaikan dulu mungkin bagi masyarakat yang belum memahami apa itu bidang perdata dan tata usaha negara, khususnya di kejaksaan begitu, Mbak Nelsa, silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Jun atas pertanyaannya. Ya. Jadi memang mungkin masyarakat itu kan taunya kejaksaan itu jaksa penuntut umum begitu ya. Jaksa yang sidang di pengadilan pakai toga warna hitam dan si putih gitu ya. Kan. Padahal sebetulnya di kejaksaan itu isinya nggak cuma jaksa penuntut umum, tapi ada juga yang namanya jaksa pengacara negara. Nah, jaksa pengacara negara ini memang tidak tampil dengan seragam kejaksaan yang warna coklat begitu dengan atributnya, tapi seperti kami ini, saya dengan Budian menggunakan seragam berwarna biru di hari Selasa dan Kamis, kemudian kalau hari Senin dan Rabu kita menggunakan seragam putih. Jadi kenapa sih seragamnya berbeda? Karena memang kalau di dalam perdata itu para pihak itu sejajar begitu. Jadi posisinya itu sejajar, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Kami semua itu setara begitu. Nah, jadi jaksa pengacara negara ini tugas dan fungsinya adalah mewakili untuk dan atas nama pemerintah dan negara, baik itu di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi tugas kita itu mewakili negara dan pemerintah begitu untuk terkait permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara begitu. Begitu Mas.
0: Iya, mungkin adakah begitu dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan seperti menangani persoalan perdata ini, Mbak Nelsa?
2: Jadi terkait kewenangan kejaksaan menangani permasalahan perdata ini sebetulnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang mana itu adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dalam pasal 30 ayat 2 itu diatur bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jadi di sini kita itu memang tugasnya adalah untuk membela kepentingan pemerintah atau negara. Begitu Mas Jo.
0: Oke, Mbak. Ke Ibu Dian, mungkin dalam praktik sehari-hari Ibu Dian ya, begitu, apa mungkin yang paling perbedaan paling mendasar antara penanganan perkara pidana dengan perkara yang ditangani bidang datun ini, Mbak Dian? Ya, silakan.
1: Kalau di pidana kan kita memang sudah udah terstruktur SOP-nya dari penyidikan, kita terima ada SPDP. Itu biasanya kalau SPDP itu ada penunjukan memang dari surat perintah Pak Kajari yang menunjuk itu terhadap siapa-siapa jaksa yang menangani perkara tersebut. Kemudian berkas datang, kita teliti, kita sampai dinyatakan P18, P19, kalau berkas kurang P21, kalau memang lengkap tahap 2 dilimpahkan, terus sidang sampai dengan terakhir persidangan eksekusi selesai. Kalau memang ada upaya hukum terus, tapi kalau di sini tidak seperti itu. Kita biasanya memang pihak yang datang mengajukan permohonan untuk pendampingan. Kan ada, kita ada beberapa di sini ya, di bidang perdata ada penegakan hukum, ada bantuan hukum, ada juga terkait pertimbangan hukum, ada juga pelayanan hukum dan bantuan, dan terakhir itu ada bantuan hukum lainnya ya. Nah itu memang di sini kita kebanyakan ada litigasi sama non litigasi. Nah, kalau non litigasi biasanya kita ya seperti mediasi pihak-pihak yang memohon bantuan baik dari instansi pemerintah maupun BUMD, BUMN, BUMN itu datang memohon kepada kita. Kita biasanya ada SKK ditindaklanjutin dengan MOU juga, biasanya begitu. Kalau memang litigasi kita memang ya sidangnya secara keperdataan seperti yang Mbak Nelsa tadi sampaikan, ya tidak menggunakan toga, hanya sebenarnya kita sejajar dengan, biasanya kita mewakil sebagai pengacara negara.
0: Atau JPN begitu ya.
1: Biasa disingkat JPN begitu saja.
0: Ya, mungkin dikatakan Mbak Dian tadi bahwa memang ada pihak-pihak mungkin yang bisa meminta bantuan begitu ya. Mungkin apa saja mungkin bantuan yang diberikan kepada pihak-pihak, dan pihak apa saja yang bisa meminta bantuan itu, Mbak Dian?
1: Biasanya dari stakeholder sih yang kita di sini, dari pemerintah. Kalau di sini kan Pemkot biasanya kita Kota Samarinda, berarti biasanya Pemkot, BUMN, BUMD itu yang bisa meminta bantuan ke kita. Jadi di sini kita garis bawahi bahwa kita kalau untuk person, orang perorangan, kita tidak ada sendiri ya, ada pengacara, advokat ya sekarang kalau bahasanya, advokat, penasihat hukum lah kalau ini seperti itu.
0: Kalau ini lebih ke instansi atau stakeholder begitu.
1: Betar,
0: ya.
1: Benar. Kita mewakili negara lah intinya, pemerintah.
0: Iya, kalau di Samarinda ini mungkin apa yang biasanya menjadi diminta bantuan begitu dari stakeholder begitu kepada perdatun ini, Mbak Dian?
1: Biasanya kita ini sih kebanyakan itu yang kita tangani sekarang terkait pemulihan keuangan negara. Seperti itu. Pemulihan ya, bukannya ini ya, kadang ada BPJS, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, terus ada juga dari pihak Bapenda, BRI, ya terkait tunggakan-tunggakan.
0: Oke.
1: Ada juga aset-aset yang ditangani.
0: Seperti sengketa lahan begitu juga.
1: Ya, itu aset kan, aset pemerintah yang memang
2: dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa hubungan hukum, itu biasanya bisa diajukan penyelesaiannya kepada kami. Nanti kami lakukan mediasi, mencarikan solusi yang paling tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan begitu.
0: Ya, terima kasih Mbak Dian dan juga Mbak Nasa. Kemudian berkaitan dengan selain juga muncul banyaknya anggapan ya bahwa jaksa pengacara ini hanya membela pemerintah ketika digugat. Nah, apakah benar demikian? Apakah hanya ketika digugat atau seperti apa, Mbak Nasa?
2: Jadi sebenarnya yang utama itu kan kita upayakan dulu mediasi begitu ya. Jadi kalau seperti yang tadi sudah diatur dalam pasal 30 ayat 2 bahwa mewakili pemerintah di dalam maupun di luar pengadilan begitu. Jadi sebelum sampai di pengadilan begitu, itu bisa kita upayakan dulu mediasi dengan kami gitu. Nanti kita carikan solusi terbaik yang tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi ketika para pihak nantinya tidak menemukan titik temu begitu, baru kita nanti ajukan gugatan misalnya seperti itu ke pengadilan. Nanti kita ajukan bukti-bukti yang paling kuat begitu. Nah, cuman kalau misalnya kita hanya melakukan membela pemerintah saja, di Datun itu ada tupoksi yang namanya pelayanan hukum juga, Mas Jun. Jadi pelayanan hukum itu tugasnya adalah kami bisa memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, tapi hanya terkait dengan hukum perdata dan tata usaha negara. Perdata kan banyak tuh, ada pertanahan, ada hukum keluarga, hukum waris dan lain-lain. Namun itu hanya hanya sebatas konsultasi hukum begitu saja, Mas Jun tadi. Jadi kami nggak bisa mewakili masyarakat untuk apa beracara di pengadilan gitu. Kami nggak bisa, itu bukan wewenang kami, dibatasi juga di dalam undang-undang. Tapi kalau hanya memberikan peranan hukum, misalnya masyarakat ada yang punya
1: bertanya,
2: ada yang bertanya gitu tuh, kami boleh konsultasi dengan kami, boleh melalui website Halo JPN, bisa juga datang langsung ke kantor kami gitu, bilang mau apa pelayanan hukum, konsultasi hukum dengan jaksa pengacara negara, itu boleh. Nah kemudian saya tambahkan lagi sedikit, untuk supaya stakeholder itu bisa menggunakan jasa kami lah, makanya begitu ya Mas Jun, itu sebetulnya ada 3 indikator utama. Yang pertama subjeknya, subjeknya itu dia harus bagian dari pemerintah atau negara. Jadi misalnya dia harus BUMN atau BUMD begitu ya, atau anak perusahaan BUMN gitu kan. Nah kemudian yang selanjutnya objeknya, objeknya itu harus terkait dengan permasalahan perdata dan tata usaha negara. Dan yang ketiga adalah tidak adanya conflict of interest. Itulah kenapa penting objeknya itu harus perdata dan tata usaha negara, Mas Jun. Karena kalau misalnya dia itu ternyata objeknya ada keterkaitan dengan pidana, dengan tipikor, pasti akan ada conflict of interest dengan bidang pitsus dan bidang pidum, begitu. Jadi itulah kenapa kita membatasi, undang-undang juga berarti ini hanya terkait dengan hukum perdata dan tata usaha negara.
0: Ya, mungkin dari Mbak Dian ya, bagaimana mungkin peran JPN ini sebagai mediator nantinya dan juga fasilitator ya dalam menyelesaikan sengketa, khususnya di kalau ada antar instansi seperti apa begitu?
1: Biasanya kita kan sebelum ini ada surat permohonan, biasanya kita telaah dulu apa sih permasalahannya. Yang kedua ya kita ada biasanya telaah permohonan itu disertai dengan kita minta bukti dukung. Sama sih sebenarnya semua kan harus dengan pembuktian ya, surat-surat apa segala macam ada. Nah, kemudian kami memanggil para pihak, pihak-pihak apa sih namanya mediator ya, kita harus sejajar, kita tidak memihak satu salah satu pihak, jadi kita sama-sama apa sih maunya gitu. Kalau memang sama-sama kita dudukkan sejajar, syukur-syukur kalau memang pada saat itu bisa diselesaikan secara win-win solution, sama-sama apa sih maunya, kita tanya seperti ini dari pihak satu ke pihak lainnya juga seperti itu sama, intinya seperti itu sih.
0: Ya ini saya ingin juga memperdalam mungkin seperti kasus kelebihan bayar gaji atau kelebihan bayar seperti yang dikukar itu, itu seperti apa, apakah juga masuk perdatun itu kemudian?
1: Kelebihan gaji yang
0: misalnya apa namanya kelebihan bayar honor dan lain sebagainya itu apakah bisa diperdatun juga begitu?
1: Itu kalau ini mungkin ini ya yang dikukar yang lagi ramai ini ya, yang mau disidik dari KPK itu mungkin ada kewenangannya tersendiri.
2: Mungkin itu ada kewenangan tersendiri kan. Makanya tadi yang saya bilang kan kita harus cek dulu ada conflict of interest atau enggak. Itu nanti kita akan telaah dulu nih apakah itu bisa apa masuknya lebih ke perdata atau ke ternyata mungkin malah mohon maaf misalnya ke tipikor. Nah itu nanti akan melalui telaahan mendalam lah Mas Jun begitu.
0: Oke, ya terima kasih ya Mbak Nelsa dan Mbak Dian ya. Juga di kesempatan pagi hari ini kita mengundang ya partisipasi Anda pendengar di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun di WhatsApp ya di 0811-55-44-976. Ini ada yang bertanya di WhatsApp dari 0815-4509 sekian-sekian. Apa perbedaan antara legal opinion dan juga legal assistant? Nah ini itu saja ya pertanyaannya. Terima kasih, ini dari WhatsApp ya. Bisa yang menjelaskan bisa siapa? Mbak Nelsa atau ya silakan Mbak Nelsa.
2: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Jadi kalau legal opinion itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu artinya pendapat hukum. Sementara kalau legal assistant itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu adalah pendampingan hukum. Jadi kalau pendapat hukum itu adalah nasihat hukum, begitu ya, yang bentuknya tertulis. Jadi nanti bentuknya itu tertulis. Yang kita nanti disusun pendapatnya itu disusun berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh para pihak yang kemudian nanti kita analisa secara yuridis dengan fakta yuridis yang ada juga. Nah, kemudian kalau pendapat hukum itu biasanya permasalahannya itu konkret ya, sudah ada masalahnya ABCD nih gitu. Gimana penyelesaiannya? Nanti kita jawab, oh penyelesaiannya dengan cara CDEF begitu misalnya. Kemudian pendapat hukum itu juga sifatnya rekomendatif ya. Jadi stakeholder itu tidak wajib untuk mengikuti pendapat hukum dari kami. Jadi itu nanti kebijakan dari stakeholder sendiri apakah mau menggunakan pendapat hukum kami atau tidak begitu. Nah, sementara kalau legal assistant itu adalah pendampingan hukum yang dilakukan berkelanjutan terhadap suatu kegiatan. Jadi dari kegiatan awal sampai dengan akhir, misalnya dalam kegiatan pengadaan, dari perencanaan sampai dengan apa serah terima, misalnya seperti itu. Nah, kalau pendampingan hukum ini karena dia itu bentuknya berkala begitu ya, itu jadi nanti bentuknya outputnya adalah berupa laporan perkembangan dan laporan akhir begitu.
0: Ya, ada di telepon ya Bung Rizky ya, ada Bung Hanya ini di Sendawar Kutai Barat. Bung Hanya, selamat pagi.
3: Selamat pagi Blake Junaidi.
0: Iya.
3: Selamat pagi Blake. Dan WW yang luar biasa ini.
0: Iya.
3: Dengan WW siapa tadi itu?
0: W Nelsa dan Mbak Dian ini.
3: Ya, W Neta dan W Dian ya.
0: Iya.
3: Saya lihat di daerah pedalaman sekarang ini kan ada anggota DPD itu yang mewakili Kaltim. Jadi orang-orang itu minta keadilan pendampingan hukum. Tapi kalau saya lihat masih begitu-begitu aja. Itu enggak ada penyelesaian saja. Nah, terus saya mau tanya juga ini, we, bagaimana kabar? Sudah ada enggak penindakan yang kemarin menghantam kebun apa namanya Unmul itu? Hutan penelitian Unmul itu. Mana kehadiran negara itu kok adem-adem aja itu. Terus yang kedua, kami di daerah pedalaman ini baru-baru ini itu di daerah Sentalar itu kasihan we, itu kebun masyarakat, kebun karet mereka didorong oleh perusahaan. Nah itu yang infonya kan ada yang menjual masa menjual apa namanya sampai ratusan hektar tuh, dari mana rumusnya sampai ratusan hektar itu. Nah itu, masyarakat keberatan itu berhadapan dengan oknum aparat anu we sakit bang dilawan. Maka kita ini enggak mau juga melanggar hukum, kita ini kan membela hak kita. Nah kalau kita ini bikin ladang di depan istana negara itu salah bu ya. Nah tapi kan ini di depan, di daerah kita itu turun-temurun apa namanya yang kita apa kelola tetapi oleh perusahaan seperti itu. Nah terus yang ketiga, sekarang ini di Kabupaten Kutai Barat ini banyak gara-gara orang membela hak dia karena memang benar tetapi jadi tersangka. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Bah, kasihan juga. Nah, kasihan juga itu, apakah kita ini bagaimana lah cari apa namanya keadilan hukum? Apakah haruskah kita ini apa namanya pakai hukum-hukum rimba atau bagaimana? Kan kasihan juga itu. Makanya saya harap dari pihak kejaksaan itu ya, kalau bisa selain dialog di RRI ini juga kalau bisa ada dialog-dialog dengan masyarakat. Nah karena kita masyarakat ini kepengen lah tahu bagaimana hukum yang sesungguhnya. Nah jangan hukum itu apa tajam ke bawah tumpul ke atas. Nah ini yang sakitnya ini itu bu. Pokoknya kasihan lah kalau kita di daerah pedalaman ini, apalagi kalau sudah berhadapan dengan pihak perusahaan. Aduh, nada daya kita. Santai kawan, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Bung Hanya ya di Kutai Barat ya, sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini. Yang menanggapi silakan dan saya.
2: Baik, terima kasih pertanyaannya. Keluh kesahnya ya, mungkin begitu ya. Keluh kesahnya Pak Hanya di Kubar terkait dengan hutan, penelitian UNMUL yang tadi saya sempat searching terkait ada pembukaan lahan di hutan penelitian umum UNMUL ya. Kemudian terkait juga penjualan tanah masyarakat kalau tadi saya tidak salah tangkap, dan juga banyak orang-orang yang sebenarnya hanya membela haknya namun kembali malah menjadi tersangka ya tadi ya, keluh kesahnya. Memang sebetulnya kalau dari pertanyaan-pertanyaan dan mungkin dari keluh kesah ya, tidak termasuk dalam perdata dan tata usaha. Namun memang apabila Bung hanya mungkin memiliki keresahan-keresahan dimaksud, mungkin bisa membuat laporan kepada pihak yang berwenang, yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan terkait permasalahan dimaksud.
0: Kalau per orang begitu tidak bisa ya, apa namanya, untuk ke
2: Jadi kalau memang perorangan itu bisa melakukan konsultasi hukum kepada kepada jaksa pengacara negara. Namun itu hanya terbatas dengan permasalahan perdata dan tata usaha negara itu, Mas Jun. Karena itu tadi nanti balik akan terjadi conflict of interest dengan bidang lain, karena kan ada bidang tindak pidana khusus begitu, ada bidang tindak pidana umum gitu, yang kami tidak boleh lah sampai terjadi conflict of interest tersebut.
0: Ya, terima kasih Manelsa ya, itu tadi tanggapan berkaitan dengan Bung Hanya ya di Kutai Barat, bahwa memang harus tidak bisa di untuk dari perdatun ini ya, Mbak Dian dan juga Mbak Nelsa ya. Masih kami tunggu ya pendengar di kesempatan pagi hari ini di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495. Kami akan kembali saat lagi pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
4: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
6: 2 hours later.
5: Jam berapa sih ini?

0: bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya gak totalitas.
1: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
2: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Jaksa menyapa.
2: Iya, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda di program Jaksa Menyapa ya di pagi hari ini, yang mana pendengar tadi sudah berbincang juga ya, bergabung bersama kami ada Bung Hanye dan juga ada di WhatsApp ini ya, di bergabung. Kemudian ada kembali yang bergabung di WhatsApp dari Pak Masan Bali ya. Mungkin ini sudah juga dijelaskan tadi beberapa pertanyaan dari Pak Masan Bali. Di sini pertanyaannya adalah apa tugas dan fungsi kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara ya. Terima kasih ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan ini Pak Masan Bali ya, mungkin lebih kepada penegasan kembali ini begitu, mungkin banyaknya ya berkaitan dengan tugas dan fungsi perdatun ini sendiri, mungkin bisa di apa tambahkan kembali dari Ibu Dian, mungkin bisa menambahkan dari pertanyaan Pak Masan Bali di Sempaja Samarinda ini, silakan.
3: Oke, terima kasih Pak Masan Bali untuk pertanyaannya. Kita kembali lagi review sebagaimana tadi dijelaskan di awal, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Kejaksaan nomor 11 tahun 2021 di pasal 30 itu, di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa-kuasa dan bertindak bisa di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi kami di sini jaksa pengacara, intinya hanya berperan mendampingi pemerintah, instansi pemerintah, baik BUMN maupun BUMD. Nah, sedangkan ada fungsinya sebenarnya di pasal tersebut juga sudah ada ini, kita ada 5. Yaitu pertama ada penegakan hukum, yang biasanya itu yang disebut litigasi. Nah, di situ kita biasanya yang mendampingi kalau semisal dalam apa non litigasinya tidak berhasil, mau tidak mau kita harus ke pengadilan, yaitu sidang keperdataan maupun tun, biasanya begitu. Nah, selanjutnya selain dari penegakan hukum, ada bantuan hukum, ada juga pertimbangan hukum, sebagaimana tadi dijelaskan, ada juga pertanyaan, di situ ada permintaan LO maupun LA, sebetul, tindakan hukum lain, dan juga ada pelayanan hukum. Nah, pelayanan hukum ini yang tadi Mbak Nelsa jelaskan, bahwa masyarakat apabila menginginkan apa ada pertanyaan, bisa diajukan pertanyaan tersebut di situ, baik nanti bertatap muka langsung datang ke Kejaksaan Negeri Samarinda, maupun secara online melalui Halo CPN. Bisa pertanyaan situ, nanti biasanya Halo CPN kami jawab.
2: Oke, siap. Ini ada di YouTube ya, di Kak Jaksa izin bertanya ini, kalau masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum bagaimana caranya? Nah, apakah dipungut biaya, dan juga dalam hal apa contoh pelayanan hukum kepada masyarakat itu ya? Nah, bisa ditambahkan nih Mbak Dian.
3: Tagline kami jaksa pengacara negara adalah Novi.
2: Novi.
3: Novi, tidak ada. Silakan datang saja. Baik mau langsung atau kadang kan mungkin kalau kita by WA kadang maksud apa tidak tersampaikan secara ini, jadi silahkan datang saja ke kantor kejaksaan, nanti berbicara dengan petugas PTSP di depan, mau konsultasi hukum nanti bisa diarahkan ke kami di situ. Bisa nggak ada, silahkan datang, kami senang.
2: Ya, ada yang kembali bergabung ya Bung Rizky ya di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan mengenal lebih dekat nih tugas dan wewenang kejaksaan ya, khususnya di bidang perdata dan juga tata usaha negara. Ya, ada Pak Ridwan ya di Tanah Grogot nih, Kabupaten Paser. Pak Ridwan, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
4: Yaksa, salam adiaksa buat narasumber, salam sehat.
3: Salam adiaksa juga Pak Ridwan.
4: Masih hari adiaksa. Kakak saya juga pensiunannya, sudah pensiun berapa tahun ini Mbak. Jadi saya salut, dan kalau adiaksa itu kalau ada yang pensiun mereka datang ke rumah-rumah yang saya lihat seperti itu. Mbak, selaku adiaksa, tadi saya ditegaskan sama gatekeeper, jadi khusus tentang PTUN-nya, pengadilan tata usaha negara yang berbasis administrasi gitu kan. Nah, kalau kita berbasis PTUN itu kan tidak ada saya tidak tahu apa dari aduan atau apa, biasanya prosesnya beda kan. Ya, kalau yang pelimpahan-pelimpahan itu kan tentu penyidik dulu, kepolisian gitu kan. Nah, coba dijelaskan kalau PTUN itu kita ketika ketika masyarakat atau dengan pemerintah atau pemerintah sendiri yang diwakili oleh kejaksaan ini, apa saja bersinggungan dengan ini mungkin tidak ada terdakwa dan terpidananya kan, karena dia real masalah administrasi gitu kan. Contoh kemarin ini kan jasa itu kan memang dia perorangan dilindungi oleh negara gitu kan, tapi ini kan pakai pengacara. Nah, itu kan perdata, ijazah itu terkait dengan kearsipan dan sebagainya. Nah, itu juga apakah bisa nanti kalau tidak masalah, tidak selesai-selesai itu diturunkan, karena banyak juga dari profesor-profesor seperti itu gitu. Jadi saya tapi ini kan bukan perorangan tadi kan, dari badan pemerintah. Ya tetap saja gubernur atau bupatinya gitu, kalau terjadi permasalahan di suatu wilayah manajemen kerjanya, ya di jaksa itulah yang menyelesaikan itu. Nah, pertanyaannya saya, Mbak, Ibu, Bang Junaidi, apa saja gitu kan? Karena pernah terjadi begini, dulu paman saya pernah menuntut royaltinya sarang burung. Nah, dulu tuh Haji Trusina yang pemborong sarang burung itu wilayah Kutai Kartanegara. Naiklah ke pengadilan sini. Ternyata dibayar paman saya itu 8 juta tahun 90 itu 8 juta. Itu sampai ke Jakarta sana gitu. Artinya kita kami paman saya masalahnya dengan perekonomian badan bagian pemerintah bagian perekonomian gitu kan. Nah, waktu itu Pak Karsim. Tapi ada lagi yang menuntut Ibu Jam siapalah waktu itu. Nah, tapi mereka kalah semua karena kita punya karpetanya itu gitu. Paman saya sudah meninggal juga. Nah, apakah kasusnya seperti itu? Dan itu panjang sampai setahun gitu, Mbak. Nah, itu berkas-berkasnya ada sama kakak saya juga waktu itu. Saya juga mendampingi paman saya udah malam-malam semua, akhirnya menang dibayarkan royaltinya itu dari sarang burungnya itu. Tapi sampai sekarang mungkin diambil oleh pemerintah lagi gitu. Kita minta royaltinya aja. Nah, apakah perdata seperti itu juga? Kan banyak nih royalti kita yang belum tercatat ya di administrasi negara kita tentang di wilayah itu, yang royalti-royaltinya itu yang dikuasai oleh perseorangan atau badan usaha. Nah, karena kan itu menyangkut pembayaran pajak dan sebagainya gitu. Nah, karena kita tidak boleh menguasai terkait juga dengan pasal 33 kalau menurut ini itu. Mungkin itu seperti itu ya. Terima kasih Bang Junaidi memberikan saya waktu gatekeeper.
2: Terima kasih Pak Ridwan ya di Tanah Gerogot Kabupaten Pasir nih. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Pak Ridwan ya di Tanah Gerogot Kabupaten Pasir ya sudah bergabung juga ya di kesempatan pagi hari ini ke Mbak Nersa atau Bu Dian. Ya, silakan.
5: Terima kasih. Saya coba menjawab Pak Ridwan di Tanah Gerogot tadi pertanyaannya awalnya tentang PTUN itu permasalahannya apa saja, kemudian akhirnya jadi ke permasalahan royalti sarang burung. Mungkin kalau saya mungkin maksudnya pajak kali begitu ya, mungkin ya pembayaran pajaknya mungkin ya. Nah, jadi bidang kami itu kan untuk permasalahan perdata dan tata usaha negara. Jadi kalau permasalahan perdata itu permasalahan hukum privat antar para pihak, yang mana antar para pihak ini memiliki hak dan kewajiban masing-masing, gitu. Jadi bagaimana para pihak ini menuntut pihak lain untuk melaksanakan haknya atau melaksanakan kewajibannya, begitu. Sementara kalau TUN, tata usaha negara, itu permasalahannya adalah terkait dengan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalkan ada surat pemecatan misalnya begitu ya, terhadap seorang ASN misalnya begitu, atau pegawai BUMD misalnya begitu. Kemudian pegawai ini misalnya keberatan dan mengajukan ke TUN terkait surat tersebut. Nah, itulah itulah ranahnya PTUN. Tapi kalau ranahnya perdata itu adalah terkait hubungan privat. Nah, selanjutnya kalau terkait sarang burung ini, tadi kan mungkin pertanyaan juga agak saya belum memahami betul gitu ya. Mungkin apakah ini terkait pajak? Mungkin dari pemerintah gitu kan melakukan upaya untuk penagihan pajak dimaksud, mungkin sudah melakukan mediasi namun tidak berhasil begitu, Mas Jun. Apabila mediasi itu tidak berhasil, maka bisa diajukan upaya gugatan ke pengadilan begitu, melalui gugatan keperdataan. Nah, gugatan perdata itu tadi katanya sampai Jakarta begitu ya. Berarti artinya putusan PN, kemudian ada pihak yang masih keberatan, selanjutnya mengajukan upaya hukum banding dan sampai dengan upaya hukum kasasi. Jadi memang begitulah prosesnya. Nah, kalau dalam proses begitu, JPN ini berada di pihak mana begitu kan? Tentu saja karena memang kita itu subjek hukum yang dapat kita wakili adalah negara dan pemerintah, berarti memang yang kami wakili adalah pemerintah. Namun walaupun kami mewakili pemerintah, kami sebagai JPN itu tetap berupaya untuk penyelesaian permasalahan ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mencederai tidak mencederai hak keperdataan masing-masing pihak. Begitu Mas Jun, mungkin bisa kami
2: Iya, itu juga menjadi pertanyaan saya tadi, bahwa bagaimana ini perdatun ini untuk menjaga independensi ya gitu, ketika memberikan bantuan hukum khususnya kepada pemerintah, seperti apa tadi. Ya, di kesempatan pagi hari ini masih ada yang bergabung kembali ya. Ada Pak Arman di Lojanan ya. Pak Arman, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Bung Jun. Oke. Masalah perdata ini memang klik sekali kalau menurut saya ya. Karena harus memerlukan energi yang luar biasa. Pikiran, tenaga, biaya, waktu, wih, ngeri. Pertanyaan saya tentang ketenaga kerjaan ini, Bu. Boleh, Bu?
5: Ya, silahkan Pak Arman.
6: Ya, kan ke kalau masalah ketenagaannya perdata nih. Di putusan PN misalkan Samarinda kan sudah clear, kemudian kasasi, kemudian keluar terbit tuh surat dari Kejaksaan Agung, tapi hak-hak pekerja belum dibayar. Nah, ultimatum tuh harus ada apa namanya sita, jurusita. Jadi kayaknya pelik banget itu urusan kayak gitu, Bu. Apakah memang harus seperti itu, Bu? Dan status pekerja itu kalau nya tidak melakukan sita jaminan itu yang dilakukan oleh kejaksaan apa pengadilan, itu seperti apa, Bu? Status pekerja itu apakah masih dianggap pekerja atau belum, atau sudah enggak bekerja lagi? Kemudian hak-haknya itu seperti apa, Ibu? Demikian, terima kasih.
2: Terima kasih Pak Arman ya di Lojanan ya, sudah bergabung juga. Ke Mbak Narsa mungkin bisa tanggapi, silakan.
5: Terima kasih Pak Arman atas pertanyaannya. Ini terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan sepertinya ya. Kebetulan itu juga yang menjadi tupoksi, salah satu tupoksi kami di Datun Kejari Samarinda, yaitu adalah berupa upaya untuk melakukan penagihan iuran BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi kewajiban dari badan usaha, yang mana itu kan adalah hak dari pekerja begitu ya Pak Arman ya. Nah, pasti di awal sudah dilakukan mediasi oleh Jaksa Pengacara Negara terkait kewajiban dari badan usaha tersebut. Namun apabila badan usaha masih tidak dapat melaksanakan kewajibannya, masih tidak kooperatif, berarti kan kita ajukan gugatan ke pengadilan gitu, agar badan usaha ini melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak para pekerja. Nanti setelah gugatan di PN, mungkin pihak masih tidak terima, lanjut upaya hukum banding sampai dengan kasasi. Setelah inkrah, baru nanti proses eksekusi oleh jurusita. Jadi memang tahapannya memang seperti itu Pak Arman, yang mengeksekusi nanti memang jurusita atas penetapan dari ketua PN. Nanti statusnya itu bagaimana pembayaran hak-hak dari pegawai tersebut gitu kan. Nah, ya itulah nanti yang menjadi problema memang di dalam di dalam apa namanya, di dalam eksekusi apabila harta perusahaan itu tidak mencukupi, begitu. Karena perusahaan ini dalam tidak melaksanakan kewajibannya pasti kan memiliki alasan-alasan, begitu ya. Nah, kalau misalkan hartanya ada, begitu ya, mungkin mudah ketika eksekusinya untuk membayarkan hak-hak para pegawai itu, cuman mungkin pasti akan menjadi problem ketika harta perusahaan tersebut yang tidak mencukupi untuk membayar jumlah dari hak-hak para pegawai.
3: Teman sedikit ya Pak, mungkin terkait dengan perusahaan yang masih eksis. Kalau tadi kan yang dijelaskan Mbak Nelsa, mungkin perusahaan yang sudah tidak bisa bergerak.
5: Iya.
3: Apa? Hidup segan, mati tak mau. Seperti itu. Nah, itu kalau untuk perusahaan yang aktif, mungkin untuk hak-hak pekerja, mungkin para serikat kerja ini bisa mengajukan ke pengadilan juga. Cuman bukan ke pengadilan keperdataannya, tapi ada peradilan hubungan industri, biasanya ada PHI. Di situ bisa diwakili, bukan kami juga yang mendampingi juga, JPN, tidak. Mereka bisa memilih kuasa hukum sendiri, kuasa hukumnya untuk mendampingi mereka, atau bisa menghadap sendiri. Silahkan mengajukan gugatan ke PHI lah, peradilan hubungan industrial. Seperti itu, sama juga di M. Yamin sini juga tempatnya. Mungkin itu tambahan dari saya.
2: Terima kasih Mbak Nelsa dan Mbak Dian ya, berkaitan dengan pertanyaan dari pendengar kita ya. Di kita kembali ke topik kita mengenal perdatun ini sendiri. Mungkin di masa saat ini, mungkin apa yang menjadi tantangan terbesar dari perdatun saat ini, begitu Mbak Dian atau Mbak Nelsa, silakan.
5: Tantangan terbesar ya. Mungkin kalau hukum itu kan setiap waktu apa ya, berubah, dinamis, ada terus peraturan yang terbaru, ada peraturan terbaru, ada perubahan, sudah tidak berlaku, sudah dicabut. Jadi kita harus belajar lagi, baca lagi, update lagi, mungkin itu sih tantangannya. Jadi memang harus banyak membaca, banyak diskusi juga, nggak cukup hanya membaca, karena kadang hukum itu kan interpretasi masing-masing sarjana hukum itu juga berbeda-beda gitu. Jadi memang ya harus banyak diskusi juga dan harus banyak baca, dan itu sih kalau tantangannya untuk apa, penanganan permasalahan perdata dan tun mungkin gitu ya.
3: Tambahan sedikit juga waktu. Memang tadi benar yang ada penelpon Pak Ridwan tadi kalau nggak salah yang bilang, memang waktu untuk perdata ini panjang sekali. Ya mungkin sampai tadi menunggu berapa lama tidak ada kepastian. Ya mungkin dari kasasi mungkin itu ya, bisa juga nanti upaya hukumnya juga selain itu bisa juga upaya hukum luar biasa yang dilakukan PK juga ada kan. Perdata panjang memang. Lebih panjang dari pidana umum.
5: Karena pidana ada masa penahanan.
3: Ada masa penahanan.
5: Ya, Bu, ya.
2: Oke. Dari ini juga pertanyaan dari Bung Hanya tadi, apakah ada bentuk edukasi hukum yang rutin dilakukan ke Jari Samarinda ini kepada pemerintah daerah ataupun masyarakat saat ini?
3: Biasanya kita kalau memang dari stakeholder meminta ke kita untuk sosialisasi seperti tadi, mungkin terkait hak-haknya di perusahaan, mungkin BPJS ya, ini kan yang biasanya ini terkait BPJS. Nah itu bisa, kami biasanya ada penyuluhan juga, sosialisasi, baik nanti kita undang ke kantor kita sosialisasinya, maupun nanti ke suatu tempat kita yang datang bisa. Tapi sementara ini juga mungkin kalau dari bidang intelijen ya, biasanya yang melakukan penerangan hukum.
2: Oke. Termasuk seperti saat ini juga ada sosialisasi begitu ya kepada masyarakat begitu ya. Ya, kemudian sejauh ini berkaitan dengan efektivitasnya perdatun ini sendiri, Mbak Nasa atau Bu Dian ya, apakah sejauh ini perdatun ini berhasil menyelamatkan aset keluar ke atau keuangan negara sejauh mana begitu?
5: Baik, terima kasih Mas Jun. Kalau untuk per Juli ini ya, pemulihan keuangan negara yang sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda total mungkin ada sekitar 6 miliar itu dari surat kuasa khusus yang diajukan oleh para stakeholder itu terkait dengan pembelian keuangan negara ya. Kalau yeah. untuk aset itu juga ada satu ya Bu ya, yang sedang proses. Ya semoga ini nanti berjalan lancar supaya aset negara bisa kembali ke kepangkuan negara. Istilahnya.
2: Iya, mungkin pendampingan hukum oleh Perdatun ini sehingga mampu mencegah tindak pidana korupsi seperti apa begitu, atau hanya mengurangi resiko sengketa begitu, kemudian atau menurut saya.
5: Baik. Memang kalau
2: pendampingan hukum yang dilakukan sampai saat ini.
5: Okay. Ya. Jadi memang pendampingan hukum itu kan tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum,
2: yeah.
5: baik itu permasalahan hukum perdata maupun yang ada berbau pidananya begitu. Memang itu kan tujuannya. Jadi ya sejauh ini sudah ada beberapa kegiatan yang didampingi oleh Datun Kejari Samarinda, yeah. kegiatan pemerintah yang didampingi oleh Datun Kejari Samarinda, yang alhamdulillah belum ada permasalahan yang apa namanya berpotensi untuk terjadinya permasalahan baik itu perdata maupun pidana gitu.
2: Ya baik, terima kasih Mbak Nelsa dan juga Mbak Dian ya di kesempatan pagi hari ini. Kita akan kembali saat lagi, mendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
7: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya,

0: informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di Jaksa Menyapa ya, di edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026 ya. Tadi kita sudah berbincang ya berkaitan dengan pelayanan Datun ini sendiri, bagaimana juga dari Kejaksaan Negeri Samarinda itu memberikan pelayanan ya atau juga bantuan hukum ya. Di kesempatan pagi hari ini mungkin ada tambahan nih dari Mbak Delsa berkaitan dengan Datun ini sendiri, silakan Mbak.
2: Mas, jadi sebetulnya kan kalau tupoksi Datun itu ada 5.
1: Yeah.
2: Yang pertama ada penegakan hukum, kemudian yang kedua ada bantuan hukum. Bantuan hukum ini terbagi menjadi litigasi dan non-litigasi.
1: Yeah.
2: Kemudian ada juga yang namanya pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum ini terbagi lagi menjadi 3. Ada pendapat hukum, pendampingan hukum, dan audit hukum. Kemudian ada juga yang namanya tindakan hukum lain. Tindakan hukum lain ini terbagi lagi menjadi 3, fasilitator, mediator, dan konsiliator. Selanjutnya yang terakhir adalah pelayanan hukum, yaitu pelayanan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas nih 4 diantaranya.
1: Yeah.
2: Ada satu nih sepertinya yang agak luput gitu.
1: Yeah.
2: Satu yang agak luput ini adalah terkait penegakan hukum. Jadi penegakan hukum ini cukup berbeda dari tupoksi yang lainnya. Kalau tupoksi yang lainnya itu kan berdasarkan permohonan dari stakeholder atau permohonan dari masyarakat yang mengajukan pelayanan hukum. Sementara kalau penegakan hukum ini adalah tugas dan fungsi jaksa pengacara negara yang sudah diatur secara limitatif di dalam beberapa undang-undang yang ada. Contoh misalnya di dalam undang-undang perseroan terbatas itu ada tuh tugas jaksa pengacara negara yang mana JPN itu atau kejaksaan itu bisa mengajukan pembubaran perusahaan, begitu. Jadi ada syaratnya di situ, perusahaan itu bisa dibubarkan oleh jaksa itu kenapa? Nah, salah satunya misalnya dia melakukan tindak pidana, gitu, bertentangan, yang mana itu bertentangan dengan kepentingan umum, begitu. Kemudian ada juga di dalam undang-undang perkawinan. Nah, ini yang mana jaksa itu bisa mengajukan pembatalan perkawinan, gitu. Nah, kemudian di situ juga diatur perkawinan yang seperti apa yang bisa dibatalkan oleh jaksa pengacara negara, misalnya begitu. Misalnya perkawinan sedara seperti itu ya, atau pemalsuan identitas dan sebagainya. Kemudian ada juga di dalam undang-undang perkawinan tersebut mengatur bahwa jaksa pengacara negara itu juga bisa mengajukan permohonan untuk pencabutan hak atas anak terhadap orang tua. Nah, itu juga diatur tuh alasannya kenapa, misalkan orang tuanya itu membahayakan anaknya,
1: si anak,
2: melakukan tindak pidana yang membahayakan anaknya kan sekarang macam-macam itu. Nah, itu juga menjadi salah satu tugas dan fungsi dari jaksa pengacara negara. Jadi memang sebetulnya cukup banyak dan kompleks gitu ya Bu ya, terkait dengan tupoksi jaksa pengacara negara gitu. Jadi, nah maksud saya dari tupoksi dimaksud apabila masyarakat memang memiliki keresahan tertentu, itu bisa melakukan konsultasi kepada kami gitu, baik itu melalui Halo JPN atau datang langsung ke kantor. Nah, apakah permasalahan seperti ini solusinya bagaimana Ibu Bapak? Nah, itu kami sangat terbuka karena memang dari undang-undang itu sudah memberikan kewenangan lah untuk kami begitu.
1: Oke.
2: Itu aja sih tambahannya.
1: Oke. Siap, terima kasih Mbak Nelsa dan juga Mbak Dian ya. Kita sudah tidak terasa ini menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mungkin ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan pesan kejaksaan kepada masyarakat dan juga harapan mungkin ya kepada masyarakat ini agar bisa lebih memanfaatkan layanan hukum di bidang Datun maupun juga memahami fungsinya begitu. Dari Mbak Nelsa dulu ya, silakan. Kemudian Mbak Dian, silakan.
2: Saya tadi terkait
1: harapan dan juga pesannya kepada masyarakat begitu seperti apa?
2: Harapannya kepada masyarakat yang pertama kenali hukum, jauhi hukuman. Kemudian kalau memang memiliki permasalahan hukum atau keresahan tertentu, sebaiknya mencari bantuan kepada pihak yang memang memiliki

0: wawasan terkait hukum gitu.
1: Yeah.
0: Misalkan walaupun jadi supaya tidak mudah untuk tertrigger gitu, tidak mudah main hakim sendiri misalnya seperti itu. Mungkin bisa yang terdekat, mungkin bisa ke ketua RT dulu, misalnya kita gitu, atau yang mencari bantuan yang kiranya memiliki apa kemampuan lah untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Dari saya salah satunya juga kan di setiap daerah pasti ada kejaksaan, pasti ada jaksa pengacara negara. Nah itu bisa tuh konsultasi ke kantor kami, ke kejaksaan, atau mungkin kalau memang nggak ada, tapi kan sekarang masyarakat rata-rata punya handphone ya, bisa akses internet, bisa tuh buka website Halo JPN, nanti bisa bertanya di situ, ajukan pertanyaannya, itu pasti dijawab. Karena apa? Karena kalau sudah masuk di aplikasi terus tidak terjawab, akan dipantau oleh Kejati. Kejari Samarinda ini ada pertanyaan belum dijawab, jadi pasti terjawab, begitu Mas Jun.
1: Siap, terima kasih. Ke Mbak Dian silahkan tambahan.
2: Kalau saya mungkin ini juga terkait di Samarinda ini ya, banyaknya tumpang tindih tanah, sertifikat tanah terutama, yaitu mungkin lebih waspada saja. Jadi nanti semua permasalahan ya bisa, kalau memang ada ranahnya kan, kalau memang ke kepembinaan pidananya ada, ya silahkan lapor ke pihak yang berwenang. Kalau keperdataannya ya kalau masih bisa diselesaikan dengan secara keperdataan, ya silahkan, win-win solution saja. Jadi tidak ada gontokan.
1: Gontokan, sengketa begitu ya. Iya, kalau apa namanya, ini satu sebelum ditutup. Misalnya ada yang menjual tanah begitu, apa yang kita hendak membeli, apa yang seharusnya pembeli, calon pembeli ini lakukan begitu?
2: Biasanya kan sudah ada ini ya, yang pasti kan ada kesepakatan keduanya. Yang kedua memang lebih meningkat, silahkan kan disertai dengan ada apa ke notaris ya, untuk pengikatan ada apa jual beli tanah itu biasanya
1: untuk memastikan akad, status tanahnya.
2: Pastikan ada pemeriksaan nanti setempat di situ terkait luasnya lahan, biasanya kan itu ukuran kan ada pihak tertentu.
1: Ya baik, terima kasih Mbak Dian ya, itu apa namanya, agar tidak terjadi sengketa itu tadi. Baik. Ya, terima kasih Mbak Dian dan juga Mbak Nelsa ya, sudah berbincang bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda pada pagi hari ini ya. Dan pendengar ya, hingga di sini Jaksa Menyapa edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026 ya, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara, Shirley Choanda, mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu menurut narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasilnya video tersebut identik dengan foto yang diunggah Shirley di akun Instagram resminya pada 21 Februari 2025. Waktu itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya, Benicia Adeline Laos, dan dalam unggahan itu Shirley mengucapkan rasa terima kasih kepada tiga anaknya yang telah mendukungnya sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya, Beni Laos, meninggal dunia. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online. Dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, bersama Fira Amalia temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Dan pendengar, hari ini tanggal 28 Juli juga diperingati sebagai Hari Konservasi Alam Sedunia, dan peringatan ini menjadi ajakan bagi masyarakat dunia untuk lebih peduli ya terhadap keberlangsungan alam sebagai sumber kehidupan utama bagi manusia dan juga tentunya makhluk hidup lainnya. Hari ini pendengar juga menjadi pengingat bahwa konservasi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga lingkungan saja ya, melainkan merupakan bagian dari kesadaran kolektif yang harus dibangun bersama. Maka dari itu pendengar, dalam rangkaian Samarinda siang hari ini akan kami hadirkan kepada Anda informasi mengenai latar belakang dan juga tujuan dari adanya Hari Konservasi Alam Sedunia yang dirayakan hari ini setiap tanggal 28 Juli, hanya di Pro1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Jump. 1, 2, 3,

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1 RRI Samarinda Hari Konservasi Alam Sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 Juli diperingati sebagai bentuk kepedulian terhadap krisis lingkungan yang terus mengancam ekosistem global, terutama hingga saat ini ya. Peringatan ini lahir dari kesadaran berbagai komunitas dan organisasi lingkungan akan pentingnya konservasi sebagai langkah nyata untuk melindungi bumi dan juga kerusakannya yang semakin parah. Meskipun tidak ditetapkan oleh lembaga internasional seperti PBB, peringatan ini telah diakui secara luas dan dirayakan di berbagai negara. Tujuannya adalah untuk mendorong aksi kolektif lintas batas negara dalam menjaga kelestarian alam, baik melalui edukasi publik, gerakan sosial maupun kebijakan hijau yang berkelanjutan. Dan Hari Konservasi Alam, pendengar, juga memiliki tujuan utama di mana tentunya meningkatkan kesadaran masyarakat global tentang pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Alam tentunya, pendengar, seperti yang kita tahu ya, menyediakan kebutuhan dasar manusia seperti air, udara, pangan, dan energi. Namun kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi berlebihan dan juga perubahan iklim kian memperburuk kondisi bumi. Dan selain ini, pendengar, juga akan kami hadirkan kepada Anda informasi mengenai cara merayakan Hari Konservasi Alam Sedunia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

banyak macam agama. Alangkah banyak macam saliran.

samsara angkara di atas bumi nusantara belantara kelakusan tiada tara di mana perampok berpesta pora tak terasa kini pun sampah telah terbungkus oleh jubah nan mewah dan menjadi panutan yang disembah owalah lalu bagaikan air bah menjarah kebenaran dengan darah memuntahkan segala sumpah serapah meludahkan limbah menghisap bak lintah namun menengganahkan tangan demi rupiah terserah aku takkan goyah ini

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

ingin selalu terhubung dengan dunia, kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: Pro 1 RRI Samarinda saat ini akan menghadirkan kepada Anda laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Baik pendengar, saat ini kami telah terhubung dengan reporter RRI Samarinda, Deni Kartikasari, yang akan menyampaikan informasi langsung mengenai jelang Hari Kemerdekaan. Pedagang musiman mulai ramai di kota Samarinda. Silakan rekan Deni untuk informasi selengkapnya dari Anda.
2: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan untuk Anda di saat ini menjelang Hari Kemerdekaan, pedagang musiman sudah terlihat ya mewarnai jalanan kota. Seperti di kota Samarinda saat ini beberapa lokasi sudah dipenuhi dengan para pedagang musiman sejak sepekan yang lalu. Nah, kami juga sudah wawancara bersama dengan pedagang musiman, ada Artep asal Bandung. Sejak pukul 7 Wita tadi, dia sudah menggelar dagangannya dengan berbagai pernak-pernik kemerdekaan, mulai dari mainan kunci, bendera kecil, bendera besar, hingga umbul-umbul dengan harga juga yang bervariasi atau berbeda-beda. Mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp400.000 di pajangnya di sepanjang pinggiran jalan Simpang 4 Sempaja Samarinda. Nah, pada RRI disampaikannya setiap tahunnya ia datang ke Samarinda atau di Kalimantan ini bersama dengan rekannya. Dan mereka menjajakan atau menggelar dagangannya seperti bendera-bendera yang sudah dipajangnya di saat ini. Dan ini sudah dilakukannya selama 7 tahun. Dan meskipun ia harus meninggalkan keluarga, namun untuk mencari nafkah, ia tidak pernah lelah untuk datang ke Kalimantan Timur yang jauh dari Bandung untuk menjajakan dagangannya. Dan seperti apa informasinya nanti, pendengar, kami akan angkat dalam berita pada pukul 14 WITA nantinya. Demikian rekan, kami kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak atas laporan langsung dari Anda, rekan Deni, dan selamat kembali bertugas.
1: Laporan terkini.

0: laporan terkini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kembali kami hadirkan kepada Anda laporan terkini yang akan disampaikan selengkapnya oleh reporter kami, Cella Deva, mengenai pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang meluncurkan program Gernas Rana, Gerakan Nasional Ramah, Aman, Nyaman, Anak tahun 2026 di Pesantren Nabil Husain Samarinda. Silakan Cella untuk informasi selengkapnya, Cella.
2: Selamat pagi, Samarinda. Saat ini kami melaporkan langsung dari Pondok Pesantren Nabil Husain Samarinda yang berada di Jalan Rapak Indah, Kelurahan Karangasem Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, yang mana pada pagi ini mulai pukul 10 pagi tadi sampai dengan sekarang ini sedang berlangsung, yaitu deklarasi program Gerakan Nasional Ramah Anak Nyaman. Maksud kami Gerakan Nasional Ramah, Aman, Nyaman, Anak atau Gernas Rana 2026 di Pondok Pesantren ini, yang mana tadi juga acara pada pagi hari ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, kemudian juga ada di Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur Kiai Haji Rashid, kemudian juga ada Kepala Kanwil dari Kemenag Provinsi Kaltim yaitu Abdul Khalik, dan juga ada beberapa pimpinan rektor dari Universitas UIN, kemudian juga dari Kuno Kaltim dan juga para tamu undangan lainnya. Adapun tadi ini dibuka acara ini disambut langsung begitu ya oleh Kepala Ponres Nabil Husain yang menyambut baik deklarasi yang diadakan di Nabil Husain. Karena memang berdasarkan Kepala Ponres Nabil Husain sendiri mengatakan bahwa memang Pondok Pesantren Nabil Husain ini cukup kering begitu ya menjadi deklarasi-deklarasi, dan sebelumnya juga sempat menjadi lokasi deklarasi dari pemerintah kota Samarinda, dan kali ini merupakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dan juga pendengar, dapat kami sampaikan tadi dipaparkan data paparan dari Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Timur bahwa di 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur ini ada masing-masing pondok pesantren yang juga mendeklarasikan gerakan serasa ini. Yaitu dapat kami sebutkan beberapa pesantren, ada berjumpa 46 lembaga yang terdiri dari pertama di Balikpapan ini ada 6 pesantren yang mendeklarasikan Gernas Rana, kemudian di Bontangnya ada 2 pesantren, Kutai Barat ada 5 pesantren, Kutai Kartanegara ada 6 pesantren, Kutai Timur 5 pesantren, kemudian Pasir 4 pesantren, Penajam Pasir Utara 5 pesantren, dan juga di Samarinda 6 pesantren, serta Mahakamulu ini ada 2 pesantren. Dan dijelaskan pula bahwa kenapa 10 kabupaten kota ini masing-masing harus mendeklarasikan Gernas Rana atau Gerakan Aman, Nyaman, Ramah Anak begitu. Karena memang ini menjadi perwujudan supaya pesantren ini menjadi lingkungan inklusif, bisa menjamin perlindungan hak-hak anak, serta menciptakan ekosistem yang bebas dari segala bentuk kekerasan. Dan juga ini saat ini sedang diberikan sambutan dari Ketua MUI Kaltim yaitu Kiai Haji Rashid, yang memang menyinggung bahwa mengapa deklarasi ini menjadi penting lantaran untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan di pesantren, karena ini juga menyusul beberapa kasus belakangan ini, khususnya kasus yang menyangkut salah satu pesantren di Kutai Kartanegara di Tenggarong Seberang mengenai kekerasan terhadap anak, sehingga dengan adanya deklarasi ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kembali, karena kabarnya disebutkan pula memang minat masyarakat atau orang tua untuk mendaftarkan anaknya di pesantren ini menurun belakangan ini karena menyangkut juga beberapa kasus miring yang menerpa sejumlah pesantren seperti itu. Dan tadi juga sudah dideklarasikan secara langsung dan juga diikuti oleh seluruh tamu undangan beserta para santri di sini, yaitu deklarasi, naskah deklarasi Gernas Rana ini. Dan kami juga saat ini masih menunggu seperti apakah nanti yang akan disampaikan oleh Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, dan kami juga masih memantau seperti apa cara berlangsung setelah itu. Dan rekan-rekan update kepada Anda informasinya di berita siang atau di berita pagi di RRI Pro 1 Samarinda. Demikian laporan dari Pondok Pesantren Nabil Husain Samarinda. Kita kembali ke studio bersama Dira.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Cella atas laporan langsung dari Anda mengenai peluncuran program Gernas Rana, dan selamat melanjutkan aktivitas.
0: Laporan terkini.

Pro 1 RRI Samarinda, itulah informasi mengenai Hari Konservasi Alam Sedunia yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan juga diperingati hari ini setiap tanggal 28 Juli ya. Dan tentunya pendengar, hari ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga alam adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai penghuni bumi, dan tentunya dengan langkah-langkah kecil yang konsisten setiap orang bisa berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
4: Wow.
3: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang.

0: informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Lintas informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono menyambut baik rencana penempatan aparatur sipil negara atau ASN sesuai daerah asal atau domisili. Kebijakan ini dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban biaya perjalanan dinas pegawai. Meski demikian, Sunggono menegaskan penerapan kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan kebutuhan organisasi, kompetensi pegawai, serta ketentuan kepegawaian yang berlaku. Penempatan ASN tidak bisa hanya didasarkan pada domisili atau daerah asal, di mana menurutnya pemerintah perlu memastikan jumlah pegawai di setiap wilayah sesuai dengan kebutuhan dan memiliki kompetensi yang tepat. Langkah ini penting agar kebijakan tidak menimbulkan masalah baru dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, dan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap kebijakan penempatan ASN sesuai domisili dapat dilaksanakan secara terukur dan tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Dengan demikian, kebutuhan pelayanan publik dan kinerja organisasi tetap dapat terjaga. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali hadir di ruang dengar Anda, sajian moderasi beragama. Edisi hari ini pendengar Selasa 28 Juli 2026. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini pas sekali di mana anak-anak baru saja memasuki tahun ajaran baru, kami akan hadirkan kepada Anda dan juga bahas ya, bagaimana pendengar moderasi beragama ini harus menjadi ruh desain pembelajaran. Tentu seperti yang kita tahu, setiap memasuki tahun ajaran baru, guru-guru di sekolah Indonesia kembali disibukkan dengan penyusunan modul ajar, tujuan pembelajaran dirumuskan, strategi dipilih, media disiapkan, dan asesmen dirancang sedemikian rupa ya agar capaian pembelajaran dapat terpenuhi. Namun pendengar, di tengah kesibukan administratif tersebut, ada satu pertanyaan yang mendasar yang tentunya sangat harus kita perhatikan. Apakah desain pembelajaran yang disusun benar-benar mampu untuk menumbuhkan sikap menghargai keberagaman? Yang akan kami bahas dan juga hadirkan kepada Anda dalam sajian moderasi beragama hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: here. Make it off at your.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pertanyaan mengenai apakah desain pembelajaran yang disusun benar-benar mampu untuk menumbuhkan sikap menghargai keberagaman tentunya menjadi sangat menarik ya, karena ruang kelas ini bukan sekedar tempat untuk mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan sebagai tempat peserta didik membangun cara berpikir, membentuk karakter, dan belajar memandang orang lain yang berbeda dengan dirinya. Di sanalah pendengar masa depan kerukunan bangsa sedang dipersiapkan ya, di mana jika proses pembelajaran hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi mengabaikan nilai-nilai hidup bersama dalam keberagaman. Sekolah ini menjadi wadah untuk melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi rapuh dalam menerima perbedaan. Dimana seperti yang kita tahu, Indonesia bukan negara yang homogen, perbedaan agama, budaya, bahasa, dan tradisi merupakan kenyataan sosial yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, pendidikan tidak cukup hanya mengajarkan peserta didik tentang keberagaman, tapi juga harus melatih mereka untuk hidup di dalamnya.

0: ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput. Nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat, Gih. Aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Samarinda, sayangnya moderasi beragama hari ini masih sering dipahami sebagai program insidental yang hadir ketika ada pelatihan, seminar atau proyek tertentu, di mana setelah kegiatan selesai, pembelajaran kembali berjalan seperti biasa tanpa ada yang perubahan. Maka dari itu pendengar, paradigma seperti ini perlu dikoreksi dan tentunya dievaluasi ya, di mana eksistensi moderasi beragama bukanlah mata pelajaran baru yang cukup diajarkan beberapa jam dalam satu semester. Moderasi beragama seharusnya menjadi ruh yang kemudian menghidupkan seluruh desain pembelajaran seperti nilai-nilai toleransi, keadilan, anti kekerasan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan penghargaan terhadap perbedaan harus hadir sejak guru menyusun tujuan pembelajaran, memilih bahan ajar, menentukan metode pelajaran, hingga merancang instrumen penilaian.

0: kamu.
1: Datang-datang mengkerut kesal gitu.
2: Itu tuh, tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus cari jalan mutar. Kan capek. Samarinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
3: Iya juga ya, Samarinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
4: Hus, kalian ini ngedumel ngeluh mulu. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
2: Iya, aku pernah dengar kalimat itu. Rasanya kalimat itu dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.
4: Bener. Daripada kita ngedumel mulu, nggak keluar solusi, mending kita melakukan sesuatu agar Samarinda bisa jadi lebih baik.
2: Emang apa yang bisa kita lakukan untuk Samarinda?
4: Kita bisa melakukan dari hal yang kecil, seperti membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kebersihan lingkungan kita.
1: Benar itu. Kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di parit maupun sungai, agar kita terhindar dari banjir.
3: Kadang kita ingin membuang sampah di tempatnya, tapi tempat sampahnya tidak ada.
2: Sebenarnya tempat sampah banyak di Samarinda, tapi kadang kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah.
5: Benar juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari. Bangga menjadi anak Samarinda.
6: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

1 RRI Samarinda masih temani ruang dengar Anda dalam sajian moderasi beragama, dan tentunya masih mengenai bagaimana moderasi beragama ini menjadi ruh dalam penyusunan pembelajaran. Di mana pendengar, moderasi beragama ini sebenarnya dapat diintegrasikan ya ke dalam seluruh mata pelajaran tanpa harus mengurangi substansi keilmuan. Dalam mata pelajaran IPS, misalnya sejarah kerukunan masyarakat Nusantara dapat dijadikan bahan refleksi tentang pentingnya menjaga persatuan. Bahkan dalam pendidikan agama sekalipun, peserta didik perlu didorong untuk memahami ajaran agamanya secara mendalam tanpa harus menumbuhkan sikap merendahkan keyakinan orang lain. Tentu para guru memegang peranan yang sangat penting dan juga menentukan dalam proses ini, di mana sebaik apapun kurikulum yang dirancang pemerintah, nilai moderasi beragama tidak akan tumbuh apabila tidak tercermin dalam cara guru mengajar, berbicara, bersikap, dan memperlakukan seluruh peserta didik secara adil. Karena memang peserta didik ini lebih mudah meneladani perilaku gurunya daripada sekedar menghafal definisi tentang toleransi.

0: Abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Pro 1 RRI Samarinda, pada akhirnya tantangan terbesar pendidikan Indonesia bukan hanya meningkatkan kualitas literasi, numerasi, atau penguasaan teknologi. Di mana tantangan yang tidak kalah penting adalah membentuk generasi yang mampu hidup damai di tengah masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia ya. Karena itu sudah saatnya moderasi beragama tidak lagi diposisikan sebagai slogan atau proyek sesaat, di mana moderasi beragama ini harus menjadi ruh yang menjiwai setiap desain pembelajaran para siswa. Dan pendengar, itulah informasi dan juga pembahasan yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam program Moderasi Beragama, mengenai bagaimana moderasi beragama ini harus menjadi ruh desain pembelajaran ya, bukan sekedar materi tambahan. Sampai jumpa dalam sajian Moderasi Beragama selanjutnya pendengar, dan nantikan juga selain ini nanti tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan informasi terkini dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Cleverly Nongno, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacor lakukan dan menjur sudah dilakukan dari Super Gol. Apakah tadi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walls dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Shin Tae-yong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan. Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
2: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan persiapan pelatihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu yang seperti itu, jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Hector Salto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Salto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC. Jadi kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Salto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami perbaiki. Tentu kami terus bersiar berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satyo Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Riddle Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah berubah. Yang perlu kita libur di mana sampai kalah. Lalu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita kalau lawan pasti ada pengulis buat seleksi dulu. Kita langsung dipaksa biar. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Buat itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya, Mas. Tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis aja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Jadi ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Riddle Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak.
4: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita jeda sejenak dari sajian dinamika olahraga dan saatnya kumandang azan salat zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Allah.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, masih temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini, pendengar, dan juga membawa kabar baik dari dunia perfilman Indonesia, di mana rumah produksi Visinema memastikan tengah mengembangkan sequel film animasi Jumbo setelah kesuksesan besar yang diraih film pertamanya. Proyek tersebut, pendengar, menjadi bagian dari strategi jangka panjang Visinema untuk memperluas lini masa animasi hingga 2030. Sequel Jumbo, pendengar, masuk dalam deretan proyek yang sedang disiapkan oleh Visinema bersama sejumlah film dan animasi lainnya. Meski belum mengungkap jadwal penayangan, rumah produksi tersebut menegaskan pengembangan waralaba lokal menjadi salah satu fokus utama. Di mana pendiri Visinema yaitu Angga Dwi Masasongko mengatakan saat ini tengah menyiapkan 5 film untuk dirilis sepanjang tahun 2027. Selain itu, Visinema juga mengembangkan sejumlah proyek animasi, termasuk film animasi aksi komedi bertema pahlawan super yang akan tayang pada tahun 2028. Tak hanya itu, pendengar, Visinema juga melanjutkan 2 waralaba animasi yang tengah dikenal publik, yaitu Nusa dan juga Jumbo, di mana kedua proyek tersebut menjadi bagian dari rencana perusahaan membangun kekayaan intelektual lokal yang memiliki daya saing di pasar internasional. Dan pendengar, untuk informasi dari dunia hiburan terkini juga dapat Anda baca di laman kami www.rri.co.id.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Coba lihat deh orang itu.
2: Yang mana?
1: Yang itu tuh, yang duduk di halte.
2: Oh, itu. Iya, kirain aku aja yang perhatiin. Ternyata...
1: Ih, kok dia ngeliatin kita terus sih?
2: Kamu kayaknya yang diliatin.
1: Ih, gak lucu tahu.
2: Memang iya kan? Jangan-jangan...
1: Jangan kamu bilang kalau dia kenal aku atau naksir aku ya.
3: ada apa sih kalian berdua? Kok pada cekikan gitu?
2: Itu loh orang di sebelah ngeliatin dia terus nih dari tadi. Kayaknya naksir Dewi deh.
1: Ih, kamu ini gak lucu tahu.
3: Astaga, kalian ini gak boleh gitu. Dia yang di sana itu penyandang disabilitas netra. Saya kenal kok dengan dia.
1: Hah? Jadi?
3: Iya, dia itu Mas Fajri. Sebenarnya dia bukan ngeliatin kalian ini. Meskipun pandangannya seolah ya ke arah kalian.
1: Oh gitu.
3: Iya, jadi kita perlu tahu kondisi saudara kita yang penyandang disabilitas itu ya, seperti tunanetra. Bagaimana kita harus bersikap dan berinteraksi dengan mereka? Jangan malah memandang sinis atau risih ya. Halo Mas Fajri, apa kabar?
4: Bang Tono, dari mana?
3: Ingat aja dengan suara saya. Lagi nunggu jemputan ya?
4: Iya Bang.
3: Kalau gitu, kami duluan ya Mas Fajri.
4: Oke Bang.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda masih dari dunia perfilman Indonesia, di mana Sinemaku Pictures resmi merilis official teaser, poster, dan juga trailer film Memburu Pemangsa. Film bergenre horor, kriminal, dan aksi garapan Umay Shahab itu dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 24 September 2026. Teaser poster menampilkan empat pemeran utama, yaitu Laura Basuki, Riri Latukonsi,

Dengan memanfaatkan sebuah pusat perbelanjaan yang telah terbengkalai selama 13 tahun, di mana lokasi tersebut dibersihkan dan ditata ulang agar sesuai dengan dunia yang dibangun dalam film. Memburu pemangsa pendengar menjadi eksplorasi terbaru Umay Shahab sebagai sutradara di genre horor kriminal aksi. Film ini juga mengangkat isu perlindungan anak yang menjadi pesan utama di balik kisah yang disajikan. Untuk informasi dan juga sinopsis lengkapnya juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Skor terbaru atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
2: Wow!
1: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: 1. Lintas informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, program parkir berlangganan yang dijalankan pemerintah Kota Samarinda mulai menunjukkan hasil positif, di mana hingga akhir Juli 2026 pendapatan dari program ini telah mencapai sekitar 250 juta rupiah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmaruli Tua Manalu, menyampaikan jumlah kendaraan yang mendaftar terus meningkat. Hal ini menunjukkan masyarakat mulai menerima sistem parkir berlangganan yang memberikan kemudahan dan kepastian biaya. Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Samarinda untuk menyederhanakan metode pembayaran parkir, dan masyarakat dapat memilih pembayaran secara bulanan, semesteran, maupun tahunan sesuai kebutuhan. Dinas Perhubungan juga menawarkan keuntungan bagi warga yang memilih pembayaran tahunan serta memberikan keringanan bagi pemilik lebih dari satu kendaraan. Pemerintah berharap program ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan parkir sekaligus mendongkrak pendapatan daerah. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.

Pro 1 RRI Samarinda, temani aktivitas yang Anda dengan informasi dan juga wawasan dari seluruh Indonesia maupun di daerah Kalimantan Timur. Pendengar, di mana informasi pertama datang dari Badan Gizi Nasional atau BGN yang melarang seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menggunakan bahan-bahan dari komoditas bersubsidi. Menurut Kepala BGN Sudaryono, hal ini bertujuan untuk menjaga agar komoditas bersubsidi tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. Dan Kepala BGN juga mengarahkan seluruh SPPG menyerap komoditas pangan dengan mengacu pada harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan hal ini merupakan upaya untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, khususnya petani dan juga peternak. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah telur ayam sebagai bahan pangan utama menu MBG. Menurut Sudaryono, pembelian telur sesuai harga acuan pemerintah merupakan komitmen program MBG untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak. Sudaryono akan memastikan BGN melakukan penguatan kemitraan, penataan tata kelola pengadaan pangan, serta keberpihakan kepada petani dan juga peternak. Menurutnya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat gizi bagi masyarakat, tetapi juga pergerakan ekonomi lokal mendukung kesejahteraan pelaku usaha. Kepala BGN menambahkan MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, namun ini juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat melalui ekosistem pangan yang sehat dan juga berkeadilan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbak, dengar kabar nggak sih soal kasus demam berdarah? Yang aku dengar lagi banyak yang kena tuh.
2: Eh, iya loh. Apalagi kan musim hujan. Nyamuk Aedes aegypti itulah yang jadi penyebab demam berdarah makin banyak. Bahaya banget nggak sih?
1: Betul, Mbak. Aku juga udah mulai waspada nih. Soalnya nyamuk ini suka berkembang biak di air gitu kan. Kalau kita nggak jaga kebersihan, bisa jadi sasaran selanjutnya kita kan.
2: Iya, itu juga yang aku khawatirkan. Makanya, kalau kita selalu lihat genangan air kayak selokan, pot bunga, atau plastik bekas, karena kita tuh gak pernah sadar, disitulah sebenarnya titik nyamuk berkumpul.
1: Bener, Mbak. Selain menjaga lingkungan, kita juga wajib menjaga diri kita sendiri.
2: Oh iya, aku juga dengar nih, kalau gejalanya itu seperti demam tinggi, nyeri sendi, sakit kepala, atau ruam-ruam merah di kulit. Jadi jangan ditunda-tunda, segera ke dokter deh. Soalnya kalau terlambat, penanganannya tuh bisa bahaya.
1: Iya, gejalanya mirip banget kan sama flu. Tapi demam berdarah ini bisa lebih parah kan? Makanya penting banget untuk waspada. Dan ketika ada tanda-tanda, segera ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
2: Iya, yang paling penting tuh jangan panik. Dan tetap waspada, cegah dulu dari awal sebelum masuk musim penghujan.
1: Betul, Mbak. Semoga kita semua bisa tetap sehat dan terhindar dari demam berdarah. Yuk, kita jaga kebersihan
2: dan tetap perhatikan kesehatanmu.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, di mana pemeriksaan terkait penyelidikan kasus korupsi penyalahgunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Budi menegaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik. Budi meminta publik mengikuti perkembangan penyidikan kasus korupsi CSR Bank Indonesia dan OJK yang masih berjalan, di mana menurutnya KPK berkomitmen mengusut perkara tersebut hingga tuntas, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat. Nama Perry sempat dikaitkan dengan kasus ini setelah penyidik KPK menggeledah ruang kerjanya pada Desember 2024 dan saat itu penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: Pernahkah kamu mendengar rekaman suara Bung Karno saat proklamasi?
1: Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Tahukah kamu bahwa rekaman tersebut bukanlah rekaman pada saat Bung Karno membacakan proklamasi pertama kali, namun direkam ulang agar dapat diputar dan diperdengarkan untuk generasi-generasi berikutnya. Karena pada saat pertama kali proklamasi dibacakan, hanya ada dokumentasi foto saja. Hal ini dikarenakan keterbatasan teknologi pada masa itu. Pada tahun 1951, tepatnya 6 tahun berlalu setelah kemerdekaan, Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri Radio Republik Indonesia, mengusulkan agar suara proklamasi diabadikan dalam bentuk rekaman suara. Awalnya, ide ini ditentang oleh Bung Karno, karena menurut Bung Karno, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah sesuatu hal yang sakral dan tidak dapat diulang. Atas bujukan Yusuf Ronodipuro, akhirnya Bung Karno setuju untuk melakukan rekaman proklamasi dengan tujuan agar generasi muda tetap bisa merasakan gelora semangat proklamasi. Rekaman ini dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, dan dikirim ke Studio Lokananta di Surakarta untuk digandakan dan disebarluaskan di seluruh Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

1 RRI Samarinda, informasi selanjutnya datang dari keresahan masyarakat Kabupaten Kutai Barat terhadap aksi balap liar dan kebisingan knalpot brong yang kian memuncak. Warga meminta pemerintah daerah dan juga Satlantas Polres Kubar bertindak tegas menertibkan aksi ugal-ugalan remaja di jalan raya. Di mana Kecamatan Barong Tongkok, salah satu warganya, yaitu Anton, mengaku aksi jalanan yang marak terjadi saat malam hari dan akhir pekan ini dinilai sudah sangat mengganggu ketenangan serta membahayakan nyawa warga. Sementara Rahmat, salah seorang warga Kampung Sendawar, mengaku sangat terganggu dengan ulah para remaja yang melakukan balap liar menggunakan knalpot bersuara bising di kawasan jalan protokol. Menanggapi keluhan tersebut, Satlantas Polres Kutai Barat menyatakan terus melakukan patroli rutin termasuk Blue Light Patrol bersama Satuan Samapta untuk mencegah balap liar, pelanggaran lalu lintas, dan juga gangguan keamanan di sejumlah titik rawan. Kasat Lantas Polres Kutai Barat AKP Muhammad Syafi'i mengatakan seluruh masukan masyarakat termasuk keluhan mengenai balap liar, knalpot bising hingga perilaku berkendara yang membahayakan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan, penegakan hukum, dan keselamatan berlalu lintas. Satlantas juga mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis, serta memanfaatkan call center Polri 110 yang beroperasi selama 24 jam apabila menemukan aksi balap liar atau pelanggaran lalu lintas lainnya.

0: saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong, harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak, mau ada rapat nih. Awas.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tidak terasa sudah saatnya Fira Amelia pamit dari ruang dengar Anda, telah temani sepanjang rangkaian Samarinda siang hari ini sejak pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan selain ini pendengar akan bergantian dengan rekan Ria Arda yang akan menyampaikan rangkaian berita siang dan juga lanjutkan rangkaian Samarinda sore. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu-kamu.
1: Datang-datang mengkerut kesal gitu.
2: Itu tuh, tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus cari jalan mutar. Kan capek. Samarinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
3: Iya juga ya, Samarinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
4: Hus, kalian ini ngedumbel ngeluh mulu. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
2: Iya, aku pernah dengar kalimat itu. Rasanya kalimat itu dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.
4: Benar. Daripada kita ngedumbel mulu, nggak keluar solusi, mending kita melakukan sesuatu agar Samarinda bisa jadi lebih baik.
2: Emang apa yang bisa kita lakukan untuk Samarinda?
4: Kita bisa melakukan dari hal yang kecil, seperti membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kebersihan lingkungan kita.
1: Benar itu. Kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di parit maupun sungai, agar kita terhindar dari banjir.
3: Kadang, kita ingin membuang sampah di tempatnya, tapi tempat sampahnya tidak ada.
2: Sebenarnya tempat sampah banyak di Samarinda, tapi kadang kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah.
5: Benar juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari. Bangga menjadi anak Samarinda.
6: Mau update skor terbaru?

pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dorman atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk

mengakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya disampaikan berita siang tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Selasa, 28 Juli 2026.
2: Kita utamakan untuk guru dan tenaga pendidik serta perawat kedokteran, kita berikan UKT-UKT gratis tersebut.
3: Bisa kita pastikan tidak ada titipan karena pasti berbasis data. Boleh ada yang tidak terdaftar tetapi benar-benar keadaan miskin.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya Ria Arda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat yang disampaikan melalui kanal pengaduan Span Lapor secara cepat dan tepat. Gubernur Kalimantan Timur, Rusdi Ma'ud, mengatakan pemerintah akan meninjau langsung sejumlah lokasi yang menjadi keluhan warga, di antaranya jalan rusak di sekitar Stadion Palaran dan genangan air di Ring Road Samarinda. Gubernur juga menginstruksikan seluruh organisasi masyarakat daerah untuk bekerja sesuai dengan aturan. Langkah ini pun diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan dan meningkatkan kepercayaan publik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dalam program gratis pol pendidikan. Mahasiswa asal Kalimantan Timur yang menempuh pendidikan di luar daerah juga tetap mendapatkan pembiayaan kuliah tunggal dengan syarat kembali mengabdi di Kalimantan Timur. Kita simak laporannya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia melalui program gratis pol pendidikan. Pada pelaksanaannya, guru, tenaga pendidik, serta tenaga kesehatan menjadi kelompok yang diprioritaskan untuk memperoleh pembiayaan pendidikan. Dimintai tanggapannya, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji pada kunjungannya di Satuan Pendidikan di Samarinda mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk afirmasi pemerintah agar profesi strategis tidak lagi terbebani biaya pendidikan. Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, program ini diharapkan mampu mendorong lahirnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang lebih kompeten. Menurut Seno Aji, mahasiswa asal Kalimantan Timur yang menempuh pendidikan di luar daerah juga tetap berhak memperoleh bantuan UKT secara gratis khususnya bagi guru, tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan. Namun mereka diharapkan kembali di Kalimantan Timur untuk mengabdikan ilmu yang telah diperoleh. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan anggaran sekitar 1,3 triliun rupiah pada tahun 2026. Bantuan diberikan kepada pelajar, mahasiswa asal Kalimantan Timur dengan prioritas utama bagi guru, tenaga pendidik, perawat, kedokteran, dan profesi kesehatan lainnya, baik yang menempuh pendidikan di dalam maupun di luar Kalimantan Timur.
2: Kita lanjuti guru-guru seperti biasa, kami punya program gratis pol, Pak Gubernur sudah sampaikan berkali-kali, dan kita utamakan untuk guru dan tenaga pendidik serta perawat, kedokteran, medis. Nah ini kita berikan afirmasi secara langsung sehingga mereka tidak perlu lagi mencari-cari, tapi sudah siapkan UKT-UKT gratis tersebut. Terutama yang ada di Kalimantan Timur, bahkan untuk yang luar Kaltim, selama dia tenaga pendidik dan guru, tetap kita akan berikan UKT secara gratis. Kuota kita tahun ini kurang lebih sekitar 1,3 triliun. Nah itu yang akan kita berikan ke semua anak-anak Kaltim, tidak hanya tenaga pendidik, tapi untuk yang tenaga pendidik kita utamakan, medis juga kita utamakan, baik di Kalimantan Timur maupun di luar Kalimantan Timur.
4: Program gratis pol diharapkan menjadi langkah strategis pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia unggul sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di Kalimantan Timur pada masa mendatang. RRI Rizky Mulyanto melaporkan.
0: Dinas Sosial Kalimantan Timur memastikan seluruh sarana dan prasarana sekolah rakyat siap digunakan jelang operasional penuh pada akhir Juli 2026. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Kalimantan Timur, Ahmad Rashidi, mengatakan peninjauan dilakukan terhadap ruang kelas, asrama, hingga fasilitas penunjang yang lain. Sekolah Rakyat Bersama ini ditargetkan menampung 210 siswa dari keluarga prasejahtera dengan pembangunan fisik yang kini memasuki tahap penyelesaian akhir. Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendidikan diyakini menjadi jalan yang paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kita simak laporan mendalam berikut ini.
5: Pendengar, bagi sebagian keluarga, pendidikan masih menjadi kemewahan, bukan karena anak tidak ingin sekolah, tetapi karena biaya hidup membuat mereka harus mengubur mimpi. Di tengah kondisi itu, pemerintah menghadirkan program Sekolah Rakyat, sebuah konsep pendidikan berasrama yang tidak hanya menggratiskan biaya sekolah, tetapi juga menjamin kebutuhan hidup peserta didik selama belajar. Program ini menjadi berbeda karena menyasar anak-anak dari keluarga miskin yang dipilih melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan Kota Samarinda, Safarudin, mengatakan penggunaan DTSEN membuat proses seleksi lebih objektif dan tepat sasaran. Namun pemerintah tetap melakukan verifikasi lapangan agar keluarga yang baru mengalami kesulitan ekonomi tidak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Di Samarinda, Sekolah Rakyat kini memasuki babak baru. Tahun ajaran 2026-2027 menjadi angkatan pertama yang menempati gedung permanen di kawasan Stadion Palaran. Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari pendidikan, tempat tinggal, makan, hingga perlengkapan pribadi, ditanggung negara. Tidak hanya belajar di kelas, para siswa juga mendapatkan pembinaan karakter dan kemandirian melalui sistem berasrama.
3: Sebagai sumber nyata basis siswa yang akan masuk sekolah. Jadi hampir bisa kita pastikan tidak ada titipan karena pasti berbasis data. Di luar data yang ada, tadi sampaikan Ibu Sekretaris Dinas, boleh ada yang tidak terdaftar tetapi fakta lapangannya mereka adalah orang yang benar-benar dalam keadaan miskin. Kan sangat mungkin saja tiba-tiba dalam kurun tertentu akibat PHK misalnya muncul miskin baru. Nah, tetapi kan yang pasti setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan bidang pendidikan.
5: Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Indah Erwati, menyebutkan program ini dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Awalnya Samarinda mendapat kuota 210 siswa, namun bertambah menjadi 270 siswa setelah ada penambahan dari Kementerian Sosial. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan yang lebih merata.
6: Kemudian diverifikasilah oleh pilar sosial, SDM PKH, TKSK, PSL. Jadi memilah itu ada sistem namanya setara. Jadi milik Kemensos. Nah, di sana diverifikasi dan divalidasi. Kemudian setelah diverifikasi validasi, mana usia sekolah, baru ke lapangan. Kurang lebih 50 orang relawan termasuk tadi PSM. Nah, jadi dapatlah kita kuota pada tanggal bulan Mei, kurang lebih itu ada surat sekjen bahwa kuota kita 210. Murid baru. Jadi 210, 60, 60 SD, 60 SMP, 60 SMA. Kemudian dari kita lakukan DES di bulan Juni, itu bertahap SD, SMP, SMA, itu kota SMP yang melebihi kota.
4: Overload.
6: Karena sudah tahu bagaimana kondisi di SR. Ini sangat luar biasa, tetapi ternyata di bulan Juni, 29 Juni itu ada tambahan kota. Tambahan kota menjadi 91 SD, 90 SMP dan 90 SMA. Nah, akhirnya yang kelebihan overload kita bisa masukkan di SMP tadi yang terverifikasi.
5: Pada akhirnya, Sekolah Rakyat bukan sekedar menghadirkan ruang belajar baru, Program ini menjadi upaya negara memastikan bahwa masa depan seorang anak tidak ditentukan oleh kondisi ekonomi keluarganya. Sebab ketika kesempatan belajar diberikan secara setara, harapan untuk keluar dari lingkungan kemiskinan pun menjadi semakin nyata.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Timur mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui layanan jemput bola di berbagai instansi pemerintah. Kepala Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Sipil Kalimantan Timur, Vincentius, mengatakan langkah ini dilakukan untuk mengejar target aktivasi IKD nasional sebesar 30% dari total penduduk wajib KTP. Melalui layanan ini, ASN dan pegawai dapat melakukan aktivasi IKD secara langsung di tempat kerja tanpa mengganggu aktivitas pelayanan. Beralih ke berita olahraga. Berlangsung meriah dengan hadiah besar, atlet tenis meja asal Korea Selatan berharap turnamen pasar internasional table tennis championship ini menjadi ajang rutin tahunan. Kita simak laporan selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser bersama Pengcap Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Paser beserta panitia telah sukses menggelar Turnamen Paser International Table Tennis Championship atau PITTC 2026, di mana turnamen terbuka yang bergulir dari 20 hingga 26 Juli 2026 di Arena Tenis Meja Gelanggang Olahraga Sadurungas, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot itu turut diikuti sebanyak 161 atlet terdiri 25 klub atau pengurus tenis meja se-Indonesia serta 6 negara seperti India, Malaysia, Kamboja, Filipina, Korea Selatan, dan Jepang. Dalam ajang tersebut, salah seorang atlet asal negeri Gingseng, yakni Oh Min Seo, mencuri perhatian banyak masyarakat yang hadir di arena tersebut, khususnya kalangan wanita pecinta drama Korea atau yang biasa disebut drakor dengan meneriakan semangat opa. Pada event bergengsi perdana di bumi daya Taka itu, Oh Min Seo mengaku jika dirinya bertanding dan menjadi bagian tim dari Kabupaten Paser.
8: 안녕하세요. 저는 제 이름은 오민서이고요. 저는
7: Halo, perkenalkan, nama saya Oh Min Seo, berasal dari Korea Selatan. Saya datang ke Indonesia untuk bergabung bersama tim Paser. Menurut saya, penyelenggaraan kejuaraan sebesar ini merupakan hal yang sangat baik, apalagi jika dapat terus dilaksanakan secara rutin. Oh Min Seo juga menyampaikan, melalui turnamen ini juga dapat membantu perkembangan pembinaan olahraga tenis meja di bumi Paser sekaligus membangkitkan gairah semangat atlet-atlet lokal. Berkumpulnya atlet-atlet dari berbagai negara untuk bertanding dalam suatu ajang seperti ini menjadi pengalaman yang sangat berharga sekaligus langkah positif dalam pengembangan olahraga. Saya juga mengapresiasi adanya hadiah uang yang cukup besar bagi para atlet, sebagaimana juga diterapkan dalam sejumlah kompetisi di Korea Selatan. Kedepannya, pemain tenis meja berdarah negeri Gingseng itu berharap Paser kembali menggulirkan event serupa dengan hadiah yang lebih besar dan meriah lagi dari peserta yang ada tahun ini. Ia berharap tujuan utama Bupati menggaungkan sport tourism melalui turnamen itu dapat terwujud sekaligus membantu ekonomi masyarakat sekitar. RRI, Randy Valepi Kesuma, melaporkan.

Sebelum akhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan guru, tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan dalam program gratis pol pendidikan. Mahasiswa Kalimantan Timur yang menempuh pendidikan di luar daerah juga tetap mendapatkan pembiayaan uang kuliah tunggal dengan syarat kembali mengabdi di Kalimantan Timur. Pendidikan diyakini menjadi jalan yang paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Riarda, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: 97.5 FM mendengar Pro Satresa Marina, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Anda akan ikuti siaran berjaringan nasional 100% Indonesia yang menampilkan Yogi Nandes dipandu bersama dengan Isan Taroreh dan Yudi Ismail.
1: 97.27.9.12.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara, begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, ya, selamat siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarore, dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirilai di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Aduh, gimana? Ini jujur ya, dari tadi dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya karena ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: berinci ya, boleh. Nah, tapi jujur ya.
0: Kenapa?
1: Dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya
1: loh.
0: Jadi
1: memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak.
0: Oh, tidak.
1: Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya Senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti. Ya, seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia gak lupa sama akarnya. Dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku udah nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget.
0: Ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa aduh, sih ini?
1: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
1: Aduh.
0: Selamat siang.
1: Yogi Nandes. Aduh ini
2: gimana Bang Istan?
1: Gimana? Makin cakep loh dia.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat,
1: bugar.
2: Makin
1: bugar.
2: Bugar.
0: Yeah. Makin menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
2: Ahai.
0: Tapi enggak tampak tua loh.
1: Enggak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh, yang diajak menua itu ya.
2: Sebenarnya ini lebih ke juliknya Bang Isan.
1: Oh, iya. Oh gitu. Ya? bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya,
1: lebih juliknya aja. Yogi Nandes sehat?
2: Alhamdulillah aku sehat.
1: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Ini gimana hari Bang Isan? Sehat.
1: Alhamdulillah. Kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
2: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung sebenarnya. KDI-nya tahun berapa?
2: 2015.
1: Okay.
2: Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu.
1: Betul.
2: Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu. Ada kali 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop. Pop Melayu dulu.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan,
1: ke pop,
2: jadi pelan-pelan prosesnya lumayan panjang sih Bang, dan dari 2019 kayaknya itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop? Itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin teman dan temannya nggak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku. Mm-hmm. Oh. Jadi aku tuh semacam nemenin teman dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Uh-huh. Ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara teknikly itu sama. Oh, walaupun okay. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Oh. Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda. Uh-huh. Gitu. Uh-huh. Dan aku bermodalkan itu ikut part itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ. Hmm. Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut, aku eliminasi aja bla bla bla. Hmm. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu. Disyukuri yang ada.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah kalau cerita tentang menualah denganku,
1: ceritanya
0: kenapa diajak apa? Menua?
2: Ya sebenarnya
1: buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi okay. lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad. Karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
0: melupakan.
2: Dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau bintang-bintang kan upbeat jatuhnya.
2: Betul. Kalau ini kalau Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
2: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah ya.
2: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja. Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana.
1: Oh.
2: Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin. Amin. Amin.
2: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini. Siapa tahu bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya.
2: Itu dia
1: menyanyikan lagunya.
2: Poinnya itu.
0: Tapi tau nggak nyari kata-kata menualah denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena ada di ujung banget ya.
2: Di ujung banget.
1: Aku jadi penasaran. Jujur aku belum denger loh Yogi.
0: Nanti kita dengerin.
1: Ya udah. Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah gak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
0: ada gabung? Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Bisa ngobrol dong.
3: Iksan Tarori, apa kabar kalian berdua?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bisa khair.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Yogi Nandes nih.
2: Selamat
0: langsung
2: siang.
0: Langsung diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam.
3: Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya.
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Kok Yudi Nande? Yogi
2: ya. Yogi balik Yogi Nande.
1: Sorry itu Pak Do Ensan.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
0: Oh, enak banget. Silakan pertanyaannya Pak Bung Benijo.
3: Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kamu KDI itu kan genre musik pop juga ya.
1: Dangdut.
3: Kok kesulitan mana sih untuk mau nyanyi membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan terus setahu saya itu banyak apa namanya jengkoknya itu kan sangat sulit.
0: Betul.
3: Nah jengkoknya sangat sulit ya maaf Bang Yogi. Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut sampai saat ini beralih ke pop itu ceritanya bagaimana sih, itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua itu menua denganku itu single terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya. Untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya buat Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Eman Lampung, Ibu Farida Palu, Angkel Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bau-Bau, Bang Albert, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo Bang Albert.
1: Bang Albert di Bau-Bau.
0: Ya, tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh baiklah. Kalau
1: sepertinya
0: begitu,
1: Bung Benijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan.
0: Oh iya.
1: Kenapa? Kan itu tadi dia nanya, gimana sih ceritanya? Kan KDI ini kan dangdut.
0: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya.
2: Karena pop memang dulu sebenarnya.
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
0: Betul.
1: Iseng. Karena nemenin teman.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia.
2: Akulah yang punya rezeki di situ.
0: Anda mengerti sekali tampaknya.
1: Ya kan tadi mendengarkan. Mendengarkan apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
0: Oke.
1: Okay.
0: Pertanyaan dari ini.
1: Bang Benijo lagi. Pertanyaan keduanya itu adalah.
0: Pertanyaan pertama belum dijawab.
1: Dangdut tadi ya,
0: lebih sulit
1: pertama.
0: Mana?
2: Oh,
0: antara pop dan dangdut.
1: Itu kedua.
0: Oh, itu kedua. Ada tiga dong.
1: Ada tiga emang.
0: Oke.
1: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
2: Dangdut.
1: Dangdut.
2: Oh, gitu ya. Dangdut sulit karena. Kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop.
0: Uh-huh.
2: Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa, benar kan Bang Isan?
1: Mm-mm.
2: Anda kan juga
0: juara dan kontes juara dangdut Asia loh, pula. Bukan main.
2: Okay. Merasakan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
2: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
0: Oke.
2: Okay. Jadi jangan main-main sampai dangdut, mereka jago banget.
1: Karena untuk keriting itu susah ya.
2: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi kan ada menualah bersamaku.
0: Sekarang, menualah denganku.
1: Menualah denganku. Oke.
0: Okay. Ini single baru atau gimana?
2: Menualah denganku ini single baru, baru rilis Jumat kemarin.
0: Mm-hmm. Jumat kemarin.
2: Betul.
0: Waduh.
1: Literally baru banget.
2: Baru
1: ya.
2: Banget.
1: Fresh from the oven.
2: Fresh from the oven.
1: Udah gitu, sebelum menualah denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya? Yogi Nandes lagu popnya coba.
2: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu, ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan. Untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis Dihukum Rindu. Dihukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah Dihukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku, itu sudah masuk ke vibe-nya, mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
0: Oke.
2: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau, cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
0: Siap kalau begitu.
1: Okay.
0: Begitu ya.
1: Iya, banyak sekali pertanyaan Bung Benijo ya. Berikutnya.
0: Lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang
1: Bang Ari kayaknya ya.
0: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
1: Oh sore,
0: sore.
1: Oh ya, ini Samarinda soalnya.
0: Samarinda ya.
4: Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
1: Oh, Ori. Benar.
0: Okay, orang namanya Ori diganti A.
4: Iya.
0: Sudah asli loh.
1: Iya. Original juga bisa.
4: Original. Penyiar kita Iksan dan Yudi ya.
1: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
0: Oh iya benar.
2: Halo Bang, selamat sore.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya.
0: Iya, silakan langsung boleh. Aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
2: Iya.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Menualah Denganku.
2: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop gini bisa mengembangkan lagunya dengan baik?
0: Okay.
4: tanpa kurang satu apapun?
0: Tanpa kesulitan gitu kali ya?
2: Yeah.
1: Okay.
0: Itu aja, yeah. Bang Ori.
1: Oke. Okay.
4: Iya. Okay, lagunya okay. Untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
0: Siap. Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih Bang Ori.
4: Tidak ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Bang Yudi, Iksan dan Bang Yogi.
1: Ya, okay. Siap. Terima kasih banyak Bang Ori.
0: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi, sama Bang Isan Tarore.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uncle Gazi.
0: Silakan dengan Yogi Nandes.
5: Juga buatnya udah Yogi Nandes.
1: Sama-sama nih, sama-sama.
2: Oh iya, Padang, orang awal.
1: Orang awal.
0: Rendangnya silakan.
1: Salah.
5: Oh iya.
0: Salah ya.
1: Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Okay, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
1: Okay.
5: Terus single selanjutnya udah dipersiapan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
1: Maksud Menualah Denganku.
5: Ya, Menualah Denganku dalam album.

0: Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua semuanya deh.
1: Siap ya. Terima kasih.
2: Selamat siang kembali.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
2: Yes.
1: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
2: Halo.
4: Assalamualaikum, selamat siang, Bang Yudi, Bang Ari.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, silakan.
5: Selamat siang Bang.
4: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Gimana ya,
4: ini bisa dibawa sama produser Pro 1 Bang Yudi.
2: Weekend main.
4: Siaran siang.
2: Iya.
4: Aduh, bahagia sekali.
1: Iya dong.
4: Aduh.
2: Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
4: Uda Yogi.
5: Ya, gimana Bang?
4: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi.
1: Terima kasih.
4: Luar biasa itu album Menua Denganku. Ya, emang semua juga emang mau dibawa tua ini sama Uda Yogi.
2: Ya Allah.
1: Iya dong.
4: Kayak Bang Yudi selain ini dibawa tua jadinya.
2: Kalau itu kayaknya memang udah deh.
5: Gak ikut aku.
4: Menuala dengan
1: ini pertanyaannya.
4: Saya bener, waktu ngikutin mantau antum di itu ya. Iya, kade itu. Wah, ini mau orang warna pop ini mah.
1: Oh, iya.
4: Benar ya, dan sangat sulit, benar.
1: Betul,
4: iya. Emang benar. Jarang yang bisa untuk di improvisasi di dangdut itu. Cuman ya karena basicnya itu rezeki beda-beda.
1: Iya, itu dia.
4: Itu zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu?
1: Siap.
4: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di bintang-bintang.
1: Iya.
4: Dari Menua Denganku.
1: Iya.
4: Pertanyaannya begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapanlah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi akan datang.
1: Okay.
4: Terus lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi satu itu tadi, dan keduanya ini terinspirasi dari mana Menua dengan
1: okay.
4: Ini?
1: Okay.
4: Terus,
1: siap.
4: Kayaknya cakep banget ini.
1: Oh iya memang.
4: Iya gitu.
1: Siap.
4: Terus buat Bang Yogi ya.
1: Siap. Oke.
2: Terima kasih.
4: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Bang Ari. Saya ucapkan selamat siang.
2: Bang Isan, aku
1: Isan, Hari.
4: Tadi,
1: siap, terima kasih ya Bang.
2: Ya, apa-apa.
1: Ditunggu jawabannya habis ini jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab yuk.
2: Ari
1: apa
2: siapa?
1: Aja. Ari, gak tahu.
2: Ari daging gue. Apa Ari untung?
5: Ari tulang.
1: Ari lasso. Habis daging tulang lu.
2: Aduh, Ari keriting deh. Jadi ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
1: Oh, iya. Bang
2: dari Ori di Samarinda dari dangdut itu tadi udah kayaknya ya. Bang Ori, Uncle Gazi berarti.
5: Iya, iya.
2: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
5: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting, sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain. Tinggal nunggu itu aja, tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
1: Oke.
5: Okay. Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit. Walaupun ini lagunya happy, tapi ini happy-happy haru, Bang.
1: Happy-happy haru.
5: Iya, karena nanti di video clip itu akan aku akan menampilkan beberapa pasangan real couple yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
2: Bisa mewek okay. Deh kayaknya gue.
1: Berarti Isan enggak ada dong di situ.
2: Enggak ada kan gue belum punya pasangan.
1: Nah. Oke, ya.
2: Terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
5: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang

0: apa namanya,
1: so far targetnya single berarti,
0: single,
1: ya?
0: Betul. Hmm. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Siap tuh pengennya sih.
1: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
0: Betul.
1: Kalau bakal ada di album, ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
0: Iya, betul.
1: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
0: Apa ya tadi ya?
1: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
0: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bistandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andre Lis. Nah, kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini itu agak sangat-sangat berasa. Vibe-nya ya? Beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
1: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
0: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Kayak senapan ya kaliber.
0: Alhamdulillah ya, Bang.
1: Karena memang ngeri-ngeri banget itu
2: iya
1: sebenarnya karya-karya musiknya tuh bandit gitu.
0: Gimana?
1: Ya, bandit. Oh. Oke, alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Udah selesai inspirasinya tadi dari mana?
0: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe dan bisa jadi wedding anthem.
2: Oh, oke. Okay.
0: Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang, misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya Menualah Denganku ini.
1: Iya,
0: salah
1: satunya. Amin.
0: Mudah-mudahan beberapa lagu ini masuk.
2: Ya, kita harus bekerja sama dengan WOWO dong.
1: Amin. Iya. Karena kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
2: Iya, iya.
1: Menikah denganku. Ya, paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku.
0: Okay, iya, pokoknya begitu.
2: Ya sudah.
1: Okay.
2: Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak enggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit enggak ada. By the way, suara Bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama
0: badan. Gitu ya.
1: Enggak. Ya tapi jujur tadi menualah denganku itu enak banget.
2: Terima kasih.
1: Enak banget dan benar.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak kayak bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Aduh,
1: di
0: pinggir boleh pantai. Juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Iya iya, yang penting bukan hujan. Enggak. Ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Iya.
1: Itu sunset, itu video klipnya tuh gua, di imajinasi aku sunset terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Nah. Terus ceweknya pakai gaun, gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya, kena angin. Seblak-seblak enggak tuh.
1: Bahasa kita lah. Itu ya.
0: Iya udah. Wah, ini kita langsung ke Palu lagi ya.
1: Iya,
0: ke Palu. Belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu. Ada Bu Farida ya.
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di Palu.
3: Iya, Mas Yudi sama Isan Tarore ya.
0: Isan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya, seru.
1: Seru ya Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya apa kabar ya?
0: Baik, alhamdulillah ya. Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
3: Alhamdulillah sehat baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
1: Oh iya, sudah
3: masuk waktu asar.
0: Oh, sudah masuk waktu asar. Oke.
1: Okay, baiklah Bu Farida mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya. Mas Yogi Nandes ya?
2: Betul, iya, hai Bu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu Farida kayaknya research deh. Bukit Tinggi dia tahu Bukit Tinggi.
1: Dengerin
0: kan tadi kita ngomong loh.
2: Ada. Tapi kita enggak ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ngomong ada ya.
2: Oh iya iya ada. Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Farida tahu sebelumnya.
2: Kenapa Bu?
3: Iya, sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
2: Wah, terima kasih banyak.
1: Follow berarti Instagram Yogi ya.
3: Iya, sudah sering ya di-follow, di-komen kalau di Instagram.
1: Dicocok nih.
2: Terima kasih loh Ibu.
3: Iya. Gak tahu ya yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu. Aduh.
3: Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke.
3: Okay. Ah, yang kedua ya. Mm-mm. Apa tantangan Mas Yogi dalam merilis lagu Manuela de
1: Denganku.
3: Itulah cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap,
2: terima kasih Bu Farida.
3: Lanjut ya, terus berusaha berjuang ya.
2: Siap, terima kasih banyak.
3: Mau kirim salam ya.
1: Boleh ya.
3: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
1: Iya memang dia, dia standby langsung. Iya.
0: Biar dapat bonus.
3: Ada Ciguri Jakarta, ada Ciguri Jakarta, Ayu di masa sana. Terus semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsakan Indonesia, dan untuk penyiar seluruh Indonesia salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Dari Palu kita ke Semarang.
1: Semarang.
0: Mas Yofi Cah Semarang.
4: Oh, Cah. Pesan Mas Yudi.
0: Iya siap Mas Yofi, silakan.
1: Mas Yofi.
0: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
1: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu yang sebelum refren terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya lah. Waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
0: Wah,
1: wow. Betul ya.
2: Dead lo dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser.
0: Ditunggu.
4: Itu yang tadi Bang Iksan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih Bang.
1: Iya kan. Cocok kan.
4: Keren banget.
1: Cocok kan? Oke, okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor, terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
2: Iya.
4: Jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Banyak yang pop. Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
1: Oke. Of course. Okay.
4: Yang kedua ini apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
0: Oke, siap. Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke, terima kasih.
0: Mas Yofi, terima kasih. Okay. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Yo. Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
0: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Cengkoknya langsung yang... Minang loh dia loh.
2: Emang kok Minang?
1: Padahal di Bogor.
5: Indonesia, Yudi Ismail, Iki Santarore.
1: Iya, Teteh. Teteh langsung logat Minang nih, gimana ceritanya?
5: Yo Barna Koha Yogi.
2: Onde mande.
1: Onde mande.
2: Nama siapa tadi?
0: Teh Dinda.
2: Aika awak salah mau tambah dona nih. Biar orang-orang kona baca kira kalau kayak itu.
1: Teh Dinda
0: pasti nggak tahu. Pasti nggak tahu Teh Dindanya.
1: Kenapa Teh Dinda? Malu.
2: Nyesel deh.
1: Enggak. Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya Teh ya, cuman paham sedikit bahasa Padang.
5: Bukan bahasa Padang Iksan, tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang,
0: bukan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
2: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
2: Enggak pakai Fer.
5: Ekornya aja kan gitu.
0: Oke, okay, siap. Apa pertanyaannya
2: gimana tuh?
0: Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover ya.
0: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, lewat semesta juga cover.
5: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
0: Siap.
2: Oke. Okay.
5: Itu aja pertanyaannya.
0: Yogi, terima kasih.
5: Amin. Iksan juga.
1: Oke, Teteh, terima kasih Tetehku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya, baik-baik aja ya.
0: Ya harus benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
5: Yudi Ismail dilanjut. Thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang Teteh Dinda.
0: Oke, kita ke Sulawesi Selatan ada Cika.
1: Cika. Halo.
0: Cika.
1: Halo Cika.
6: Banggakan Indonesia.
0: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
0: Silakan
1: ya.
0: Cika.
6: Ica.
0: Oh Ica, bukan
1: makanya
0: Cika.
1: Makanya aku gini, suaranya bukan Cika namanya. Suaranya namanya Ica. Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awalnya agak-agak kayaknya dia.
6: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang
0: yang terima. Oh, masih anak-anak.
1: Memang dia masih anak-anak.
0: Anak bapaknya. Imut banget.
1: Oke. Ica, apa kabar Ica? Udah lama ya? Loh, nggak ngobrol-ngobrol sama Ica.
6: Alhamdulillah baik Bang Iksan. Emang selama mama Ica meninggal itu berpuasa.
0: Terus berduka cita.
6: Itu kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku akan telepon biar semangat lagi.
1: Harus semangat lagi Ica.
2: Semangat.
1: Ica, ya. Mau tanya apa ini?
6: Oh, nanyain sama Mas Yogi.
2: Iya, Ica.
6: Asli Minang ya, Mas Bang Yogi ya?
2: Apa?
0: Asli Minang.
2: Oh iya, benar.
6: Asli Minang.
2: Betul.
0: Dia ngomongnya Asli Minang ya? Cepetan. Asli Minang ya, oke.
6: Okay. Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba.
2: Nyanyi boleh.
6: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan juga.
0: Oh, siap.
2: Boleh, boleh, boleh. Boleh.
1: Kita dengarkan coba.
6: 3, 2, 1.
2: Iya.
6: Mabuak, mabuak, lalu naik surang. Rumi menenggang perasaan, udah dilirik, dipandang-pandang, semakin gagah marupa.
0: Oke, kenapa?
6: Semakin dipandang, semakin gagah, semakin jauh.
0: Oh, begitu rupanya.
1: Semakin dipandang, semakin menantang. Semakin, yeah.
6: Semakin gagah, semakin jauh.
2: Oh, oh, okay, okay, okay, okay. Ica bisa aja, Ica.
0: Terima kasih, Ica, ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
6: Iya. Yeah. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan?
1: Tahun 2015.
2: Ya? Betul.
6: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
0: Menuala denganku.
2: Terima kasih. Ica sering dengerin ya. Minimal kamu dengerin 2531 kali.
1: Ya. 2531 kali yo. Ya.
6: Mau salam dong.
0: Boleh. Siap, silakan.
1: Oke.
6: Salam buat Persatu Makassar, Bone juga, Persatu Bone, sama Persatu Padang. Itu udah lama gak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
0: Oh, siap.
1: Siap.
6: Indonesia yang ucapannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu. Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya
0: kita ke Tebet, yang deket dari sini ada Ciguria. Selamat siang
1: Ciguria.
7: Selamat siang 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
0: Iya.
1: Padahal dia habis tur.
7: Malam jam terbangnya, tapi nggak apa-apa memang. Insan Karore.
1: Iya Cigu. Baik Ciguku. Cigu sehat.
7: Tidak sehat ini. Aduh, si ganteng narasumber ini benar-benar Yogi Nandes.
1: Ganteng ya, Cikgu ya.
7: Apa kabar, Yogi?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
7: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, Mbak Kabah.
2: Mbak Kabah.
7: Belajar ini kan, memang apa ya kan, memang belajar, harus belajar.
1: Betul.
7: Nah, Cikgu ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu,
2: benar ya? Oh iya, betul.
7: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukum kah itu?
0: Oh, karena Ciguria sebagai guru gak pernah menghukum.
2: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
7: Pernah juga sih Mas Yudi. Cuma ini gimana lagu ini, saya seperti apa sih yang membuat apa lagunya ini membuat. Nanti coba nyanyikan dong.
0: Siap. Iya. Ditunggu ya.
7: Jadi ada juga ini tahalangit restu. Emang kan selalu tahalangit restu kah? Kalau selalu di song 22 ya.
0: Oke.
2: Iya betul.
7: Nah, nanti lagu nyanyi itu aja sih kalau pengen dengan Bapak nih Yogi nyanyikan itu sebenarnya tadi ya. Dihukum rindu.
0: Siap.
7: Itu saja Bang Insan Tarore, Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
7: Salam saya kembali buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jog. Itu saja.
0: Oke.
7: Okay. Terima kasih banyak
1: 100%
7: Indonesia.
1: Terima kasih sama-sama. Juga Cik Guria di Tebet.
0: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
1: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
0: Ini aja.
1: Ini aja dulu. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
2: Okay.
1: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
2: Betul.
1: Nyanyi.
2: Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan itu dari 6 tahun.
1: 6 tahun.
2: Jadi okay. Kebetulan emang keluarga aku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah
1: yes.
2: ada
1: Aduh,
2: iya, keluarga iya. yang nyanyi juga.
1: Uh-oh.
2: Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
0: Oke.
2: Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuman yang menjadikan sebagai profesi aku.
1: Oh, itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya gitu. Apa ada keluarga?
2: Iya, gitu. Jadi, ternyata benar. Jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu
1: awal-awal,
2: sebagai penyanyi daerah.
1: Waktu kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
2: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi okay. Ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
1: ada penyesuaian lah ya.
2: Ada penyesuaian ya. Di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat apa namanya, buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
0: Nah,
2: itu doang sih.
1: Itu ya. Siap. Kesulitannya di situ doang. Terus ada pertanyaannya lagi tadi.
2: Apa tuh?
1: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
2: Enggak, tertarik lebih lebih ke dipaksa.
1: Lebih ke dipaksa. Tapi benar-benar iseng.
2: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku enggak ngantri.
0: Enggak pakai ngantri.
1: Oh my god.
2: Jadi aku dianterin.
1: Dijokiin ya jatuhnya.
2: Waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
1: rezekinya
2: kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana ya. Jadi ternyata dari situ dulu.
0: Siap. Ya, lanjut.
1: Terus tadi juga ada pertanyaannya dari Tedinda, cover akustik.
0: Cover lagu akustik.
2: Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia, Bang Isang sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake dan recycle. Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, kemudian tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun enggak salah juga sih bilang cover.
0: Oke.
2: Gitu. Kalau dibilang akustik ada. Lewat Semesta itu ada akustiknya.
1: Ada ya?
2: Ada.
1: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya plak ketiplak sesuai sama penyanyi aslinya.
2: Betul, kalau
1: in my opinion ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau remake artinya kita membuat baru dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
2: Betul.
1: Gitu. Itu di in my opinion.
0: Tapi enak sih siaran sama Islan Tarore ini.
1: Kenapa?
0: Banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
1: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
2: Dihukum rindu itu lagu ini agak
0: daripada dihukum Pak Polisi.
2: Jangan
1: mau, amit-amit.
2: Jadi dihukum rindu ini lagu yang rilis 2022 kalau nggak salah. 2025.
1: Saking banyaknya ya rilis
2: lagu. Aku lupa lagi tahun berapa.
1: Nah, 21 ini parah nih.
2: Aduh, dihukum rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
0: Kenapa
2: gitu? Emang sulit aja lagunya, Bang.
1: Tekniknya.
2: Iya.
1: Jadi
2: kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live, agak sedikit beban sih sebenarnya.
1: Banyak lagi gue gitu lagu gue. Oke, terus lanjut.
2: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu, karena emang aku dapat lagu ini aja.
1: Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibarat gitu.
2: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga. Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya. Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya, bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
1: Akhirnya jadilah
2: dihukum rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
1: beda. Ya. Pastilah. Beda orang, beda karakter. Oke.
0: Ini
1: itu sudah terjawab semua.
0: Ada warga Sumatera Barat,
1: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi orang Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon.
0: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma. Selamat siang, Uni.
8: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam sehat selalu buat Yudi sama Isan.
1: Oke, selamat siang juga.
0: Silakan Uni sama Uda Yogi.
8: Iya, selamat siang buat Uda Yogi.
2: Selamat siang.
8: Salam sehat selalu.
2: Amin.
8: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Dan berikutnya apakah masih ada berkeinginan enggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
0: Ditunggu ya, Uni Rahma.
8: Boleh salam-salam.
0: Silakan, boleh.
8: Salam juga buat Nandes, Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses untuk yang menuju akan datangnya.
0: Amin.
8: Buat salam juga buat Bang Mayudi, buat Intan. Buat ini buat Bang Mayudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi, dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
0: Bang Yudi Maswar ya.
1: Oke.
0: Siap.
8: Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Uni Rahma.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja kita jawabnya, kita dengerin.
1: Yes.
0: Teman-temannya Isan Tarore.
1: Siapa sih?
2: Allah.

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap.
1: Dari tadi.
0: Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh iya
1: ya?
0: Kan ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan. Kalau masih ingin bergabung,
1: boleh
0: teleponnya
1: banget.
0: Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-344-1499 dan juga 021-344-0696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Ini nggak ada tadi diomongin.
0: Memang iya.
1: Namanya juga ini? Challenge.
0: Oh ya. Oke.
1: Jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Untuk nyanyiin lagu bintang-bintang, gampang kan?
0: Ya. Kalau nggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh,
1: boleh
0: sih.
1: Boleh. Ya kan? Mau menuala denganku, aku juga boleh. Tapi, pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman.
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah. Ada dalam pikiran
3: mikir
1: udah menuala denganku, oke ya? Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau dari Padang mikirin dua kali bang.
0: Di switch langsung tuh silakan.
1: Oke.
3: Ini menulah denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bila badai datang dan menimpo Palu dan pusing.
1: Coba lagi.
3: Rekap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Palu day night dan janganlah sampai lape. Badu kan hadapi. Basamo kito salamonyo.
1: Oke.
3: Musik.
1: Kayaknya boleh deh Yogi. Coba kayak buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya. Bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah. Tiba-tiba lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana ya
0: kak? Gak tahu lagunya ya. Oke. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Penuhlah dengan aku.

97,6 FM mendengar Pro Satu RRI Samarinda, break jeda saat saja mengikuti berjaringan nasional 100% Indonesia. Saatnya kumandang azan asyhar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar demikian tadi telah kami kumandangkan seruan adzan asyar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Anda kembali mengikuti jalannya siaran berjaringan nasional 100% Indonesia.
2: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
3: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya. Mau tanya-tanya sama bintang tamunya. Ada Uda Yogi mau tanya nih katanya ya. Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan? Dan lagu Menua Bersamaku ya, Menualah Denganku, sorry ya, ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya
2: sebenarnya ya.
3: Salam-salam buat Bung Benijo Manado. Ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh. Ada Bang Amar, salam buat semua-semua katanya. Ica ya di Aceh.
2: Okay.
3: Icut.
2: Okay.
3: Ica mah tadi Sulawesi.
2: Iya. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge.
3: Yes.
2: Kan ada yang request Yogi nyanyi lagu Minang.
3: Minang.
2: Wow. Terserah apa aja.
3: Untuk menutup
2: kebersamaan kita.
3: Ayo lagu Minang.
2: Minang.
3: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
4: Oke. Langsung kagok. Karena udah lama enggak bawain lagu Minang. Oke, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
3: Apa itu? Okay.
4: Judulnya Tinggallah Kampuang.
2: Tinggallah Kampuang. Kirain Tinggallah Aku Sendiri nih, Kardila dong.
3: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
2: Kita dengarkan.
4: Aduh.

0: orang jadi orang Padang ayo.
1: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
0: Di tambo aci eh bener ini pakai randang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
1: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa ada Rahma lagi? Enggak tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
0: Rahma enggak ada. Oh, Rahma ya.
1: Apa tuh?
0: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
1: Oh, oke. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Mm-mm. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi mudah-mudahan.
0: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh,
1: nyanyiin
0: lagu Minang loh.
2: Terima kasih loh bang.
1: Begini-begini.
0: Itu tadi baru kebayangnya di sawah aku tadi. Kebayang sambil lihat Gunung Singgalang tadi itu.
1: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
0: Sekali lagi thank you ya Yogi.
2: Terima kasih banyak bang. Terima kasih
0: banyak. Sukses untuk Menualah Denganku-nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
1: Amin. Siap.
0: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
2: Pasti. Siap.
1: Okay. Sukses terus ya.
0: Amin. Okay.
1: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
0: Apa itu?
1: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia.
0: Aku Isan Tarore.
1: Ke Yudi Ismail.
0: Kita pamit undur diri. Bye bye.
1: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum.

Sembilan tujuh malam FM pendengar Pro Saturari Samarinda kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi telah Anda ikuti siaran berjaringan nasional 100% Indonesia.

0: Samarinda mulai menunjukkan hasil yang positif. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan dari program ini telah mencapai sekitar 250 juta rupiah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmaru Litua Manalu bilang, jumlah kendaraan yang mendaftar terus meningkat. Hal ini menunjukkan masyarakat mulai menerima sistem parkir berlangganan yang memberikan kemudahan dan kepastian biaya. Program ini merupakan tindak lanjut arahan dari Wali Kota Samarinda untuk menyederhanakan metode pembayaran parkir. Masyarakat dapat memilih pembayaran secara bulanan, semesteran maupun tahun sesuai dengan kebutuhan. Dinas Perhubungan juga menawarkan keuntungan bagi warga yang memilih pembayaran tahunan serta memberikan keringanan bagi pemilik lebih dari satu kendaraan. Pemerintah berharap program ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan parkir sekaligus mendongkrak pendapatan daerah.
1: Lintas informasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam mencatat terdapat 5 kecamatan di Kabupaten Agam yang dilanda bencana banjir dan longsor.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan adanya potensi bencana di tanah air saat akhir tahun nanti.
3: Cedera longsor sepanjang tahun 2025, sebanyak 140 rumah warga di Kabupaten Aceh Timur mengalami kerusakan akibat serangkaian bencana alam.
4: Yakin, kepedulian kita akan bencana hanya sampai di situ. Di saat yang lain sigap mengevakuasi dan membantu, yuk kita wujudkan kepedulian lainnya. Bangun kepedulian, jangan hanya sampai di layar.
5: Sebanyak 3 truk bantuan logistik dikirim ke Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nagan Raya untuk membantu warga terdampak banjir.
6: Syederalun Pemkab Aceh Tamiang mengerahkan 1 helikopter untuk mengantar bahan makanan kepada masyarakat di kampung yang masih terisolir akibat banjir.

0: kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia.

0: serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.
2: Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali kita berjumpa di program Kentongan edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Ya, bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Sela dan juga rekan Denny di meja operator. Yang mana di sore hari ini di program Kentongan pendengar kita akan mengangkat topik berkaitan dengan sinergi kecamatan dan kelurahan untuk mewujudkan Samarinda Ulu yang bersih. Ya, yang mana untuk membahas berkaitan dengan mewujudkan Samarinda Ulu yang bersih ini sudah hadir dua narasumber kita langsung di Pro 1 RRI Samarinda. Kita sapa dulu, yang pertama ada Pak Suyono, Camat Samarinda Ulu. Pak Suyono, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Yunedi.
3: Selamat sore, apa kabar nih Pak Suyono?
4: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu.
3: Sehat dulu, alhamdulillah ya. Kemudian ada di samping beliau ada Pak Budi Tri Haryono, Lurah Sidodadi. Pak Budi, assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Semuanya. Sehat Pak Budi juga?
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Ya, ini ya terima kasih ini sudah hadir ya sore-sore sudah di Pro 1 RRI Samarinda ini, karena kita ingin mengetahui juga dan berbincang ini berkaitan dengan sinergi begitu mewujudkan Samarinda Ulu yang bersih begitu ya. Kita ke Pak Siono dulu berkaitan dengan mewujudkan ya Samarinda Ulu yang bersih ini. Mungkin Pak Sujono bisa menggambarkan begitu bagaimana kondisi kebersihan kemudian di wilayah Samarinda Ulu saat ini, dan juga mengapa isu kebersihan ini menjadi salah satu prioritas untuk pemerintah Kota Samarinda, khususnya juga di kecamatan begitu. Pak Sujono silakan.
4: Oke, terima kasih ya. Mas Junaidi, mungkin saya awali dulu dari memang ini aturan regulasi yang memang udah lama ini Mas Yun ya. Ini Perda nomor 2 tahun 2011 itu sudah betul-betul terpampang, istilahnya ada aturan-aturan yang memang harus dipatuhi oleh seluruh warga Kota Samarinda, tidak hanya Kecamatan Samarinda Ulu. Nah, di Perda itu sudah jelas ada sanksi, ada hak dan kewajiban masyarakat, kewajiban pemerintah kota melalui perangkat daerah, dalam hal ini dinas kebersihan, kecamatan dan kelurahan. Karena skupnya ini di Kecamatan Ulu, mungkin saya perkecil lebih Mas Yun. Di mana di dalam pasal 25 di Perda nomor 2 ya tahun 2011 itu ada tugas camat dan lurah di sana. Yang mana di pasal 25 poin 4 itu terpampang jelas bahwa saya bacakan bahwa camat berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayah kerjanya. Udah jelas bahwa di sana kami punya kewajiban beri pembinaan kepada seluruh masyarakat, kepada unsur-unsur lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta. Tugas kami adalah membina mereka supaya mereka tak patuh terhadap aturan-aturan yang sudah diatur oleh pemerintah Kota Samarinda. Juga lurah di sana ada punya kewajiban, di mana lurah dan ketua RT ini terpampang ketua RT kan bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan gerobak sampah. Di sana sudah jelas itu tahun 2011 Mas Jun. Betapa lamanya kan, sekarang sudah 2026 sudah sekitar 15 tahun perda tersebut. Tapi perda tersebut ditindaklanjuti oleh beberapa perwali juga. Nah, cuman kita akan membahas masalah perda tersebut, di mana tugas kami membina masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Kami di Kecamatan Samarinda Ulu kewajiban tersebut kami jalankan melalui beberapa indikator ya, indikator yang kita skemanya kita buat di sana, di mana kami terutama membina kepada masyarakat perihal tentang satu itu jam pembuangan sampah. Itu yang kadangkala masyarakat itu pura-pura lupa kah atau gimana, padahal sudah terpampang jelas di mana-mana pengumuman di media sosial dan sebagainya bahwa jam membuang sampah adalah dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah, jadi dari jam 18.00 sampai jam 06.00. Setelah itu tidak boleh. Dan itu ada sanksi-sanksi yang diberikan oleh si pelanggar nanti. Nah, itu kita terapkan terutama sekarang di TPS-TPS yang ada di Kecamatan Samda Ulu. Kami punya TPS kurang lebih sekitar 26 TPS, Mas Jun.
3: Ya.
4: Itu sengaja gini, untuk memberi edukasi kepada masyarakat dan memberi sosialisasi. Kalau di tingkat kelurahan, di RT itu biasanya setiap kali ada kegiatan selalu kita CCP dengan sosialisasi jam pembuangan sampah. Namun ya maklum aja, warga Samarinda ini kadang juga ada yang mucil-mucil, ada yang memang dia patuh aturan, ada juga kadang ya pura-pura tidak tahu aja. Nah, itu kita terapkan di TPS 26 TPS tadi, Mas Jun. Sengaja kami jaga. Ini lebih hebat kalau kita mengadakan penjagaan mulai jam pagi, jam 6 setelah dilarang buang sampah kami jaga sampai jam 6 sore, begitu terakhir orang buang sampah. Efektif sekali. Hampir di semua TPS yang ada di Kecamatan Samda Ulu, kalau siang hari itu hampir tidak ada sampah di sana.
3: Iya.
4: Karena kami jaga, kalau ada orang buang sampah, mungkin sekali dia buang sampah kita informasikan. Silakan ibu buang atau bapak, cuma besok jangan dulu. Aturan kami winner-winner atau pengumuman kami tempel-tempel. Sengaja ini loh adalah aturan yang harus memang dipatuhi oleh warga masyarakat, terutama tentang jam pembuangan sampah. Sebetulnya banyak lagi yang mau kukisahkan ini, Mas. Cuman karena mengingat waktu juga kami dibatasi. Ini Pak Lurah juga belum menyampaikan perihal, mungkin itu dulu yang kami sampaikan. Terima kasih, Mas.
3: Ya, baik, terima kasih ya pembukaan nih dari Pak Camat ya berkaitan dengan bagaimana menjaga kebersihan, khususnya ini jam membuang sampah ya salah satunya tadi. Nah, kemudian kita ke Pak Lurah dulu, mungkin dari Kelurahan Sidodadi ini apa mungkin kegiatan dan juga tindakan apa dari pihak kelurahan begitu agar masyarakat ini juga ikut menjaga kebersihannya begitu. Silahkan Pak Budi ya.
5: Ya, terima kasih. Ya. Kebersihan lingkungan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja sebenarnya. Pendahulunya. Adalah tanggung jawab kita semua. Sinergi antara kelurahan dengan kecamatan sudah pasti jelas. Antara Pak Camat dengan kelurahan sudah bersinergi mengenai sampah. Jadi kuncinya di sini untuk mewujudkan Samarinda Ulu bersih, yaitu yang dilakukan kelurahan setiap minggunya. Kami itu mengadakan kerja bakti. Di Kelurahan Samarinda Ulu ini ada di Kelurahan Sidodadi ada 56 RT. Setiap minggu kami mengadakan kerja bakti. Memang tidak serentak semuanya kerja bakti, cuman ada beberapa RT, entah itu 5 RT, 10 RT, tapi setiap minggu itu ada. Jadi itu yang dilakukan kelurahan terhadap lingkungan di Kelurahan Sidodadi. Dan peran kelurahan di sini sebagai pembina Pak RT pasti menyampaikan perihal-perihal kebersihan lingkungan. Ya, kami mengadakan kerja bakti di samping membersihkan lingkungan, kami juga mengangkat sedimen-sedimen yang menjadi sumbatan-sumbatan paret. Nah, karena di situ juga tidak menutup kemungkinan masyarakat tadi bilang Pak Camat membuang sampahnya kan tidak selalu ke TPS, bisa jadi langsung lempar di lingkungan. Terus turun ke paret, nyumbat ke paret, akhirnya banjir. Nah, antisipasinya kami setiap minggu mengadakan kerja bakti di Kelurahan Sidodadi.
3: Kerja bakti meskipun tidak serentak seluruh RT-nya itu, Pak ya. Ya, biasanya Pak Lurah itu yang di paret kan biasanya bukan sampah yang besar, Pak, tapi
5: botol-botol.
3: Nah, itu bagaimana agar warga khususnya di Sidodadi ini sadar begitu tidak membuang sampah yang kecil-kecil seperti botol minuman bekas seperti itu, Pak?
5: Kami alhamdulillah dengan dukungan Bapak Wali Kota Pak Andi Harun ada di situ namanya program Probaya. Probaya di situ memang kami edukasi masyarakat melalui sosialisasi penyuluhan. Diambilkan dana dari situ. Kami sampaikan mengenai kebersihan lingkungan. Bagaimana cara pengelolaan sampah, bagaimana tadi yang sampaikan Pak Camat. Peraturan membuang sampah dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu sudah kami sosialisasikan selama beberapa tahun ini. Untuk selanjutnya mungkin kami akan terus sosialisasikan, mengedukasi, bukan sosialisasi saja. Di situ ada nanti kami mempraktekkan juga bagaimana sih cara mengelola sampah, memilah sampah dari yang organik, anorganik, bagaimana yang bisa dimanfaatkan, bagaimana yang tidak bisa dimanfaatkan, yang bisa dimanfaatkan nanti di Kelurahan Sidodadi di situ ada bank sampah. Bank sampah Kelurahan Sidodadi. Yeah. Dulunya Bank Ramli. Bank Ramah Lingkungan.
3: Ramah Lingkungan.
5: Kalau sekarang namanya Bank Sampah. Di situ masyarakat diedukasi untuk menyetorkan sampah yang bermanfaat, yang bernilai ke bank sampah tersebut.
3: Disitu, salai, wah salai. Yeah,
5: di situ memang tidak langsung masyarakat mendapatkan uang secara cash, tapi di situ bisa ditabungkan sampahnya, nanti sewaktu-waktu bisa diambil berupa dana cash.
3: Ya, untuk sebelum ke Mas Yono lagi, ini di Kelurahan Sidodadi sendiri Pak, apakah sudah terbentuk bank sampah seperti itu Pak?
5: Sudah. Kami yang sudah berjalan sudah 15 tahun ini, ada satu bank sampah yang ada di RT 18 itu. Tapi yang cikal bakal yang selanjutnya yang akan kami bentuk lagi selain di satu itu memang sudah ada, salah satunya di RT 20 sudah kami bentuk bersama Pak Camat tahun lalu. Sudah kami kumpulkan semua para RT mengenai pembentukan bank sampah, minimal lah 5 RT mempunyai satu bank sampah.
3: Oke. 5 RT minimal satu bank sampah
5: gitu.
3: Oke. Ya, ke Pak Sion Pak, ini berkaitan juga dengan di wilayah Samarinda Ulu begitu. Mungkin wilayah mana saja mungkin yang bisa masih menjadi perhatian ini untuk dari sisi kebersihannya begitu, Pak. Silakan, Pak.
4: Ya, terima kasih Mas Jun. Jadi kami di Kecamatan Samarinda Ulu itu ada 8 kelurahan. Jadi dari 8 kelurahan ini kan Samarinda Ulu ini masuk wilayah perkotaan. Dalam arti untuk perhatian semua kita perhatikan untuk perihal tentang kebersihan. Nyambung apa disampaikan Pak Lurah tadi bahwa di semua kelurahan di RT itu punya kewajiban melalui dana perbaya minimal satu RT itu satu kali satu bulan. Dan itu dikasih biaya oleh pemerintah kota untuk makan minum lah ya, untuk warga gitu ya. Kami di Kecamatan Samarinda Ulu dari 8 kelurahan punya 320 RT. Betapa kelihatannya itu kalau dalam satu hari Sabtu Minggu itu mereka sudah pasti mengadakan kegiatan kerja bakti, kewajiban mereka. Dan itu semuanya dikoordinir oleh lurah masing-masing. Dan dipastikan di semua kelurahan akan memperhatikan, akan melaksanakan bersih-bersih tadi itu. Masih baik yang disampaikan Pak Lurah perihal tentang bersih lingkungan dan drainase dan sebagainya. Terus saya nyambung juga apa yang disampaikan beliau tadi perihal tentang bank sampah. Jadi di tahun 2025 kemarin saya sudah membentuk 90 bank sampah yang ada di Kecamatan Samarinda Ulu yang terdiri dari 8 kelurahan tadi. Namun memang tidak dipungkiri dalam perjalanannya ada yang giat, ada yang cepat, ada juga yang lambat. Tapi kami tidak mau mundur, sudah begitu kami bentuk, kami jalan terus. Dan saya setiap minggu, setiap dalam jam kerja mulai jam Senin sampai hari Minggu selalu memonitor. Saya pindah-pindah terus untuk memastikan bank sampah tersebut berjalan. Itu memang keinginan dari Bapak Wali Kota perihal tentang pemilahan sampah atau pengurangan sampah dari sisi hulu. Jadi sisi rumah tangga itu harus memang sudah mulai dipilah, sudah mulai dimanfaatkan yang bermanfaat, yang mana ada sampah organik dan anorganik. Yang organik, yang anorganik jelas ini masuk bank sampah yang disampaikan Pak Lurah tadi, berbentuk botol, plastik, habis itu ada kertas-kertas, kardus dan sebagainya. Itu udah langsung jadi duit. Kalau Pak Lurah tadi menyampaikan bisa ditabung. Ada sebagian di tempat lain itu bisa langsung ditimbang jadi duit, dibayar duit cash. Bervariasi, ada yang setiap bulan sekali menimbang, ada yang setengah bulan sekali menimbang. Biasanya kalau penimbangan konfirmasi ke saya baru saya contoh turun. Itu yang organik, yang anorganik. Yang organik di tahun 2026 ini kami sudah pesan kepada teman-teman Pokmas untuk menyiapkan tong komposter. Di mana nanti untuk sampah organik itu kan istilahnya ada sisi ekonomisnya,
3: yeah.
4: Ada sisi yang memang itu jadi cuan lah ya, di mana nanti produknya terakhir jadi kompos. Itu produknya, bahannya biasanya itu dari sisa-sisa makanan, sisa-sisa sayur, buah. Nah, kita masukkan nanti di drum kompos tersebut. Di setiap RT kita wajibkan lah ya punya satu untuk semua masyarakat. Nggak usah dibuang ke TPS, masukkan aja ke situ sisa-sisa makanan dan sebagainya. Itu nanti kalau sudah terproduk, keluarannya itu jadi kompos yang ada nilai ekonomi. Jadi sisa daripada organik dan non-organik berupa residu, nah itu yang akan kita buang ke TPS atau kita punya insinerator.
3: Ya,
4: di Kecamatan Cawandaulu ada dua insinerator yang Pak Wali sudah siapkan di tahun 2005 kemarin dan sudah operasi. Bisa kita nanti bakar di insinerator. Jadi nanti kita upayakan ke depan memang kita hampir tidak ada lah sampah yang dibuang ke TPA atau TPS. Rencana kita gitu, Mas.
3: Ya, atau apa namanya, zero waste itu, Pak ya?
4: Ya.
3: Yang juga memang dicanangkan oleh Pak Wali Kota ya, Pak
4: siap.
3: Andi Haruna. Ya, kemudian ini juga ke bank sampah lagi ini Pak Siono, bahwa memang ini juga tentunya berkoordinasi dengan DLH begitu Pak ya. Mungkin apa yang perlu ditingkatkan begitu dari masyarakat sehingga akhirnya bank sampah ini bisa menjadi apa namanya pemilahan sampah dari setiap rumah-rumah begitu Pak.
4: Memang kami selalu kolaborasi ya dengan DLH sebagai pengampu kegiatan masalah sampah. Nah, artinya DLH biasanya selalu membuat kegiatan-kegiatan yang merangsang untuk menarik geliatnya bank sampah yang ada di kecamatan dan kelurahan-kelurahan. Biasanya setiap tahun ngadakan lomba dia, lomba bank sampah, lomba kampung salai, lomba kebersihan PHBS-nya. Itu adalah kolaborasi dalam rangka memang programnya ada di Dinas Kebersihan Lingkungan. Namun obyeknya atau ininya sasarannya atau tempatnya kan ada di kami, di Kecamatan Kelurahan, warganya warga kami. Jadi kami selalu kolaborasi dan selalu giat, apalagi kalau sudah namanya kerja bakti. Selalu melibatkan perangkat daerah kami. Hampir di setiap minggu kami selalu melibatkan perangkat daerah, di mana ada di sana ada DLH, ada PUPR yang unit UPTD-nya namanya Hantu Banyu.
3: Nah,
4: ada di sana juga nanti damkar yang habis kerja bakti yang di naikkan paret, hasil paret kan biasanya kotor itu masih disemprot sama bubuannya, DLH sendiri yang angkutannya dan sebagainya. Kita selalu kolaborasi dengan perangkat daerah.
3: Ya baik, terima kasih Pak Siono ya. Ini ke Kelurahan Sidodadi juga, bahwa memang di Kelurahan Sidodadi ini saya lihat ada bahwa toga begitu ya, untuk toga. Nah, ini seperti apa saat ini berjalannya ini Pak Lurah, silakan Pak.
5: Ya, toga ya, tanaman obat keluarga ya. Ini dari ibu-ibu terutama yang Lurah Sawisma ya. Kami selalu mensosialisasikan di setiap lingkungan RT mempunyai toga yang digerakkan oleh Pak RT-nya, oleh Dasawismanya, ibu-ibu PKK tingkat RT. Ya, salah satu contohnya yang memang toga tadi itu ada di RT 16 itu yang di atas gunung dekat Bapelkes itu. Kami ada di situ, ada tanaman jahe, lombok, bahkan lombok sendiri pun kami tanam.
3: Bukan cuma di toga
5: tadi. Di samping mendapatkan obat keluarga, di situ juga ada lombok tadi yang bisa membantu cuan itu tadi bilang Pak Camat tadi bisa membantu ekonomi keluarga. Tapi di situ tidak mengarah ke situ. Di situ adalah utamanya adalah pendidikan. Pendidik kepada warga bagaimana mendapatkan ekonomi melalui toga tadi itu. Berhubung dengan sampah tadi ya tidak jauh-jauh sebetulnya antara toga dengan sampah tadi. Tadi sampaikan Pak Camat ada pengelolaan sampah. Setiap RT kami paksakan nanti ya ke depan ini ada tadi itu di bawah untuk membuat drum untuk pengelolaan sampah organik ya kan. Dari sisa-sisa dapur, sisa-sisa sampah ibu-ibu, sayuran bisa diolah di situ. Yang padatannya bisa menjadi kompos. Kompos tadi untuk ditanamkan di dipupukkan di toga tersebut. Nah, ada di situ juga pupuk cairnya. Dari kompos nanti ada mengendap, di situ ada pupuk cairnya, itu bisa dipakai juga. Nah, ini akhir-akhir ini mungkin dalam minggu ini kemarin itu Pak Wali sudah mengeluarkan edaran mengenai tadi cabai menekan inflasi, ada cabai. Memang kolaborasinya nanti ke sampah tadi itu.
3: Iya.
5: Di samping nanti masyarakat mempunyai pendidikan, mempunyai pengetahuan bagaimana mengelola sampah, bagaimana memilah sampah. Terus di situ juga bisa dimanfaatkan. Yang jadi duit tadi itu bisa disetor ke bank sampah. Yang jadi sampah organik bisa dijadikan pupuk. Pupuk dipakai untuk penumpukan toga,
3: ya, seperti itu. Ya, ini menarik juga di toga ini Pak Lurahnya, bahwa ini apakah ada pendampingan begitu dari pihak kelurahan agar masyarakat bagaimana cara menanamnya dan segala macamnya, Pak? Apakah ada penyuluh pertaniannya gitu, Pak?
5: Kalau tadi sampai apakah ada penyuluh pertanian? Kami di Kelurahan Sidodadi tidak punya penyuluh pertanian. Cuma secara otodidak kami sudah biasa lah kalau menanam-menanam cuman untuk kepentingan keluarga, kepentingan lingkungan. Ya kami mana-mana yang bisa ditanam, mana yang ibaratnya mudah ditanam, yang susah ditanam, ya kita yang ambil yang mudah-mudah sajalah. Yang penting ada dulu kegiatan seperti itu.
3: Artinya yang sudah umumnya yang dilakukan oleh masyarakat begitu ya. Ya baik, terima kasih Pak Lurah dan juga pendengar ya, kita bisa mengundang juga ya partisipasi Anda di kesempatan sore hari ini. Anda bisa bergabung di dua line telepon kami di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun juga di WhatsApp di 0811-55-44-976 ya. Ya ini Pak Camat ya, berkaitan dengan kebersihan ini, ternyata ini kebersihan ini juga diawali dari kantor sendiri ini Pak. Nah ini seperti apa dari Kecamatan Samarinda Ulu mengawalinya dari pegawai kantor dulu hingga nanti bisa melebar ke masyarakat begitu Pak?
4: Ya oke. Untuk di kantor sendiri memang sudah kewajiban untuk kami, itu ditekankan oleh Bapak Wali Kota bahwa tidak boleh ada kantor yang kotor, tidak boleh ada kantor yang gersang. Juga begitu pengelolaan sampahnya juga harus berjalan di sana. Nah, di kantor kecamatan, kelurahan semuanya mempunyai namanya bank sampah. Jadi bank sampah ini hasil atau sampah yang diproduksi oleh karyawan atau pegawai-pegawai kelurahan dan kecamatan, itu nanti yang ada nilai ekonomisnya, yang anorganiknya itu dibawa ke kantor. Di kami siapkan sudah tempatnya, komposternya, juga nanti tempatnya untuk penampungan sampah-sampah bernilai tadi udah kami buatkan, dan itu di semua kelurahan. Dan otomatis kebersihannya udah pasti, artinya lingkungan kantornya harus bersih, warganya atau karyawannya juga harus menghasilkan sampah produksi yang dibawa, baik itu yang belanja kantor sendiri maupun dari rumah. Dan itu setiap 4 bulan kami ngadakan yang namanya sedekah sampah. Sedekah sampah ini di bulan kemarin aja Mas Yun, itu kan diadakan oleh DLH. DLH, makanya kami selalu kolaborasi dengan yang punya kegiatan DLH, kami pelaksananya. Di 10 kecamatan, dan kami kebetulan di bulan Juni itu kebagian yang nomor 1. Dan alhamdulillah pertama kali. Jadi pas mendekati hari ini, istilahnya kami satu minggu kan dari Senin Jumat ya. Jumatnya itu kami ngadakan, alhamdulillah kami dapat rincian itu duitnya itu sekitar hampir 3 juta, 2 juta 800 apa itu. Itu sekali sedekah. Dan ininya nasabahnya diwajibkan dari kelurahan-kelurahan, 8 kelurahan harus setor. Habis itu lembaga-lembaga pemerintah baik swasta maupun pemerintahan, mulai dari lembaga yang ada di tingkat kota maupun dari kanwil-kanwil kan wajibkan yang di wilayah kita, termasuk juga pihak swasta kayak Indomaret, nah kayak KPKP kami wajibkan. Mereka harus setor sampah saat kami mengadakan sedekah sampah. Nah ini mudah-mudahan bisa berlanjut, kami berharap juga DLH jangan cuma sekali dua kali terus saja. Nah ini karena menarik
3: karena
4: sekali,
3: sangat positif sekali nih Pak,
4: dan hasilnya juga itu bisa kita bantukan kepada masyarakat atau lembaga yang membutuhkan. entah panti asuhan di situ nanti kemarin adanya rumah ya, rumah
5: kanker, itu
4: ya rumah kanker ya yang ada di Porpo ya
5: di Sondo.
4: Itu kita bantukan. Nah, tujuannya yang mana ini berempat, selain pengurangan sampah, habis itu mengedukasi warga dalam hal pemilihan sampah, juga ada nilai ekonomisnya, kita sedekahkan lagi kepada warga atau lembaga yang membutuhkan. Ini satu memang yang kegiatan yang harus terus-menerus dilaksanakan, ini luar biasa ini. Nah, itu sih kalau mengenai kebersihan lingkungan udah pasti. Kami di kelurahan dalam satu tahun kami pasti ngadakan namanya kebersihan lomba kebersihan tingkat lurahan. Artinya di tingkat kantornya. Nah, kita nilai mana yang bersih, nanti kita kasih reward. Kalau yang jorok-jorok ya kita kasih punishment. Artinya, nah, kalian ini harus bersih juga, ini kewajiban. Nah, ini rumah kalian gitu ya. Nah, itu maksudnya.
3: Ya, terima kasih Pak Siono ya. Kita ke Pak Lurah, mungkin kalau dari Sido Dadi ini sendiri seperti apa kebersihan yang diawali dari perkantorannya dulu seperti itu
5: ya. Di samping ada tadi ya yang disampaikan Pak Camat, sebetulnya dari pemerintah pusat pun sudah ada imbauan atau arahan yang namanya Indonesia Asri. Kita mendukung semua kantor, dimulai dari kantor itu Indonesia Asri. Seminggu itu dua kali kegiatan bersih-bersih. Pertama di hari Selasa, kami sudah mengadakan itu hari Selasa, kita bersih-bersih kantor rame-rame dengan semua pegawai turun untuk membersihkan kantor, lingkungan kantor, entah itu ngelap kaca dan macam-macamnya. Yang kedua di hari Jumat. Kalau hari Jumat kami membersihkan taman-taman, terus fasilitas umum, kami semua pegawai kami ajak turun ke lapangan untuk membersihkan itu. Karena apa? Kami sadar kalau kelurahan, kecamatan adalah pelayan masyarakat. Di situ kantor pelayanan masyarakat. Jadi masyarakat yang datang pasti melihat kebersihan kantor seperti apa, yang diutamakan pasti itu. Jadi kami malu kalau kantor kami sendiri kotor seperti itu.
3: Ini Indonesia Asri berarti tiap minggu dua kali. Ini sudah rutin berjalan begitu Pak ya.
5: Bisa dilihat di IG Kelurahan Cidodong.
3: Nah, yang saya lagi lihat di Instagram ini ya memang pegawainya sedang membersihkan ruangan begitu ya, sampai di pelapon-pelapon
5: itu. Iya, Pak, seperti itu. Kan bersihkan dari kantor dulu lah sebentar.
3: Iya, baik, terima kasih Pak Luraya. Ini ada WhatsApp ya di 0811 5544976 nih Pak. Oh, ini mungkin ada sedikit laporan aja ini Pak Camat. Saya Imran, warga Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu. Mohon diperhatikan dan dibina Pak di RT 54 Gang 55 di Jalan MT Haryono Air Putih. Nah, ini mungkin kebersihannya ini ya bisa dibina begitu di kawasan RT 54 ini Pak, di Gang 55 MT Haryono nih ya. Terima kasih nih Pak Imran ya di WhatsApp di Persatu RRI Samarinda. Mungkin tanggapannya dulu Pak Camat seperti apa Pak?
4: Oke, terima kasih. Memang selain kita kegiatan program-program, juga kita membuka aduan masyarakat atau aspirasi masyarakat. Nah, di mana karena wilayahnya juga luas maksudnya, 8 kelurahan, habis itu jumlah penduduknya juga kurang lebih 140 ribu yang ada di Kecamatan Ulu. Ya, bukan berarti kami ini hebat, bukan berarti kami ini super. Banyak kekurangan-kekurangan kami, tapi selalu kami berupaya untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Artinya kita butuhkan juga warga masyarakat yang memang berpartisipasi menyampaikan unek-uneknya, keluhannya ke kami. Kami membuka
3: pengaduan
4: di masyarakat di tingkat kecamatan. Alhamdulillah semacam kayak gini, insya Allah nanti ya udah nggak lama dan waktu dekat tim kami turunkan ke sana. Apa keluhannya di sana kita coba nanti selesaikan bersama tim kelurahan dan RT. Karena RT sekarang harus berperan melalui perbubaya tadi. Nah, mereka harus ikut juga sebagai pelopor pelopor masyarakat dalam hal untuk kebersihan ini. Pak Wali sudah menekankan beberapa kali kebersihan harus selalu dijaga oleh warga masyarakat dan dibina oleh kelurahan dan kecamatan.
3: Baik, terima kasih Pak Camat ya. Kalau dari Kelurahan Sido Dadi sendiri nih Pak Lurah, peran ya yang harus dilakukan RT ini dalam mendukung program kebersihannya sendiri, Pak, yang di Sudadadi, Pak.
5: Ya, apa yang disampaikan Pak Camat tadi memang seperti itu. Ya jelas dengan ada dukungan dana dari pemerintah daerah melalui program Probebaya tadi ya. Yang pertama RT mendapatkan tadi itu makan minum untuk kegiatan kerja bakti. Walaupun memang yang dikeluarkan Pak RT mungkin lebih besar lah ya kan daripada, daripada yang diberikan oleh pemerintah. Terus itulah dukungan pemerintah. Jadi di situ ada semangat. Kami mengadakan kerja bakti setidak-tidaknya ada bantuan dana dari pemerintah kota. Terus kebersamaannya di situ dipupuk. Jadi seminggu dalam satu bulan tuh minimal dua kali setiap lingkungan RT untuk bekerja bakti. Ya, memang tidak anu ya. Tadi saya sampaikan di samping dana kerja bakti di situ tadi kita bisa menganggarkan untuk penyuluhan atau pelatihan mengenai pengelolaan sampah dan segala macamnya yang berkaitan dengan sampah. Bisa dari situ kita menganggarkan. Tergantung Pak RT-nya sekarang. Yeah. Pak RT kan sebagai pelopor di lingkungan ya. Sudah kami arahkan, sudah ada bantuan dari pemerintah seperti itu. Tapi kami, tugas kami harus membina terus-terusan. Kalau tidak ya mungkin ada dalam sekian RT ada 56 memang ada yang namanya tadi Pak Camat muncul-muncul seperti itu. Tapi ada juga yang RT itu rajin betul. Bahkan setiap bulan
3: kooperatif
5: begitu ya. Bahkan setiap minggu itu ada aja yang dikerjakan dalam lingkungannya seperti itu.
3: Iya, terima kasih nih Pak Lurah. Ya mungkin kalau di Sidodadi ini Pak di khususnya untuk sampah kawasan pasar dan juga apakah ada yang menumpuk begitu Pak?
5: Kalau sampah pasar itu dikelola oleh UPT pasar
3: langsung sendiri,
5: langsung ya. Dari UPT sendiri sudah ada bak sampah, TPS-nya di situ ada, terus alat-alat untuk kebersihannya pun ada, terus armada untuk mengangkut sampah dari pasar ke TPA itu ada semua. Jadi lingkungan pasar, khusus pasar itu sudah di handle oleh
3: memang ada UPT, ya. Begitu pasar. Ya, terima kasih nih Pak Lurah. Ya, berkaitan ini Pak Camat tadi sudah di awal disinggung berkaitan dengan TPS begitu Pak ya. Ya, di untuk di Samarinda ini sendiri kan sudah seperti kita ketahui bahwa memang Pak Andi Harun, Pak Wali Kota memang mulai merapikan TPS-TPS begitu Pak ya. Kalau di Kecamatan Samarinda Ulu ini apakah sudah pas begitu untuk titik-titik lokasinya Pak dan apakah masih ada yang menjadi keluhan masyarakat begitu untuk lokasinya Pak?
4: Oke, sebetulnya kalau keinginan untuk TPS itu kan semakin sedikit TPS itu semakin bagus. Artinya tidak banyak melihat tempat-tempat pembuangan sampah di mana di daerah-daerah tengah kota gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini mungkin saat ini untuk edukasi ke masyarakat, saya kira sudah cukup dari 320 RT itu mempunyai TPS sekitar 26 TPS tadi. Tapi ya itu tadi artinya sampah ini harus TPS itu harus memang dikelola, harus memang di apa ya di manajemeni gitu ya, manajemen persampahan, di mana memang satu edukasi masyarakat di situ dilarang buang sampah di jam larangan buang sampah. Nah, habis itu juga masyarakat kita edukasi, artinya masyarakat sendiri harus punya kewajiban bahwa sampah itu ada nilai-nilai ekonomi yang memang bisa menjadi penambahan pendapatan keluarga kecil ya. Nah, itu harus diedukasi. Udahlah, dikumpuli di rumah-rumah aja yang mana ada nilai ekonominya. Nah, itu dikumpul di sana, dijualnya nanti di bank sampah gitu ya. Nah, terus yang ketiga memang posisinya masyarakat harus sadar kebersihan lingkungan, bahwa kebersihan lingkungan ini adalah kewajiban kita bersama. Nah, kalau nanti kebersihan ini juga kurang perhatian oleh masyarakat, dampaknya nanti juga mengakibatkan banjir dan sebagainya, itu kembali lagi ke masyarakat. Nah, itu di situ kita edukasi warga di mana mereka harus taat hukum dan posisi TPS itu adalah sebagai tempat memang selain untuk yang pasti untuk penampungan sampah, tapi juga tempat edukasi masyarakat. Nah, kita edukasi masyarakat dan memang hampir di TPS tersebut, hampir ya, bukan berarti 100%, tidak ada lagi orang buang sampah di siang hari. Nah, buang sampah pasti di jam-jam. Kalau saya patroli malam hari itu masih malam hari, menumpuk sekali sampah itu. Yang contohnya di Pasundan itu ya, atau di Jalan Anggur, yang tepatnya di wilayah Pak Lurah.
3: Sebelum tanjakan itu Pak ya?
4: Iya. Ya, artinya menumpuk kalau malam hari, tapi siang hari bersih.
3: Bersih, ya betul.
4: Kalau kita lewat Jalan Anggur ada kontainer tempat sampah yang di bawahnya Poltekkes ya,
5: depan Indomaret.
4: Tidak ada lagi sampah di situ. Bahkan area sampahnya itu udah bersih. Artinya tidak kelihatan lagi orang buang sampah dan tempat sampah. Nah, itu contohnya gitu.
3: Iya, itu ini mengartikan Pak bahwa dari 2011 tadi perda itu, bahwa memang sudah masyarakat ini sudah teredukasi sekali ini Pak ya, bahwa di jam, di luar jam untuk operasional itu tidak membuang sampah pada jam tersebut begitu Pak.
4: Ya, karena sesuai dengan aturan ini, aturan kan sudah harus dijalankan.
3: Ya,
4: apalagi Pak Wali ini kan orang betul-betul taat hukum. Jadi apa yang beliau sampaikan harus kita jalankan.
3: Ya.
4: Jadi tidak boleh, bahkan kami pernah menemui ini Mas Yun, ini ada kasus ini ya. Mudah-mudahan ini si yang bermasalah ini mendengarkan nih. Waktu pertama kali kami ngadakan penjagaan TPS di Anggur situ, pernah ada satu kasus petugas kami itu menegur ada seseorang yang buang sampah, ibu-ibu. Buang sampah ke TPS di jam dilarang buang sampah. Ditegurlah sama petugas, tidak boleh Bu buang sampah, itu ada aturannya, ada binernya, ada spanduknya. Nah, dia merasa keberatan, pulanglah dia. Bawa suaminya datang ke situ. Nah, kebetulan suaminya ini ya termasuk orang yang orang pemerintahan gitu, yang punya kekuatan lah gitu. Anak buah kami ini dilaporkan, HP-nya dirampas. Habis itu suruh post up, suruh set up. Nah, ini bilang habis itu lapor kepada kami, besoknya kami jaga. Bukan jaga petugas lagi, Satpol PP kami turunkan. Karena Satpol PP adalah bagian daripada penegak perda. Dia harus ikut. Satu minggu dijaga satu. Siapa yang kemarin keberatan? Nah, kalau memang keberatan, datang lagi ke sini. Alhamdulillah melalui beberapa kasus ini, banyak di mana-mana kasus Madiun. Tapi karena ya kami tetap gigi aja, walaupun gimana harus tetap jalan. Peraturan ini harus kita laksanakan, kita tertibkan. Alhamdulillah sekarang udah mulai tertib di mana-mana itu.
3: Iya, ya baik, terima kasih Pak Syurda. Itu salah satu pengalaman lah begitu Pak ya, yang terjadi di masyarakat, dinamika masyarakat begitu ya. Dalam hal tentunya juga kita harus menjaga kebersihan. Tadi dikatakan Bapak bahwa harus bersama-sama begitu. Iya, tidak terasa ini Pak dari penghujung perbincangan kita ya, memang untuk kebersihan ini kayaknya tidak cukup nih, cuma setengah jam atau satu jam ini untuk membahas ya. Ya, kita ke Pak Camat dulu untuk menyampaikan mungkin ajakan dan juga himbauan untuk menjaga kebersihan sebagai tanggung jawab bersama, sekaligus closing statementnya Pak, silakan Pak.
4: Oke, terima kasih Pak Jun, bahwa mungkin saya sampaikan kebersihan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah dalam hal ini memang secara tupoksi kami ditugasi untuk membina masyarakat dan juga mengasih edukasi kepada masyarakat. Marilah kita masyarakat sebagai masyarakat Samarinda, sebagai warga Samarinda yang patuh, dan Samarinda yang warga Samarinda yang kan Samarinda ini kan aman-aman terus majunya. Kita harapkan aman juga, selain aman dari sisi Kamtipmas, juga aman dari kebersihan lingkungan, aman dari banjir, aman juga nanti dari bau-bau dan sebagainya. Itu adalah tugas kita bersama. Marilah kita tertib. Satu, tertib membuang sampah sesuai jam sampah. Kedua, kita kelola sampah tersebut. Gunanya untuk pengurangan timbunan sampah. Dan yang ketiga, bahwa di sampah tersebut ada nilai rupiah yang bisa kita ambil hasilnya. Jangan takut bahwa sampah itu bernilai apabila kita kelola dengan baik. Mungkin itu Mas Jin.
3: Terima kasih. Ya, ke Pak Budi ya, Pak Lurah, berkaitan dengan harapan dan juga ajakan masyarakat ini agar aktif bergotong royong mungkin, dan juga menjaga lingkungan. Silakan sekaligus closing statement.
5: Terima kasih. Kami mengajak seluruh warga Kecamatan Sabreda Ulu, khususnya Kelurahan Sidodadi, yeah, kepada bapak-bapak RT yang menjadi ujung tombak Kelurahan Sidodadi, mari kita bersama-sama bersinergi antara pemerintah, RT, dan dunia usaha dengan Pak Camat, dengan Kecamatan Sabreda Ulu, untuk sama-sama menjaga lingkungan kita, menjaga kebersihan lingkungan kita. Mari kita bersama-sama, itu intinya, kepada bapak-bapak yang sudah mendengarkan ini, terutama bapak-bapak ketua RT yang ada di Kelurahan Sidodadi, mari kita tingkatkan kepedulian kita terhadap kebersihan lingkungan. Mungkin itu aja, Mas.
3: Ya, terima kasih Pak Budi dan juga Pak Siono, terima kasih ya sudah berbincang bersama kami di Pro 1 RR Samarinda di sore hari ini, Pak. Ya, sehat selalu, Pak, ya.
4: Amin.
3: Iya. Ya, dan itu tadi pendengar ya, Dialog Kentongan sore ini edisi Selasa 28 Juli 2026 ya, dan berkaitan dengan sinergi kecamatan dan kelurahan untuk mewujudkan Samarinda Ulu yang bersih ya. Semoga perbincangan ini tentunya bisa bermanfaat ya bagi pendengar Pro 1 RR Samarinda, yang mana juga bisa menyadarkan kita pentingnya akan menjaga kebersihan lingkungan bersama-sama begitu ya. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi, rekan Sela dan juga rekan Deni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

Jika listrik padam, kehidupan modern akan terganggu karena ketergantungan kita pada teknologi. Gelap gulita, hilangnya koneksi internet, tidak berfungsinya alat elektronik seperti AC dan kulkas, serta terhambatnya pekerjaan dan komunikasi.

0: untuk memulihkan dan menyiasati kondisi darurat. Berikut beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan saat listrik padam. Cabut peralatan elektronik. Pastikan barang seperti komputer, TV, atau microwave dicabut untuk menghindari lonjakan listrik saat menyala kembali. Biarkan satu lampu menyala sebagai penanda. Gunakan penerangan alternatif dengan menyiapkan senter, lampu darurat atau LED, atau lilin. Nyalakan lilin dengan hati-hati dan jauhkan dari benda mudah terbakar. Hemat baterai. Segera batasi penggunaan smartphone dan gunakan mode hemat daya jika tidak ada akses pengisian daya. Jaga suhu kulkas. Hindari sering membuka pintu kulkas atau freezer agar makanan di dalamnya tetap dingin dan tidak cepat busuk. Hubungi pihak berwenang. Jika listrik padam hanya terjadi di rumah Anda, periksa meteran listrik atau MCB. Untuk wilayah Indonesia, Anda bisa melaporkan gangguan atau mengecek status pemadaman melalui PLN.
1: What's up, yo? Listen up.

0: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
1: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada, menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
0: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk, bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
1: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
0: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
1: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
0: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: 97 kemana MFM pada Ngar Pro Satelari Samarinda. Saatnya kita akan ikuti penyampaian lintas Banjir Nusantara ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Tahan, terlebih para pejabatnya harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelompok orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada
2: lintas Banjar Nusantara. Siaran berjaringan RRI Kornus.

0: Santa Raya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara Raya, siaran berjaringan koordinasi

Senator Nusantara Raya 8 edisi Selasa 28 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Saya Ervi Febrianti, inilah Lintas Banjar Nusantara Raya selengkapnya. Membuka lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Di Banjarmasin saya akan jumpai Mada. Mada, apa kabar di sana? Cuacanya bagaimana? Dan engkau sedang apa?
1: Panjang ya Mbak Ervi ya. Aku nunggu kapan ditanya ya.
0: Kapan aku ngomong ini?
1: Alhamdulillah baik ya, Mada dan juga rekan-rekan di studio. Alhamdulillah semuanya sehat. Untuk kabar cuaca hari ini Banjarmasin panas, belum ada hujan. Tapi sore hari ini udah mulai, ini sih cerah berawan aja, gak terlalu yang terik gitu, udah enggak.
0: Oke, jadi kalo sudah agak mulai Mbak? Agak mulai bersahabat ya Banjar ya.
1: Betul. Kalau di tempat Bervi gimana?
0: Di sini masih menyala-nyala Mada. Ini pendingin udara ini enggak ada ini loh, pendingin ruangannya enggak ada efeknya.
1: Enggak ada rasanya. Waduh, ya udah deh ya. Nih tapi kabarnya di Banjarmasin juga info topiknya terkait dengan menyala-nyala juga, itu adalah pemicu maraknya kebakaran Bervi.
0: Oke, baiklah, karena sudah dibuka cluenya, silahkan informasi selengkapnya Mada.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kelalaian warga menjadi pemicu maraknya kebakaran lahan di Kota Banjarmasin. BPBD Kota Banjarmasin pun mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari potensi api. Laporan selengkapnya akan disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Nol lah ibaratnya. Dan memang kita tidak bisa berproduksi, memang benar kejadian.
3: Musim kemarau yang melanda Kalimantan Selatan mengganggu operasional produksi air bersih PAM Banjarmasin. Debit air baku di saluran irigasi pematang bahkan dilaporkan turun hingga nol, menyebabkan instalasi pengolahan air atau IPA pematang tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu. Meski demikian, distribusi air bersih kepada pelanggan di Kota Banjarmasin dipastikan tetap berjalan normal setelah PAM Banjarmasin mengalihkan seluruh pasokan air baku dari intake Sungai Tabuk. Direktur Operasional PAM Banjarmasin Irwan Firmana mengatakan, langkah cepat tersebut diambil agar kebutuhan air bersih masyarakat khususnya di wilayah Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan tetap terpenuhi. Menurut Irwan, pengalihan produksi ke Sungai Tabuk membuat biaya operasional meningkat. Hal itu disebabkan kualitas air sungai membutuhkan penggunaan bahan kimia lebih banyak dalam proses pengolahan, ditambah konsumsi listrik yang naik karena seluruh pompa harus bekerja secara maksimal. Menyikapi kondisi tersebut, jajaran operasional PAM Banjarmasin langsung melakukan penelusuran hingga bendungan Karang Intan di Desa Malimali. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa penyebab berkurangnya aliran air ke saluran irigasi pematang akibat musim kemarau, tapi perubahan pengaturan pintu air untuk memenuhi kebutuhan air tambak ikan yang mengalami kekeringan.
2: Ada laporan pematang irigasi debitnya 0 lah ibaratnya. Dan memang kita tidak bisa berproduksi, memang benar kejadian tersebut. Jadi kita mengandalkan biasanya di air baku itu di pematang yang diambil air bakunya dari irigasi dan juga di Sungai Tabuk.
3: Di sisi lain, berkurangnya tekanan air leding mulai dirasakan warga Banjarmasin. Rian, warga Teluk Tira, menyampaikan tekanan air leding pada siang hari mengalami penurunan dari biasanya. Kondisi ini seringkali ia rasakan setiap tahun, terutama pada saat kemarau melanda. Akibatnya, ia pun menyediakan penampungan untuk antisipasi jika distribusi air bersih dihentikan.
4: Saya di kawasan Purnamasari itu kadang kalau siang itu agak sekecil jalannya, cuman kalau malam itu sudah mulai deras gitu lah. Jadi biasanya malam aja nunggu untuk jaringan airnya bisa lancar. Tapi ya sudah, kalau memang kami sering biasanya menggunakan tandon biar ada asupan airnya.
3: Saat ini produksi air bersih PAM Banjarmasin telah kembali menggunakan pasokan utama dari saluran irigasi pematang yang dipadukan dengan intake Sungai Tabuk sebagaimana kondisi normal. Diharapkan kejadian serupa tidak kembali terulang, terutama di tengah musim kemarau yang menyebabkan debit air di bendungan Karang Intan terus mengalami penurunan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin Kalimantan Selatan, kembali ke Mbak Ervi di Tarakan.
0: Terima kasih Mada dan all team di sana, dan selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Iya, di Palangkaraya saya akan jumpai Listia. Halo Listia, apa kabar? Dan bagaimana cuaca di sana? Listia, aku tidak dapat mendengar suaramu di sini. Listia.
1: Suaranya belum terdengar ini ya.
0: Nah, ini malah sudah masuk ini. Coba kita reka ulang adegan ya.
1: Ulang gitu ya.
0: Reka ulang adegan, Listia, apa kabar di sana? Bagaimana cuacanya?
1: Kabar baik, Alhamdulillah. Cuacanya saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Masih terkait kebakaran hutan dan lahan ini.
0: Waduh, terus informasinya seputar itu juga?
1: Betul, kurang lebih sama dengan rekan Bada tadi.
0: Baiklah, silahkan informasi selengkapnya, Listia.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kebakaran lahan gambut di kawasan Danau Rangat, Kota Palangkaraya masih dalam penanganan petugas gabungan dan relawan. Kebakaran yang telah berlangsung selama beberapa hari tersebut sulit dipadamkan karena kondisi lahan bergambut tebal dan rawa-rawa, ditambah cuaca terik serta angin kencang yang meningkatkan potensi api kembali menyala. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
2: Kejadian di Danau Rangas ini sudah berlangsung beberapa hari karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas.
3: Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah BPBD Kota Palangkaraya bersama TNI, Polri, dan relawan yang tergabung dalam Satgas Karhutla Palangkaraya telah melakukan penanganan kebakaran lahan di kawasan Danau Rangas. Kebakaran yang telah berlangsung selama beberapa hari tersebut cukup sulit dipadamkan karena kondisi lahan bergambut tebal dan rawa-rawa sehingga memiliki potensi terbakar yang cukup tinggi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji mengatakan, sampai saat ini kejadian kebakaran di wilayah Kota Palangkaraya telah mencapai 98 kejadian dengan 12 titik lokasi yang ditangani pada hari sebelumnya. Namun dari sejumlah lokasi tersebut, sebagian masih belum sepenuhnya tertangani, termasuk kawasan Danau Rangas yang memiliki area terbakar cukup luas. Petugas dan relawan pun berbagi tugas untuk menangani sejumlah lokasi kebakaran sekaligus menuntaskan penanganan di Danau Rangas. Kondisi cuaca yang terik disertai angin kencang juga menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Meskipun api di sejumlah bagian sempat padam, kondisi tersebut berpotensi membuat titik api kembali menyala. Karena itu, Satgas Karhutla terus melakukan pemantauan dan penanganan hingga api benar-benar padam, serta memastikan tidak terjadi penyebaran kebakaran ke area lainnya.
2: Kejadian di wilayah Kota Palangkaraya sampai hari ini sudah terjadi 98 kejadian dengan total kemarin yang dilakukan penanganan ada 12 titik lokasi. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas, termasuk salah satunya di Danau Rangas ini. Karena itu kami berbagi dengan teman-teman relawan, sebagian melakukan penanganan di lokasi-lokasi lain, juga kami melakukan penuntasan untuk kawasan Danau Rangas ini yang memang kawasannya cukup luas terbakar.
3: Sementara itu, Lurah Marang, Widikdo menyampaikan bahwa meski di wilayahnya dampak karhutla masih belum terasa atau masih belum ada titik api, namun demikian kesiapsiagaan tetap dilakukan tim lapangan dari Kelurahan Marang untuk mengantisipasi terjadinya karhutla.
4: Karhutla di Kelurahan Marang pada saat ini masih terkendali, belum ada titik api di lingkungan wilayah Kelurahan Marang. Selain itu, posko karhutla saat ini sudah aktif sejak tanggal 1 Juli kemarin, yang sponsornya adalah dari BNF Palangkaraya. Untuk saat ini sudah berjalan dalam satu bulan ini hingga sampai bulan Oktober ke depan.
3: Prakirawan BMKG Palangkaraya Lian Adriani mengatakan pula, musim kemarau saat ini masyarakat perlu mewaspadai kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah rawan karhutla yang kerap terjadi di Kalimantan Tengah. Tahun ini musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Oktober atau November, sehingga kondisi panas masih berpotensi terjadi sebagai bagian dari pola iklim tahunan yang umum.
5: Perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat ketika berada di luar ruangan untuk selalu menggunakan penutup wajah atau masker.
3: Untuk itu, masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan serta menggunakan masker saat berada di luar ruangan, terutama di wilayah yang terdampak asap karhutla. Karena saat ini potensi kebakaran hutan dan lahan akibat berkurangnya curah hujan yang terjadi. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali ke Tarakan bersama rekan RP.
0: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan Nunukan. Informasi selanjutnya kami akan hadirkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan mengingatkan para pencari kerja untuk mengurus kartu kuning atau kartu tanda pencari kerja sebagai salah satu syarat mengikuti job fair pada 30 Juli 2026. Berikut laporan Jafar Nur.
1: Jangan lupa mengurus kartu kuning AK1 itu bisa melalui online di Karir.com di Siap Kerja.
2: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan mengingatkan para pencari kerja untuk mengurus kartu kuning atau kartu tanda pencari kerja AK1. Pasalnya pada 30 Juli 2026 dilaksanakan job fair. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan Agus Sutanto mengatakan, salah satu persyaratan terpenting dalam pelaksanaan job fair adalah kartu AK1, sehingga para pencari kerja diminta untuk mengurus kartu kuning tersebut sebelum ikut melemparkan lamaran kerja di job fair pada 30 Juli 2026.
1: Siapkan segala persyaratan yang diperlukan, terutama fotokopi ijazah, kemudian kurikulum vitae-nya. Jangan lupa mengurus kartu kuning AK1 itu bisa melalui online di Karir.com di Siap Kerja, atau juga datang langsung di loket kami di Mall Pelayanan Publik.
2: Agus menjelaskan pelaksanaan job fair pada 30 Juli 2026 mengambil tempat di aula UPTD Lembaga Latihan Kerja LLK. Dipilihnya tempat tersebut dikarenakan keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan alami keterbatasan. Adapun untuk job fair pada tahun ini telah disiapkan 10 stand yang nantinya diisi oleh perusahaan yang membuka lowongan kerja dengan target minimal dapat menyerap 500 orang para pencari kerja. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Tarakan, kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, pendengar dan pemirsa di Samarinda, saya menyapa Vira.
1: Selamat sore dengan Ria, iya. Arda.
0: Dengan Kak Ria, mohon maaf Kak Ria, yang tertulis di sini adalah Vira.
1: Aman aja.
0: Kak Ria, bagaimana ya kabar dan cuaca Samarinda sore ini?
1: Kabarnya untuk beberapa wilayah kota Samarinda terlihat nampak mendung seharian, rekan RV.
0: Tapi untuk Kak Ria dan all team sehat semuanya?
1: Sehat semuanya, sehat luar biasa.
0: Alhamdulillah. Nah, informasi apa dari Samarinda sore ini Kak Ria?
1: RV, dari Samarinda adanya pameran Reseter Efektif hadirkan 55 tahun perjalanan seni Kadio Tarompo.
0: Baik, siap. Silakan informasi selengkapnya Kak Ria Arda.
1: Terima kasih RV. Selama puluhan tahun, pelukis Kalimantan Timur Kadio Tarompo menuangkan pengalaman hidup hingga harapannya ke atas kanvas. Perjalanan panjang itu kini dipamerkan dalam sebuah pameran retrospektif yang difasilitasi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14. Laporan selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Sebanyak 55 karya dari seniman Kadio Tarompo dipamerkan dalam eksibisi bertajuk Jejak Waktu Pameran Retrospektif 55 Tahun Perjalanan Dalam Karya. Karya seni tersebut terpajang di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kalimantan Timur, Jalan Hamri Fadin, Loajanan Ilir, Kota Samarinda. Pameran yang berlangsung mulai 27 hingga 29 Juli ini mengajak pengunjung melihat perkembangan karya sang maestro, mulai dari masa awal melukis hingga menginjak usia kepala lima. Dalam pembukaan pameran pada Senin sore kemarin, Kadio mengatakan pameran ini menjadi momen yang sangat berkesan. Ia mengaku tidak pernah membayangkan bisa menggelar pameran tunggal yang merangkum perjalanan hidupnya sebagai perupa. Dari 55 lukisan yang dia pamerkan, banyak diantaranya yang mengangkat tema anak. Kadio mengungkapkan hal itu bukan tanpa alasan.
3: Anak-anak saya menjadi model. Nah, kenapa alasannya banyakkan tema-tema anak-anak? Karena anak-anak kita, generasi kita adalah penentu masa depan bangsa kita atau perdamaian di dunia ini. Makanya ada salah satu karya dulu, itu pojok sana, itu judulnya Seperti Kecil. Jadi gimana upaya kita mendidik anak kita supaya di bumi itu damai, di muka bumi ini damai.
2: Selain lukisan tema anak, pengunjung juga dibuat takjub dengan lukisan berefek negatif karya Kadio Tarompo. Menariknya, lukisan itu harus dilihat menggunakan kamera ponsel dalam mode negatif agar tampak terlihat lebih realistis. Adapun pameran ini bisa terselenggara karena difasilitasi oleh Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14, Lestari, mengatakan seni rupa menjadi bagian penting dalam merekam perjalanan budaya dan peradaban masyarakat.
4: Kami ingin seluruh lini kebudayaan, salah satunya adalah budaya rupa ini, dan bisa mempunyai ruang sebetulnya untuk memamerkan karyanya. Jadi saya melihat bahwa karya rupa ini sebetulnya adalah momen bagi kita untuk mengumpulkan data perjalanan peradaban. Apalagi 55 tahun perjalanan karya Pak Kadio Tarompo ini adalah perjalanan yang dimulai dari beliau mulai melukis hingga sampai saat ini. Pasti akan banyak display-display budaya yang sudah beliau rekam.
2: Melalui pameran ini, Balai Pelestarian Kebudayaan berharap semakin banyak perupa di Kalimantan Timur mendapat kesempatan untuk memamerkan karyanya. Ia juga mengajak masyarakat mengunjungi Balai Pelestarian untuk melihat langsung 55 tahun jejak kreatif Kadio Tarompo. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Demikian tadi laporan Sela Deva, dan sekarang saya kembalikan ke Anda. RRI Frianti, Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Kak Ria Arda dari RRI Samarinda. Dan pendengar juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami selanjutnya menuju Bumi Tunontakan Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Iya, di Nunukan ada Rusdi. Rusdi, agak kareba.
1: Iya, kabar baik rekan. Happy.
0: Bagaimana juga kondisi cuaca Nunukan sore ini?
1: Kondisi cuaca Nunukan untuk saat ini sejak pagi hingga sore ini panas, tapi dari informasi BMKG bahwa malam nanti berpotensi terjadi hujan ringan RV.
0: Baik, ya ini kecenderungannya juga seperti Tarakan ya. Kalau sudah tengah malam menuju dini hari baru hujan. Oke Rusdi, informasi apa dari Nunukan sore ini untuk lintas Banjar?
1: Informasi kali ini berkaitan masalah dunia pendidikan terkait RV.
0: Siap, silahkan Rusdi.
1: Baik, mendengar surat edaran nomor 18 tahun 2026 mulai diterapkan pada tahun ajaran baru dengan membatasi penggunaan gawai di satuan pendidikan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Ferry Herjansa melaporkan selengkapnya.
2: Surat edaran Kemendikbud nomor 18 tahun 2026 mengatur pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan. Tujuannya meningkatkan fokus belajar sekaligus mengurangi dampak negatif penggunaan gawai berlebihan. Hal itu disampaikan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, Adrianus Hendra Triatmoko.
3: Surat edaran nomor 18 tahun 2026 bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar di sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman. Kebijakan ini bukan melarang ya, tetapi membatasi penggunaan gawai agar peserta didik lebih fokus belajar, mengurangi dampak negatif penggunaan gawai yang berlebihan, serta memastikan teknologi itu digunakan secara bijak.
2: Pembatasan gawai tetap memberikan ruang bagi pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar. Sekolah dapat mengizinkan penggunaan gawai sesuai kebutuhan pembelajaran. Kepala SMP Negeri 1 Nunukan Selatan Ismail mengaku telah menerapkan aturan serupa sebelum surat edaran diterbitkan. Penggunaan gawai hanya diperbolehkan saat pembelajaran atau pelaksanaan ujian berbasis digital.
4: Aturan kementerian ini dalam nomor 18 tahun 2026 sebenarnya jauh-jauh hari kami sebenarnya sudah melaksanakannya itu sebelum peredaran ini. Memang kami di aturan sekolah sudah kami tetapkan bahwa untuk penggunaan gawai atau HP di sekolah kami larang, terkecuali untuk dipakai pada saat pembelajaran atau ujiannya. Kan pada saat Menteri Nadiem kemarin kan sistem digitalisasi itu ya. Jadi ujian semester dan ulangan akhir sekolah itu menggunakan akan menggunakan HP.
2: Sekolah tetap menyesuaikan pelaksanaan aturan dengan kebutuhan proses pembelajaran. Pemanfaatan gawai diharapkan berlangsung secara bijak dan bertanggung jawab. Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian laporan langsung Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan RV di RRI Tarakan.
0: Terima kasih Rusdi dari Nunukan Kalimantan Utara. Demikian pendengar dan pemirsa, dari Nunukan mengakhiri kebersamaan kita dengan Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 28 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya RV Febrianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, pembuka irama musik disco. Nah, musik disco ini sangat dikenal kala itu ya, era tahun 80-an, 90-an. Nah, ini kembali saya munculkan musik disco, utamanya yang di perjalanan datangnya senja kali ini, terutama bagi warga Samarinda, hendaknya bisa berbagi tempat atau jalan untuk para pengendara, utamanya R2 dan R4. Kalaupun jalannya itu macet, ya 2 sap lah. Kalaupun 3 sap, dijamin semakin macet. Kasian ya pengendara roda 2. Masih Riada kan temani suasana sore hari Anda. Saya terus berlanjut di program Kentongan Majalah Udara. Informasi pertama saya bagi untuk Anda pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan ini bersama dengan PT Kilang Pertamina Balikpapan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan mitigasi bencana dan penanggulangan kebakaran. Kegiatan ini pendengar menyasar untuk warga yang tinggal di sekitar kawasan kilang. Kepala BPBD Kota Balikpapan Usman Ali bilang, masyarakat perlu memahami prosedur keselamatan dan langkah penanganan awal saat terjadi keadaan darurat. Peserta juga dibekali praktik menggunakan alat pemadam api ringan ataupun APAR untuk mengendalikan kebakaran skala kecil. Pelatihan tidak hanya membahas potensi bencana di kawasan industri, tetapi juga resiko kebakaran di lingkungan permukiman akibat konsleting listrik, kompor dan tabung gas. Kemudian 4 kelurahan di sekitar kawasan kilang menjadi prioritas dalam kegiatan tersebut. Pemerintah berharap para peserta dapat menyebarkan pengetahuan yang diperoleh kepada warga di lingkungannya. Dengan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat, maka resiko dan dampak bencana diharapkan dapat ditekan.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Kayaknya ada kebakaran tuh. Ada mobil pemadam lewat.
1: Innalillahi wa innalillahi rajiun. Kebakaran di mana lagi itu ya?
0: Ayo, kita lihat ke sana yuk.
1: Nah, ini nih yang salah.
0: Maksudnya? Salah gimana?
1: Kamu mau ke sana emang mau ngapain? Cuma mau lihat. Yang ada justru nanti kamu akan membuat jalanan makin macet dan menghambat para petugas. Lebih baik kita dengarkan saja beritanya sambil berdoa semoga apinya segera padam.
2: Musibah kebakaran bukanlah suatu tontonan, tetapi kejadian yang harus segera diatasi. Mari berpartisipasi dengan tidak ikut-ikutan menjadi penonton. Dengan kesadaran itu, kita telah turut mendukung upaya dan kinerja petugas pemadam kebakaran.
3: Nana, sebenarnya agak medipapai babay hinono yo. Acak sen ni nomi di kiri, kita ngayap belok kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
4: Saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
3: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
4: Bentar, saya lihat dulu.
3: Lihat dulu sana.
4: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
3: Tuh kan.
4: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
3: Dijawab, kon hak juga kena.
5: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
6: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara mencatat ada sebanyak 17 kejadian kebakaran hutan dan lahan sejak Januari hingga Juli 2026. Kejadian ini dipicu musim kemarau dan fenomena El Nino yang meningkatkan risiko karhutla. Kepala Pelaksana BPD Penajam Pasir Utara, Nur Laila bilang sebagian besar kebakaran terjadi di Kecamatan Penajam. Berdasarkan hasil pemantauan, karhutla diduga didominasi aktivitas pembukaan lahan dengan cara bakar tanpa pengendalian yang memadai. BPPD menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Apabila terjadi kebakaran, tim gabungan dari BPPD, TNI, Polri, dan instansi terkait akan segera melakukan penanganan serta menelusuri penyebab kejadian. Untuk menghadapi potensi karhutla dan kekeringan, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara telah membentuk tim penanganan bencana dan menyiapkan status siaga darurat jika kondisi memburuk. Langkah ini dilakukan agar penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.

tahapan penanggulangan bencana, mulai dari kesiapsiagaan hingga pemulihan. Pasokan air bersih juga dipastikan untuk penanganan kebakar hutan dan lahan, kekeringan, serta bencana lain yang membutuhkan air.

0: Musim hujan seringkali membawa risiko banjir di berbagai wilayah. Bagi anak-anak, banjir terlihat seperti hal yang menyenangkan untuk bermain. Tetapi, orang tua tentu perlu waspada terhadap bahaya yang mengintai. Di balik banjir, terdapat berbagai risiko yang mengintai, baik dari segi kesehatan maupun keselamatan jiwa anak. Selain air yang meluap, beberapa bahaya banjir yang mengintai anak-anak antara lain, pertama, bahaya fisik. Air banjir seringkali memiliki arus yang kuat dan deras. Anak-anak mungkin tidak menyadari betapa kuatnya arus tersebut, dan tanpa disadari, anak bisa terseret arus. Selain itu, air banjir juga bisa membawa berbagai benda tajam seperti pecahan kaca, kawat, atau potongan logam yang tersembunyi di bawah permukaan air. Anak-anak beresiko terluka oleh benda-benda tersebut. Kedua, kerugian psikologis. Bermain di area banjir yang tidak aman bisa meninggalkan trauma psikologis jika anak-anak mengalami kejadian yang menakutkan seperti terbawa arus. Kejadian buruk yang dialami anak juga beresiko trauma bagi anak yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Dengan menjaga dan memperhatikan keselamatan serta kesehatan anak, kita dapat mencegah kejadian yang tidak diinginkan dan memastikan mereka tetap aman dan bahagia selama musim banjir.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
2: Wow. Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner.

0: Security. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim kalaupun Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Menkyu

0: Purbaya Yudhisthira mengumumkan bantuan dan hibah informasi yang diunggah pada tanggal 15 Juli 2006. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan.com, setelah ditelusuri, video tersebut merupakan hasil manipulasi buatan AI dengan probabilitas audio menunjukkan 99%. Video tersebut identik dengan video di kanal YouTube kompas.com. Video aslinya menunjukkan kalaupun Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri mulai dari Purbaya Yudhisthira hingga Safri Samsudin untuk melakukan rapat terbatas di kediamannya di Kertanegara pada Kamis 16 Oktober 2025. Dalam video tersebut, tampak Menkyu Purbaya duduk di sisi kanan Presiden Prabowo, sedangkan Safri Samsudin berada di kiri Presiden Prabowo. Sementara Menteri Sekretaris Negara Pasyo Hadi mengatakan rapat koordinasi dengan beberapa menteri dan jajaran terkait bertujuan untuk melaporkan update sekaligus kendala yang terjadi dalam pemerintahan. Demikian Sek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan, selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: 97,6 FM, pendengar Pro Satria Samarinda. Saya informasikan kalaupun kumandang azan maghrib nanti, bagi Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar, jatuh pada pukul 18.24 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kerong dekat Anda, kami sajikan dengan lagu-lagu Islami.

96.6 FM Padangar Pro Satria Raya Samarinda. Saatnya ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah Yunus. Dalam surah Yunus ayat 54 sama dengan 59 bersama dengan Arman Sanusi dan penerjemah Mariatul Kiptiah.

Dan kalau setiap diri yang zalim, musyrik itu mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, tentu dia menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu, dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dianiaya.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Ingatlah, sesungguhnya keputusan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

ربكم. قد جاءكم

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

0: Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya aku pandang azan maghrib untuk anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan surah azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar.
2: RRI Samarinda Pro 1.
3: Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Dan sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97.6 FM, pendengar Perahu Santara Risa Marinda, vibrasi bersama dengan Nabila Gomez yang membuka perjalanan saya yang menyisakan beberapa bentuk Anda. Malam hari ini sudah bawa kita saat sekarang 35 menit tinggalkan dari jam 6 malam hari waktu Samarinda dan sekitarnya. Saya terus berlanjut untuk Anda pendengar. Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional pendengar Perusahaan Samarinda ataupun BGN dalam konferensinya di Jakarta Senin 27 Juli 2026 ini menyampaikan pihaknya tengah menyiapkan sistem digital baru yang memungkinkan orang tua siswa dapat memantau menu program makan bergizi gratis MBG. Melalui pengawasan tersebut, orang tua dapat mengetahui sekolah mana saja yang menerima layanan menu makan yang disajikan, kandungan gizi, lokasi dapur untuk masak hingga penanggung jawab kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Selain orang tua, sistem ini juga berlaku untuk guru, kepala sekolah, kepala daerah hingga para dinas agar bisa mengakses informasi tersebut. Nantinya masyarakat juga cukup bisa mengakses ke dalam sistem menggunakan identitas peserta didik untuk memperoleh informasi secara real time mengenai pelaksanaan program MBG. Saat ini pihaknya tengah memperbaiki data layanan website resmi yang meliputi tampilan informasi jumlah dapur di tingkat kecamatan hingga kabupaten. Oleh sebab itu pendengar, ia meminta beberapa waktu untuk memperbaiki dan memastikan sistem dapat diakses masyarakat dalam waktu dekat. Sudaryono menambahkan, sistem ini menjadi upaya untuk dapat membenahi tata kelola BGN sejak dirinya menjabat.
1: RRI Samarinda Pro 1.
0: Jika kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikit pun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia, maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

kesehatan kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada karunia yang lebih baik daripada kesehatan setelah karunia keyakinan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Majelis Ulama Indonesia, namun menegaskan bahwa gagasan memerlukan pembahasan yang komprehensif sebelum diterapkan menjadi kebijakan, yaitu adanya wacana menjadikan zakat sebagai pengurang langsung kewajiban pajak ataupun tax credit terus mengemuka dan sekarang ini lagi menjadi perbincangan viral di masyarakat pendengar. Zainul Tauqid, Wakil Ketua Basnas RI, menyampaikan kalaupun sangat mengapresiasi kepada Marwan Dasopang selaku Ketua Komisi 8 DPR RI dan MUI atas perhatian yang diberikan terhadap penguatan tata kelola zakat di Indonesia. Karena menurutnya, wacana tersebut merupakan langkah positif yang patut didiskusikan secara terbuka. Meski demikian, Zainud menegaskan bahwa integrasi zakat dan pajak merupakan isu strategis yang menyentuh berbagai aspek, mulai dari syariah, regulasi, hingga kebijakan fiskal negara. Oleh karena itu, pembahasannya tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, terdapat sedikitnya 3 aspek utama yang harus menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Yang pertama, kepatuhan terhadap syariat Islam dan terjaganya kepercayaan publik. Basnas memandang pengelolaan zakat harus tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah dengan menjaga akad zakat, keikhlasan muzaki, serta kepercayaan masyarakat.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up. Oh, akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba mana karcisnya, saya mau lihat deh.
2: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Anu kak, jangan lah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
4: Cih, yang mau merit. Biar cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
3: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
4: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
3: Terus aku harus ngapain?
4: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
3: Kok banyak banget sih?
4: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
0: FM, pendengar Pro Satu Hari Samarinda, mengiringi kepergian saya saat tampilkan suara merdu bersama dengan kota dengan saatku jauh. Nanti akan diteruskan bersama dengan Ditarania, lanjutkan di Samarinda.

Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta, kelahiran tahun 1933, yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia,

0: 101 Lintas Informasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Nilai tukar rupiah masih melemah terhadap dalam penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data melalui Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,41% atau 76 poin ke posisi 18.083 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelaku pasar masih mencermati transisi di Bank Indonesia setelah pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjio. Kondisi ini meningkatkan ketidakpastian di tengah depresiasi rupiah, derasnya arus keluar atau outflow dana asing serta tren kenaikan suku bunga global. Selanjutnya, perhatian pasar akan tertuju pada penunjukan Gubernur BI yang definitif, dan pasar berharap penunjukan Gubernur BI yang baru sesuai dengan harapan dan transisi kepemimpinan berjalan dengan lancar. Lembaga pemeringkat S&P Global Ratings menyebut pengunduran diri Gubernur BI tidak berdampak langsung pada sovereign rating Indonesia, meskipun hal tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan risiko terkait prospek kebijakan negara. Dari sisi eksternal, konflik Amerika Serikat dan Iran masih memicu kekhawatiran pasar akan berlanjutnya gangguan pasokan energi, apalagi kelompok Houthi di Yaman juga masih memblokade Selat Bab el Mandeb. Dan pendengar, Ketua The Fed, Kevin Warsh, juga telah menegaskan bahwa komitmen Federal Open Market Committee, FOMC, untuk menjaga stabilitas harga dan meluncurkan tinjauan menyeluruh terhadap operasional Fed dengan menunjuk 5 gugus tugas yang menangani berbagai aspek seperti komunikasi dan kerangka kerja inflasi untuk membantu kerja The Fed. Kalender ekonomi

0: Ekonomi minggu ini juga akan memberikan petunjuk mengenai kebijakan moneter. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi. Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkaitnya yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Setia Pro atau Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat malam, selamat hari Selasa ya pendengar. Masih di awal minggu, harusnya masih punya semangat yang luar biasa gitu ya, semangat yang masih menggebu-gebu karena masih di awal minggu pendengar. Jadi harus menyimpan semangat dan juga energi. Titarannya kembali hadir ke ruang negara Anda di malam hari ini dalam rangkaian Samarinda Malam dari kawasan CRM Yamin. Samarinda saat ini terpantau cuaca cerah ya pendengar malam hari ini, alhamdulillah, walaupun tadi siang panasnya luar biasa. Dan juga untuk jalanan di Selasa malam Rabu ini juga ramai lancar, semua aman terkendali. Untuk Anda juga yang berada di perjalanan, selalu berhati-hati dan waspada. Titarannya akan terus temani Anda di malam hari ini dalam rangkaian Samarinda Malam hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan informasi dan juga lagu-lagu terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: favoritmu. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Di tarannya masih bersama Anda di Samarinda malam hari ini ya, pendengar. Pendengar, penelitian jurnal mengatakan bahwa hanya sekitar 5% dari lautan global yang telah dieksplorasi oleh manusia, sedangkan 95% sisanya masih belum terjamah dan menyimpan banyak misteri. Nah, hal ini juga terjawab ya pendengar, karena ternyata di dalam laut Mediterania pendengar ditemukan ubur-ubur yang bernama Turritopsis dorni. Ini pertama kali ditemukan di laut Mediterania dan saat ini tersebar ke berbagai perairan dunia melalui air balas kapal. Nah, ada hal yang menarik pendengar dari ubur-ubur Turritopsis dorni. Ternyata ubur-ubur ini pendengar punya kemampuan unik untuk bisa kembali ke fase muda setelah dewasa melalui proses transdiferensiasi sehingga dijuluki ubur-ubur abadi. Ubur-ubur kecil ya bernama Turritopsis dorni ini mewujudkan dunia sains juga pendengar, karena punya kemampuan unik untuk kembali ke fase muda setelah dewasa. Dan kemampuan luar biasa ini membuat spesies laut ini dijuluki sebagai ubur-ubur abadi, karena yaitu tadi karena mampu mengulang siklus hidupnya. Nah, kemampuan biologisnya ini sudah lama ternyata pendengar jadi perhatian para ilmuwan, karena berbeda dibandingkan hampir seluruh hewan lainnya. Karena spesies ini bisa mengembalikan sel-selnya menuju fase polip sehingga memulai kembali siklus kehidupan dari awal. Dan dilansir dari National Geographic Indonesia pendengar, sebenarnya Turritopsis dorni ini bukannya tidak bisa mati ya, tapi memiliki mekanisme regenerasi yang istimewa di mana kemampuan itu terjadi melalui proses transdiferensiasi. Jadi ketika sel dewasa berubah menjadi jenis sel lain sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dan ubur-ubur ini pertama kali ditemukan di Mediterania, laut Mediterania yang saat ini sudah teridentifikasi pada berbagai perairan dunia gitu ya. Jadi sudah menyebar. Dan penyebarannya ini pendengar diduga terbantu juga oleh aktivitas kapal yang membawa larva melalui ballast water atau air balas menuju wilayah laut berbeda. Nah, siklus hidup ubur-ubur umumnya dimulai dari telur, berkembang biak menjadi larva, berubah menjadi polip, lalu tumbuh menjadi dewasa. Namun khusus untuk ubur-ubur Turritopsis dorni ini mampu mengembalikan proses tersebut ketika mengalami cedera, kelaparan maupun tekanan lingkungan tertentu. Jadi memang sesuai dengan kebutuhannya ya. Dan saat kembali menjadi polip, pendengar, individu tersebut bisa membentuk koloni baru yang kemudian menghasilkan ubur-ubur dewasa kembali. Jadi proses ini memungkinkan bahwa satu individu mengulang siklus kehidupannya berkali-kali selama berhasil menghindari ancaman dari lingkungan sekitarnya. Nah, meskipun dijuluki makhluk abadi, pendengar, tapi ubur-ubur Turritopsis dorni ini tetap bisa mati akibat dimangsa predator maupun terserang penyakit. Dan juga perubahan kondisi lingkungan ekstrim juga bisa mengakhiri kehidupannya sebelum sempat melakukan proses regenerasi biologis tersebut. Jadi luar biasa ya pendengar, ciptaan Tuhan ada bermacam-macam bentuknya dengan keistimewaannya masing-masing ya. Dan tentunya kita sebagai manusia ya pendengar, masyarakat harus menjaga lingkungan, harus menjaga laut dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan juga mungkin mulai sadar akan pentingnya biota laut dan bagaimana cara menjaga keberlangsungannya gitu ya. Informasi ini selengkapnya juga bisa Anda baca pendengar di laman kami di rr.co.id. Dan masih bersama di Tarania setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Papa, ini box iman. Ini box sedekah. Ini box sholat. Terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar. Dan yang besar ini namanya box takwa.
6: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
5: Iya, Papa. Supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
6: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
5: Duh, Papa. Karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
6: Wah, hebat putri cantik, Papa.
5: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
6: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya, sayang.
5: Oke, Papa.

Pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, pendengar.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Qur'an suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qur'an surah Al-Isra ayat 82.

RRI Samarinda dalam esensi buku. The Carpenter, a story about the great success strategy of all, karya John Gordon, adalah sebuah buku fiksi yang menyampaikan prinsip-prinsip kesuksesan dan kebahagiaan melalui cerita inspiratif. Buku ini menggunakan narasi tentang seorang tukang kayu bijaksana yang mengajarkan pelajaran hidup yang penting kepada seorang pemuda yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Dengan gaya cerita yang sederhana namun mendalam, Gordon mengungkapkan filosofi yang bisa diterapkan oleh siapa saja yang ingin mencapainya. Salah satu pesan sentral dari The Carpenter adalah tentang pentingnya membangun kehidupan dengan cinta dan tujuan. Dengan buku ini, sang tukang kayu mengajarkan kepada tokoh utama, seorang pria muda yang terjebak dalam rutinitas kerja dan kesulitan pribadi, bahwa cara terbaik untuk meraih kesuksesan sejati adalah dengan bekerja dengan penuh dedikasi, fokus pada kualitas, dan mengutamakan cinta dalam setiap langkah yang diambil. Membangun sesuatu dengan hati, dengan niat baik, dan dengan komitmen pada proses adalah cara untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada sekedar mengejar keuntungan atau kesuksesan materi. Tukang kayu dalam cerita tersebut mengajarkan bahwa kesuksesan yang sejati bukan hanya soal pencapaian luar, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menjalani prosesnya dengan penuh komitmen, integritas, dan kasih sayang terhadap orang lain. Setiap pekerjaan, sekecil apapun, harus dilakukan dengan sepenuh hati. Karena kualitas dari apa yang kita bangun akan mencerminkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Selain mengajarkan tentang pentingnya cinta dan tujuan dalam pekerjaan, The Carpenter juga berbicara tentang cara menghadapi tantangan dan kegagalan. Dalam perjalanan hidup, banyak rintangan yang akan datang, dan kita seringkali merasa putus asa atau terhalang. Namun, tukang kayu dalam buku ini mengingatkan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses dan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan dapat menjadi pelajaran berharga yang membantu kita tumbuh dan berkembang. Hal ini mengingatkan pembaca bahwa dalam perjalanan menuju kesuksesan, penting untuk tetap bersikap positif dan memiliki ketekunan untuk terus maju, meski banyak hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Buku ini juga menekankan pentingnya memiliki tujuan yang lebih besar dalam hidup, yang lebih dari sekedar pencapaian pribadi. Salah satu tema penting yang diangkat adalah tentang bagaimana pekerjaan kita bisa memberi dampak positif kepada orang lain. Dengan bekerja, dengan niat yang baik, kita tidak hanya memperbaiki diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kehidupan orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Pesan ini mendorong kita untuk tidak hanya mengejar kesuksesan pribadi, tetapi untuk membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memberi manfaat bagi dunia sekitar. John Gordon juga menggali kekuatan pikiran positif dan sikap optimis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam cerita ini, tokoh utama belajar untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih positif, mengatasi rasa takut, keraguan, dan ketakutan yang sering menghalangi kita untuk mencapai tujuan. Tukang kayu mengajarkan bahwa sikap positif, meskipun sederhana, dapat membuat perbedaan besar dalam cara kita menghadapi masalah dan menciptakan peluang dalam hidup. Ini mengingatkan kita untuk selalu mengubah pola pikir dari saya tidak bisa menjadi saya bisa dan saya akan mencoba. Sebagai tambahan, The Carpenter menggarisbawahi bahwa kesuksesan sejati datang melalui komitmen dan konsistensi. Proses pembangunan kehidupan yang sukses dan memuaskan memerlukan waktu dan usaha yang berkelanjutan. Tidak ada jalan pintas untuk sukses yang bertahan lama, baik dalam pekerjaan,
hubungan atau tujuan pribadi, ketekunan untuk terus maju, bahkan ketika hasil belum terlihat, adalah kunci untuk mencapai pencapaian besar. Secara keseluruhan, The Carpenter adalah buku yang mengajarkan bahwa kesuksesan sejati datang dari dalam diri kita, dari dedikasi terhadap tujuan kita, cinta dalam pekerjaan kita, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan dengan sikap positif. John Garden menggunakan kisah sederhana seorang tukang kayu untuk menyampaikan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan tidak hanya berasal dari hasil akhir, tetapi juga dari bagaimana kita mengatasi proses dan bagaimana kita menyentuh kehidupan orang lain dengan kebaikan dan integritas. Buku ini menginspirasi kita untuk tidak hanya membangun pekerjaan dan karir mereka dengan cinta, tetapi juga untuk hidup dengan tujuan yang lebih besar, membangun dunia yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Demikian esensi buku berjudul The Carpenter, A Story About the Great Success Strategy of All, karya John Garden. Dari RRI untuk Indonesia.

0: waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah, demam berdarah masih mengintai.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Peringatan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien.

0: untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
2: Akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, semacam di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas.
1: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih dekat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
3: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa omreng MBG.
5: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
6: Yang dilakukan kemarin.
5: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
7: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 63 juta ya, 62 juta koma 7 penerima manfaat.
5: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
6: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
6: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
8: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
9: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
8: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ihsan melaporkan.
10: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR inti.
11: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
10: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
12: Ada upaya percepatan?
10: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur. Tapi kan, ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya, beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata, walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
11: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
12: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan

0: pengulangan.
1: Sementara itu, hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum Bangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan, seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
2: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
3: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
4: Betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Di antaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
3: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
5: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
3: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
2: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
6: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
7: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
6: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
8: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
6: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
9: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume semua ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
6: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
0: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
10: Sudah dibaiki, sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depan. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari
11: mana? Dari Kementerian
10: Kesehatan ya kan.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
12: Ya, yang bertahap lah. Gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke elak. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa, apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel. Kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
0: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Syahrani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
1: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multan melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
13: Terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir, dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
14: Tentu ini hal yang sangat positif. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dengan itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya. Betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, publisasi. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Karena itu juga ya di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini ya maksudnya juga kita mendorong bagaimana eksekutif apabila kita bisa maksimal.
13: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duliti, Lolo Plotik, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan untuk Anda, pendengar khususnya bagi Anda, umat Buddha, mimbar agama Buddha dengan judul Manfaat Meditasi oleh Samanera Damasiri. Untuk Anda, selamat mendengarkan.
1: Mimbar Agama.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya, sampai jumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha melalui Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema manfaat meditasi. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya, pada saat kita melakukan suatu aktivitas, tentu kita melakukan aktivitas tersebut karena berpikir bahwa ada manfaat dari aktivitas tersebut. Kalau aktivitas tersebut sia-sia saja, tidak ada manfaatnya, tentu kita tidak akan pernah mau melakukannya. Demikian juga dalam bermeditasi, kita ingin berlatih meditasi, kita ingin melakukan meditasi karena kita memahami, mengerti bahwa meditasi memberikan manfaat dalam hidup kita. Oleh karena itulah, kita itu mau berlatih, mau mengembangkan meditasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika meditasi tersebut sia-sia, sudah barang tentu kita tidak akan pernah mau melakukannya. Kita tidak akan pernah mau berlatih. Tetapi karena kita memahami, kita mengerti bahwa meditasi memberikan manfaat dalam hidup kita, kita pun berlatih, kita pun mau melakukannya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya, ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan pada saat kita melakukan meditasi. Yang pertama adalah meditasi itu membuat kita bisa hidup lebih bahagia. Meditasi yang kita lakukan dari waktu ke waktu, meditasi yang kita latih setiap saat, akan membuat kita memahami bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, semuanya pasti akan berubah. Semuanya pasti akan mengalami perubahan, dan tidak selamanya pengalaman-pengalaman tersebut terus dialami. Contoh, seperti rasa senang. Rasa senang tersebut tidak selamanya kita alami, tidak selamanya kita rasakan, tetapi pengalaman-pengalaman tersebut akan berubah seiring dengan berubahnya kondisi yang menentukan pengalaman-pengalaman tersebut. Nah, oleh karena itulah, ketika pengalaman-pengalaman tersebut terjadi, kita bisa menghadapi pengalaman-pengalaman tersebut dengan cara yang lebih elegan, dengan cara santai, dengan cara yang lebih bahagia. Ketika kita memahami bahwa semua apapun yang terjadi, semua pengalaman yang ada dalam hidup kita itu pasti berubah, kita tidak khawatir sedikit pun, kita tidak takut sedikit pun, tetapi kita akan berani menghadapinya dengan penuh kebijaksanaan. Kita tidak takut sedikit pun, kita tidak menghadapi pengalaman-pengalaman tersebut dengan kegelisahan, dengan kekhawatiran, dengan rasa takut, tetapi kita akan menghadapinya dengan santai, menghadapinya tetap dengan tersenyum, karena kita tahu bahwa semua itu hanyalah fenomena-fenomena yang memang harus terjadi dalam hidup kita. fenomena-fenomena yang memang harus kita alami dalam kehidupan kita. Dengan memegang prinsip semacam itu, kita akan bisa memahami, bisa menghadapi kehidupan ini dengan tenang, dengan bahagia, dan kita tidak akan bersedih ketika fenomena-fenomena yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang tidak kita harapkan itu terjadi dalam hidup kita. Namun, kalau kita tidak memahami bahwa fenomena-fenomena tersebut sekedar datang untuk pergi, sekedar datang untuk lenyap kembali, kita berpikir bahwa fenomena-fenomena tersebut datang untuk selamanya, datang untuk terus kita alami dalam kehidupan kita. Karena pemahaman-pemahaman semacam inilah, karena persepsi semacam inilah, pada akhirnya kita itu menderita, kita merasa susah, kita merasa tidak nyaman, tidak enak, makan tidak bisa, tidur tidak bisa, bersosialisasi dengan orang lain juga tidak bisa. Karena kita menghadapi fenomena-fenomena tersebut dengan prinsip, dengan pemahaman, dengan persepsi bahwa fenomena-fenomena tersebut terjadi untuk selamanya, terjadi tanpa adanya perubahan. Namun, ketika kita semuanya memahami bahwa setiap fenomena yang muncul pasti akan pergi, setiap fenomena yang datang pasti akan lenyap, kita tidak akan pernah bersedih, kita tidak akan pernah bermuram durja, tetapi menghadapinya dengan tenang, menghadapinya dengan perasaan yang bahagia. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya, dengan berlatih bermeditasi, salah satu manfaat yang pertama kita dapatkan, kita akan bisa hidup lebih bahagia. Karena kita memahami bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan dalam hidup kita, semuanya pasti akan berubah, tidak kekal sifatnya. Semuanya pasti akan muncul, berkembang, dan lenyap kembali. Semuanya pasti akan datang dan sekedar untuk sirna. Karena itu, kita tidak akan merasa sedih, tetapi menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut dengan perasaan bahagia. Kita tidak perlu merasa sedih juga, karena ketika perasaan-perasaan atau fenomena-fenomena tersebut terjadi, kita tahu bahwa fenomena-fenomena tersebut sekedar datang untuk singgah dan kemudian pasti akan pergi kembali. Fenomena-fenomena tersebut tidak datang untuk menetap dalam diri kita, untuk terus bertahan dalam diri kita. Persepsi semacam itu tidak akan ada, karena kita memahami bahwa apapun yang ada, apapun yang muncul, pasti akan berkembang dan lenyap kembali. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya, ketika kita bermeditasi, kita akan bisa bermeditasi dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih elegan, mengembangkan kesadaran dari waktu ke waktu, dengan penuh kebahagiaan juga. Ketika kita memahami bahwa fenomena-fenomena tersebut hanyalah untuk datang dan pergi kembali, hanya untuk singgah sesaat dan akhirnya pergi entah kemana. Nah, kemudian ada manfaat yang lain, yaitu kotoran batin kita akan semakin berkurang. Kita bermeditasi, tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan kotoran batin. Tujuan utamanya adalah untuk melenyapkan noda-noda batin yang selama ini kita miliki. Dengan cara seperti itu, nanti pada akhirnya kita bisa akan hidup bahagia, hidup tenang, hidup tentram, tanpa mampu digoyah oleh fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita ataupun di dunia ini. Kita berlatih bermeditasi karena kita ingin menghancurkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan kita. Pada dasarnya, kita semua menderita. Pada dasarnya, kita semua selalu terlahir kembali karena adanya keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Begitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan ini mencengkeram kita, terus ada dalam diri kita, kita mau tidak mau harus menderita. Karena keserakahan, kita terus berlari kesana kemari, mencari dan mencari apa yang belum kita dapatkan, apa yang belum kita genggam di tangan. Karena keserakahan, kita terus berusaha dari waktu ke waktu, menghabiskan waktu, menghabiskan seluruh energi, menghabiskan seluruh sumber daya yang kita miliki. Kita tidak ada puas-puasnya. Terus berjalan, terus mengembara, terus mencari untuk memuaskan diri. Nah, demikian juga ketika kita itu dikuasai oleh kebencian, apa yang kita lakukan hanyalah sebaliknya. Kalau keserakahan, ciri utamanya adalah selalu menggenggam, selalu mencari untuk memuaskan. Tetapi ciri khas kebencian adalah menolak. Ciri khas kebencian adalah selalu tidak mau menerima, membuang begitu saja. Oleh karena itu, ketika kebencian ini kita miliki, apa yang terjadi dalam diri kita adalah kita mudah mengkritik sana-sini, menolak sana-sini, kemudian juga membenci sana-sini, tidak suka ini dan itu. Kita selalu berusaha untuk mengkritisi apapun yang ada di depan kita dan tidak bisa menerima dengan lapang dada. Tetapi ketika batin kita dikuasai oleh kebodohan, apa yang terjadi dalam diri kita adalah kita itu selalu melihat segala fenomena tidak sesuai dengan realitasnya. Kita melihat dengan persepsi yang berbeda. Karena kebodohan, kita melihat sesuatu yang berubah sebagai sesuatu yang kekal. Melihat sesuatu yang sebenarnya penuh penderitaan, tetapi kita anggap sebagai suatu kebahagiaan. Karena sesuatu itu, sebenarnya tanpa inti, tak bisa diklaim sebagai diri, sebagai milik, maupun sebagai milik kita. Kita mengklaim tersebut sebagai aku, milikku, dan diriku. Nah, semua itu terjadi karena adanya kebodohan. Semua itu terjadi karena kita dicengkeram oleh avijja, oleh moha, sehingga kita tidak bisa melihat dunia ini dengan cara yang benar. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya, ketika kita bermeditasi, kita akan berusaha untuk mengikis tiga hal ini dari waktu ke waktu. Cara mengikisnya sebenarnya tidak sulit, tidak rumit, dan justru sebenarnya sangat gampang. Setiap kali ada keserakahan yang muncul, apa yang perlu kita lakukan hanyalah mengamati, melihat, dan sekedar mengobservasi sampai sejauh mana keserakahan itu muncul, sampai sejauh mana kebencian itu muncul, sampai sejauh mana kebodohan itu muncul dalam diri kita. Ketika kita lakukan terus-menerus, nanti keserakahan, kebencian, dan kebodohan akan lenyap dengan sendirinya. Akan hancur dengan sendirinya. Sang Buddha mengatakan bahwa siapapun yang sanggup melihat dan mengamati, siapapun yang sanggup mengetahui dan menyadari, merekalah orang-orang yang sebenarnya akan sanggup menghancurkan kotoran batin. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat pada ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya. Semoga Sang Tiratana selalu memberkahi. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.
1: Mimbar Agama.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
1: Pro 1. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membantah kabar mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi CSR BI. KPK menegaskan informasi tersebut tidak benar dan hingga saat ini penyidikan hanya menetapkan dua orang sebagai tersangka. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husin memastikan kabar tersebut tidak benar. Jubir KPK Budi Prasetyo juga membantah informasi bahwa Perry Warjio telah dicegah bepergian ke luar negeri terkait perkara tersebut. Budi menegaskan hingga saat ini KPK baru menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan kasus korupsi dana CSR BI. Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur BI dengan alasan pribadinya dan posisinya kini dijabat sementara oleh Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti. Nama Perry sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK menggeledah ruang kerjanya pada Desember tahun 2024 dan dari penggeledahan tersebut penyidik menyita sejumlah dokumen dan juga barang bukti elektronik. Hingga saat ini KPK telah menetapkan dua anggota DPR sebagai tersangka yakni Heri Gunawan dan Satori. Penyidik menduga keduanya menerima dana CSR BI dan OJK serta melakukan TPPO. Selain menetapkan tersangka, KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk rumah para tersangka, gedung BI, dan juga kantor OJK untuk melengkapi alat bukti penyidikan. Pendengar, demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk

0: opsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan drama radio dengan judul Sepasang Sandal di depan, produksi dari RRI Sibolga, untuk ada di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu. Teh panas.
0: Masih bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya orang mana tahu.
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini kau tak tahu bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Waktu aku mau merantau, bapak marah. Waktu aku jarang pulang, bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak,
1: karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak.
1: Kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. kalau kau ngambek. Dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya.
1: Pak, apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak, besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Bu, jangan pakai di sini.
3: Alah, bentar aja aku bang.
2: Tapi Bu.
3: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
2: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu.

0: Kapitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat malam. Di Terania kembali menyapa Anda di sajian obrolan komunitas malam hari ini. Seperti biasa pendengar, seperti obrolan komunitas malam-malam berikutnya pendengar, kita mengenalkan kepada Anda mengenai komunitas, organisasi ataupun satu gerakan yang inspiratif dari sekitar kita untuk Anda. Dan tentunya di malam hari ini pendengar ya, perguruan tinggi bukan hanya menjadi tempat menimba ilmu, karena perguruan tinggi juga jadi ruang lahirnya berbagai inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan salah satu wadah yang mendorong lahirnya inovasi tersebut adalah program kreativitas mahasiswa atau PKM. Nah, kesempatan malam hari ini pendengar di obrolan komunitas, kami akan ajak Anda untuk mengenal lebih dekat PKM RSH atau program kreativitas mahasiswa di bidang riset sosial humaniora dari Universitas Mula Warman. Bagaimanakah proses untuk bisa mengikuti PKM RSH ini? Dan sudah hadir bersama kita juga di studio Pro 1 RRI Samarinda malam hari ini ada Kak Rania Nabila sebagai ketua tim PKM RSH Universitas Mula Warman dan juga Kak Febriansyah sebagai anggota tim PKM RSH Universitas Mula Warman. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam, Kak.
1: Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir ke studio kami di malam hari ini ya, kakak-kakak ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin berkomentar ataupun memberikan pertanyaan terkait tema di malam hari ini ya pendengar, untuk mengenal lebih dekat dengan PKM RSH ini, Program Kreativitas Mahasiswa Riset Sosial Humaniora dari Universitas Mula Warman, Anda nanti juga bisa menghubungi jalur interaktif kami pendengar di 0541-7365-66-743-495 ataupun melalui WhatsApp kami di 0811-5544-976. Dan tentunya sajian obrolan komunitas malam hari ini juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital ataupun Anda streaming langsung di YouTube-nya RRI Samarinda. Baiklah, mungkin kita langsung saja ya untuk mengenal lebih jauh mengenai PKM RSH ya. Nah, bolehkah diceritakan sebenarnya apa sih PKM RSH ini?
3: Jadi PKM RSH ini Program Kreativitas Mahasiswa Riset Sosial Humaniora. Ini dibimbing sama Belmawa. Belmawa ini Direktorat Pembelajaran Mahasiswa, mm-hmm. dan diatasi sama Kemdikbud Saintek.
1: Oke. Okay.
3: Dan PKM ini sebenarnya ada 8 bidang, Kak. Yeah. Jadi 8 bidang ini salah satunya kami RSH. Mm-hmm. Terus apa lagi, Kak?
2: Ada RE, ada PKMK sama PI. Mm-hmm. Ada PM sama AI, ada VGK, mm-hmm. ada VCK juga.
1: Mm-hmm. Jadi yang membedakan adalah apanya nih, bidang-bidang ini yang membedakan ada risetnya kah atau bagaimana?
3: Iya, risetnya. Kalau mm-hmm. kami kan di sosial humaniora berarti Kak fokusnya. Mm-hmm. Sedangkan kalau eksakta ini dia lebih fokus ke penelitian di lab ya.
2: Iya.
3: Dan juga kalau PM, pengabdian masyarakat, dia okay. lebih turun langsung ke lapangan.
1: Okay,
3: ada okay. juga kewirausahaan. Mm-hmm. Dia fokusnya ke wirausaha berarti. Iya. Yeah.
1: Mm-hmm. Oke, okay, berarti tapi masih di dalam satu payung yang sama ya. Mm-hmm. Oke, okay, baik. Jadi PKM ini sebenarnya ada 8 bidang dan salah satunya RSH yang malam hari ini sudah hadir ya untuk menjelaskan sebenarnya apa saja sih yang diriset gitu ya. Nah, sebenarnya bisa dijelaskan juga gak sih kakak-kakak bagaimana perbedaannya dengan jenis-jenis PKM lainnya gitu kan? Karena kan sebenarnya yaitu tadi PKM ini ada banyak gitu ya, yang membedakan berarti risetnya itu tadi ya. Dan ada 8 bidang yang berbeda-beda. Oke deh. Nah, kalau tim PKM RSH Universitas Mula Warman ini, apa sih yang sedang dijalankan dan risetnya ini seperti apa, lingkupnya bagaimana, boleh dijelaskan?
3: Kalau kami ini Kak, mengangkat tema kearifan lokal untuk menjaga hutan. Mm-hmm. Jadi kan kalau kami ini fokusnya di Kampung Adat Muloy.
1: Okay.
3: Kampung Adat Muloy ini sendiri punya hutan adat sebesar
2: 7.722
3: hektar. Dan di sini ini, kenapa kami pilih Kampung Adat Muloy? Karena kemarin itu banyak deforestasi terjadi di Kalimantan Timur, Kak.
1: Mm-hmm.
3: Tapi Kampung Adat Mulu ini berhasil jaga hutan mereka, okay. Dan dapat penghargaan juga Kak, Kalpataru. Kalpataru ini buat mereka yang sudah bisa jaga hutan adat dan bisa kembaliin fungsi hutan adat tersebut karena mereka sempat rusak akibat tambang emas sama penebangan ilegal ya.
1: Nah, ini lokasi kampung adatnya di mana nih Kak?
2: Di Kabupaten Paser, di Desa Swan Slutung.
1: Jadi memang teman-teman ini dari PKM RSH ini melakukan penelitian gitu ya di Kampung Adat Mului ini. Karena Kampung Adat ini sudah berhasil menerima penghargaan. Jadi bagaimana caranya Kampung Adat ini bisa menjaga kembali hutan adatnya gitu ya. Nah, kalau Karania dan juga Kak Febri ini tertarik mengikuti PKM RSH ini kenapa sih gitu alasannya? Jadi kita ke personal nih sekarang nih.
3: Kalau waktu itu dari saya sendiri, karena kan dosen pendamping saya ini dari fakultas yang sama saya.
1: Itu. Berarti dari fakultas apa nih Kak?
3: Saya kehutanan dan lingkungan tropis. Kalau Febri dari matematika dan ilmu.
1: Keren. Terus boleh.
3: Terus karena kemarin ada juga teman saya yang ngajak saya, itu saya bilang, oh boleh deh, saya mau coba ikutan gitu. Terus ternyata kami dibagi dua tim sama dosen kami, dan dosen tim sebelah ini tema penelitiannya hampir
2: sama, cuman mereka membahas tentang pangan.
3: Itu jadi di situ saya kayak, oh boleh deh Pak, saya juga ikut gitu. Dan habis itu bapaknya ini juga kumpulin mereka dari mana?
2: Saya dari MIPA, terus ada teman-teman juga dari FISIP sama sastra.
1: FIB. Jadi memang random sebenarnya ya. Ketemunya jadi satu tim karena ditemukan tadi ya.
3: Ditemukan dosen.
1: Tapi memang alasannya karena penasaran aja kah, atau sebenarnya ada memang sudah kepo nih terhadap PKM ini ataupun terhadap bidang RSH ini, akhirnya kayak mau join deh gitu, pengen bikin sesuatu, pengen menciptakan sesuatu gitu.
2: Mungkin dari saya ingin coba hal baru kan ya mungkin. Jadi mungkin juga berdampak ke masyarakat kan, jadi ininya hasilnya jadi sangat tertarik buat ikut.
1: Pengen coba. Kalau Rania gimana nih?
3: Sama sih Kak, mau coba hal baru sama nambah pengalaman juga kan. Karena kan itu pasti bakal banyak yang dipelajarin, misal dari penyusunan proposal. Betul. Itu kan kita jadi tahu buat nanti kita skripsi nanti segala macam itu sih kan.
1: Nah, terus proses awal hingga terbentuknya tim PKM ini seperti apa? Apakah selalu ada open recruitment-nya setiap semester ataupun ada periode-periode tertentu atau bagaimana?
2: Dia acara itu per tahun ya?
1: Oh, per tahun. Tapi berarti ini berarti kalian bukan seperti organisasi yang ada pengurusnya atau bagaimana?
3: Kalau dari fakultas saya sih Kak, itu tiap tahun itu biasa ada sosialisasi tentang ini. Jadi emang di apa ya kata orang tuh, emang dikenalkan juga sama dosen-dosen. Terus dosen pendamping kami ini udah tersedia, kayak misal kita juga bisa pilih dosen pendamping siapa yang bakal kita mau tema gitu. Dan juga itu kita juga dicari sama dosen ya sebenarnya.
2: Dicari sesuai bidang yang diperlukan gitu Kak.
1: Oh gitu, jadi memang mungkin di scouting ya, dilihat dulu kemampuannya, minatnya seperti apa dari masing-masing mahasiswa ini, lalu diarahkan sama dosen masing-masing untuk dikumpulkan jadi satu bidang gitu ya.
3: Oke deh.
1: Nah, tema atau penelitian yang sedang diangkat oleh tim ini kan berarti itu ya, riset sosial humaniora atau RSH ini gitu. Nanti selengkapnya mungkin kita akan kulik ya teman-teman ya. Kita akan tahu lebih banyak mengenai apa sebenarnya yang dilakukan dan diteliti sama teman-teman dari PKM RSH Unmul ini setelah jeda berikut ini pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prosat RRI, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
4: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
5: Mas Esteler.
4: Oh iya, Mbak.
5: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
4: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
5: Kok nggak bisa?
4: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
5: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
4: Kenapa gitu, Mbak?
5: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar masih bersama Anda di malam hari ini, obrolan komunitas lebih dekat dengan PKM RSH, Program Kreativitas Mahasiswa Riset Sosial dan Humaniora dari Universitas Mula Warman. Mungkin kita langsung tanya-tanya terkait proses penelitiannya seperti apa ya, pendengar, karena permasalahan sosial yang dihadapi juga tentunya berbeda-beda, dan permasalahan sosial apa sebenarnya yang kalian anggap atau kalian jadikan latar belakang untuk penelitian kalian? Boleh deh dijawab nih.
1: Kalau metode kami sih kak, ini kan dari awal itu kami ya nyusun proposal dulu ya.
0: Okay.
1: Itu buat diajuin ke Belmawa nanti. Di situ tuh nanti bakal ada penyisihan lagi tingkat fakultas kak, tingkat fakultas, terus tingkat unmul dan tingkat nasional.
0: Okay.
1: Itu terus kami sehabis kami lolos pendanaan, kami ini ngajuin surat etik kak, surat etik buat, karena kan kami ini ngujinya itu
2: manusia
1: ya, jadi kami harus ada surat, ada pegangan surat etik juga nih kak, karena ya itu menguji manusia ya. Terus sehabis pengajuan surat etik, kami ini ke minta izin ke perangkat desa Suan Sultung ya. Ya karena kami ini kan mau nginap juga ya kak, masalah di sana berapa minggu, 18 hari ya?
2: 18 hari kita
1: 18 hari.
0: Okay.
1: Terus setelah kami dapat perizinan, kami menyusun lembar instrumen dan wawancara, karena yang bakal ditanyain sama yang apa yang kami wawancara itu kan nanti bakal disediain juga. Terus kami survei nih kak, kami kemarin itu pakai metode mix method. Di mana kami ini mencampur kuantitatif dan kualitatif ya. Kuantitatif ini di mana kami cari responden 40 orang di kampung adat Mulu itu kak. 40 orang ini lagi dibagi berdasar tingkat umur. Tingkat umur. Dari umur
2: 15 sampai 30. Dari 30 sampai
1: 31 sampai 45. 46 sampai 60 dan 60 ke atas.
0: Oh, ada 4 ya.
1: Karena tujuan kami ini sendiri buat tahu nih gimana sih mereka ini masih ada nggak sih tingkat pengetahuan mereka di masing-masing umur itu.
0: Okay.
1: Sama teknik pewarisan mereka itu gimana sih berdasar antar generasi ini gitu. Dan juga sehabis kami kuesioner, kualitatif kami itu wawancara kak. Wawancara kami ngambil 10 orang. 10 orang ini satu kepala adat, sama 9 orangnya ini lebih ke pengurus
2: adat. Mereka di sana ada tradisi mungkin kak, patroli, kayak patroli hutan gitu. Itu patroli hutan tuh ada 10 orang yang megang.
0: Jadi memang untuk wawancaranya ini tidak lagi ditarik dari masing-masing umur ya, tapi lebih ke memang tim patrolinya gitu ya.
1: Sehabis kita susun ambil data itu, kami ini
2: kita olah sama kita analisis lagi. Mungkin kedepannya ada perlu tindakan apa gitu buat hutannya gitu, buat
1: diajuin strategi ke pemerintah, mereka kebijakan mereka apa sih buat bantu hutan ini tetap lestari juga gitu. Sama ini kemarin itu kami juga ini ada diskusi juga ya sama kepala desa Suan Sultungnya. Sehabis kami dapat 50 data itu, kami diskusi lagi ke kepala adatnya, kepala desa, terus gimana sih bu baiknya strategi ini, kebijakan ini segala macam gitu. Dan sehabis kami dapat diskusi, kami olah lagi datanya ya, pakai SPSS. Itu buat kita ngetahuin itu tadi kak,
2: pengetahuannya mereka di tiap umur tadi berapa, di tiap generasi.
0: Jadi memang sebenarnya yang dijadikan latar belakang penelitian ini adalah bagaimana warga sekitar ini bisa menjaga gitu ya, menjaga hutan adatnya, seperti itu. Bagaimana warga-warga sekitar bisa menjaga hutan adatnya dengan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki dari masing-masing umur tadi berarti ya. Karena kan berbeda-beda nih, mungkin yang generasi seniornya itu merawat hutan berbeda dengan mungkin yang muda-muda gitu kan. Kenapa sih sebenarnya kalian menganggap bahwa isu hutan adat yang ada di kampung adat Muloy ini penting untuk bisa diteliti dan juga akhirnya nanti hasilnya diketahui oleh masyarakat Kalimantan Timur?
2: Seperti yang kita tahu kan kak, banyak sekali masyarakat adat yang kurang bisa mempertahankan hutan adatnya seperti itu. di Kalimantan sendiri kan sudah kekurangan, sudah hilang sekitar 81% tutupan hutannya kan.
0: Oh gitu. Ya.
2: Jadi kita lihat masyarakat Adat Mulu ini kan luas kan kak hutan adat yang mereka jaga. Kita mau mempelajari gimana cara mereka kekeh untuk pertahanan hutan adatnya di mana banyak hutan-hutan adat lain tuh masih tergerus gitu walaupun sudah masuk hutan adat gitu.
0: Nah ini mungkin untuk lebih spesifik ya, yang diklasifikasikan sebagai hutan adat ini seperti apa sih gitu? Apakah ada parameter-parameter tersendiri untuk dinilai bahwa hutan tersebut adalah hutan adat? Teman-teman tahu nggak?
1: Hutan adat itu sih kak yang seingat saya, mereka itu emang harus ada pengajuan dulu. Jadi hutan adat ini emang nggak bisa dikelola sama siapa-siapa. Mungkin bisa dikelola, cuma aksesnya itu terbatas kak. Tapi buat masyarakat adatnya sendiri, mereka bebas memanfaatkan itu. Cuma selama nggak berlebihan. Dan itu kemarin juga mulu ini udah ditetapkan jadi masyarakat hukum adat. Mereka udah ada pengakuannya juga kan.
2: Iya, ya. Sudah ada SK.
0: Oh gitu, jadi memang segala hal yang ada di hutan itu hanya bisa diolah dan dipanen dan segala macamnya itu oleh masyarakat adatnya ya.
2: Terus di sana juga dibagi beberapa zona.
0: Oh gitu.
2: Ada zona 1, zona 2 sama zona 3.
0: Yang membedakan seperti apa?
2: Di zona 3 ini mereka untuk aktivitas sehari-hari kayak berladang. Mungkin cari ikan segala macam. Terus di area 2, area 3 ini sudah mulai minim aktivitas itu. Yang disakralkan itu di daerah di zona 1.
0: Oh gitu. Jadi sebenarnya luas dan dia ada masing-masing tadi ya, masing-masing zona tadi ya.
1: Karena karena kami ini juga tempatnya di kaki Gunung Lumut ya.
2: Iya, di kaki Gunung
1: Lumut. Itu tuh benar-benar jauh dari tempat anu juga. Dan itu tuh tingginya berapa kemarin?
2: Tingginya 1100 mdpl.
0: Oh, cukup tinggi ya.
2: Iya.
1: Jadi semakin dalam kita ke hutannya itu semakin dekat sama kita zona 1. Zona 1 ini bisa dibilang zona larangan lah, sakral. Dan zona 2 ini boleh kita masuki, tapi memang harus terbatas juga. Sebelum kami masuk itu juga ada ritualnya ya.
2: Iya, kita ada.
0: Oh wow, keren.
1: Ya, ritual besoyong.
2: Besoyong
0: namanya. Oke. Jadi selama 18 hari kemarin teman-teman melakukan penelitian di sana itu maksimal dapat akses sampai ke zona 2 tadi ya.
2: Iya.
0: Itu pun juga harus melalui ritual-ritual ataupun sebenarnya ya mungkin izin gitu ya, ritual izin gitu ya. Nah, ini kan menarik ya jadinya ya. Selama melakukan riset di lapangan ini, pengalaman apa sih yang menurut kalian paling berkesan gitu 18 hari berada di tengah-tengah masyarakat adat yang juga masih kuat sekali ya, maksudnya persaudaraannya, adatnya juga gitu, apalagi masih kental sekali dan hutannya sudah mendapatkan penghargaan gitu. 18 hari kalian teman-teman di sana, ini seperti apa? Apa yang paling berkesan?
2: Yang pertama mungkin
0: jalannya, aksesnya ya.
2: Aksesnya susah sekali.
0: Okay. Terus?
2: Terus kita dari Samarinda ke sana tuh kurang lebih 18 jam di jalan.
0: Darat. Oh.
2: Nyebrang juga kita di Selat Balikpapan.
0: Karyangau ya, dari Karyangau ya. Okay. Terus?
2: Terus mungkin hutannya sih kak. Udaranya di sana enak banget.
0: Oh gitu.
2: Terus yang bikin kita shock itu, kita bisa minum air langsung dari sungai.
0: Wow, keren ya. Karena masih sebersih itu ya?
2: Iya. Sebersih itu.
1: Kemarin itu kan kami ke air terjunnya juga kak, situ. Dan kami benar-benar karena kehabisan air, kami langsung minum di sungai.
2: Iya, langsung
1: sungai
2: minum
1: aja, gitu.
2: Di sungai.
0: Wah, seru ya teman-teman. Nah ini teman-teman kan Gen Z. Kalau tentang sinyal kan di sana pasti akan susah ya sinyal
2: di sana. Ada wifi.
0: Oh ada wifi. Oh enggak, ternyata
2: berbayar gak?
0: Oh gitu.
2: Berbayar per 12 jam sama 24 jam.
0: Oh wow, jadi sebenarnya untuk akses internet sebenarnya ada aja ya, tersedia aja sebenarnya.
1: Tapi mereka ini juga masih pakai tenaga surya kak. Mereka belum dapat
2: yang dari listrik, PLN gitu ya. Cuman itu yang bikin enak kayaknya, tapi di sana listriknya unlimited kan?
0: Iya, soalnya pakai matahari.
2: Kita di sana kemarin kan pas lagi Samarinda sering mati lampu kan kak. Jadi teman-teman di Samarinda bilang mati lampu di sana, kita
0: aman ya, limited aman, di sini iya. Lampu mau nyala jam berapa aja bisa, bisa. Gitu ya. Nah berarti ini baru-baru aja ya, kalian baru-baru aja pulang gitu ya, yeah. Dan penelitiannya juga masih di, maksudnya penelitiannya masih di olahkah atau sudah masuk ke proses penilaian?
2: Masih jalan
0: ya.
1: Masih diolah sih kak.
0: Masih diolah ya.
1: Karena tapi September nanti juga ada seleksi timnas lagi kak. Mm-hmm. Jadi di podcast ini salah satunya di luaran tambahan kami. Mm-hmm. Karena luaran tambahan itu ada kami beberapa dan itu bisa meningkatkan nilai proposal kita juga nanti kak.
0: Oh gitu. Jadi sebenarnya dinilai gitu ya, masuk ke dalam penilaiannya. Yeah. Oke. Sekarang kita mungkin berbicara mengenai manfaat dan juga dampaknya ya. Termasuk sebenarnya akhirnya saya dan mungkin pendengar-pendengar lainnya juga baru tahu gitu kan, baru sadar ternyata di Kalimantan ini masih ada hutan adat yang dijaga dengan segitu ketatnya oleh masyarakat adatnya yang masih betul-betul apa ya, benar-benar menjaga bersolid bersama dengan masyarakat lainnya untuk bisa mempertahankan hutan dan kampung adatnya. Nah, menurut teman-teman manfaat apa sebenarnya yang teman harapkan bisa dirasakan masyarakat dari hasil penelitian kalian nantinya?
1: Kalau manfaat sih kak, kami bisa harapkan itu kearifan lokal ini bisa lebih di notice lah kak. Mm-hmm. Karena kan kebanyakan ya itu kak, hutan-hutan ini sekarang banyak yang hilang, deforestasi segala macam.
0: Yeah, yeah.
1: Kami cuma ngarepinnya manfaat itu kearifan lokal ini bisa lebih dinotis lagi sama entah sama
2: pemerintah, iya, kalau nggak sama sama masyarakat adat lain buat contoh gitu kan, iya, buat menjaga hutannya. Okay. Sama mungkin bisa buat pengembangan di sana tuh banyak sekali sumber daya yang bisa di highlight gitu kan. Mm-hmm. Kayak mereka di sana punya madu, madu kelulut, madu hutan. Mm-hmm. Terus hasil alamnya juga mereka olah jadi kayak anjat, gelang segala macam gitu.
0: Oh gitu, ya berarti memang supaya masyarakat ini lebih aware gitu ya, lebih sadar bahwa memang apalagi kita di Kalimantan ya masih dikelilingi banget dengan hutan gitu ya. Semoga setelah penelitian kalian nanti jadi, hasilnya itu juga bisa menjadi rujukan bahwa memang bisa sebagai masyarakat Kalimantan menjaga hutan Kalimantan gitu ya, karena sebenarnya ada masyarakat adat yang masih memiliki hutan adat dan sangat dijaga gitu kan. Terus apakah nanti penelitian kalian akan diwujudkan dalam bentuk rekomendasi kebijakan atau program kah atau seperti apa?
1: Kalau dari tujuan penelitian kami juga, kami juga memang menyusun strategi kebijakan kak.
0: Oh gitu.
1: Soalnya dari hasil data penelitian itu kan nanti diolah juga tadi di SPSS.
0: Yeah.
1: Dan kita bakal diskusi juga sama
2: Dinas Kehutanan.
1: Sama perangkat desa Suan Selutung ya tadi juga. Dan itu kami bakal menyusun apa aja sih yang bakal di apa
2: namanya? Dibuat kebijakan misalnya di pendidikannya kah atau semacam gitu.
0: Oh gitu, oke. Karena ini berarti belum jadi tapi masih akan diolah dan nantinya tetap akan dihasilkan dalam bentuk rekomendasi kebijakan gitu ya. Oke deh. Nah mungkin ini deh teman-teman. Kalian sebagai mahasiswa sekarang semester berapa?
2: Saya semester 2 naik semester 3.
0: Oke.
1: Kalau saya semester 4 naik semester 5.
0: Oh, masih muda-muda ya. Udah keren ya, sudah bisa meneliti. Nah, menurut teman-teman nih, keterampilan apa sih yang paling penting dimiliki oleh mahasiswa yang ingin terjun ke dunia riset? Apalagi kan sebenarnya kalian ini masih menggebu-gebu sekali gitu ya, maksudnya masih muda, semesternya masih baru-baru aja masuk tapi sudah punya keinginan untuk terjun ke dunia riset ini. Nah menurut teman-teman sejauh yang kalian rasakan, keterampilan apa sih yang paling penting untuk dimiliki mahasiswa yang ingin terjun ke dunia riset ini?
1: Kalau dari saya sih kak, pinter-pinter bagi waktu.
0: Oke.
1: Karena kan kita ini kuliah juga ya, habis itu bagi-bagi waktu buat PKM ini. Jadi ikut PKM ini jangan sampai PKM yang diikutin kuliah malah ditinggal.
2: Kuliah
1: gitu.
2: Ditinggal.
0: Jadi harus bisa time management nih supaya bisa selaras gitu dua-duanya ya. Nah terus kalau misalnya kayak kemarin kalian harus meninggalkan dan harus tinggal di tempat penelitian kalian selama 18 hari itu sistemnya bagaimana? Apakah teman-teman cuti atau bagaimana?
2: Kita ambil di libur semester kemarin.
0: Oh, libur semester ya kemarin ya? Oh iya, benar. Oke, jadi memang harus bisa manajemen waktu yang baik ya. Berarti tugas-tugas kuliah juga tetap dikerjain dong?
2: Tetap.
1: Iya.
0: Ini sejauh ini gak ada pengaruh kan ke IP kalian ya? Aman ya?
2: Aman.
0: Berarti aman teman-teman ya. Dan menurut teman-teman tips deh untuk mahasiswa baru, apalagi Febri ini mahasiswa baru kan hitungannya, yeah. Baru tahun kedua berarti ini ya?
2: Baru tahun kedua.
0: Baru masuk tahun kedua. Nah, tips untuk mahasiswa baru yang ingin mencoba mengikuti PKM tapi masih maju mundur, masih kurang percaya diri, masih kurang yakin, boleh deh.
2: Mungkin jangan takut coba hal baru kan? Mm-hmm. Sama mungkin bisa numbuhin rasa penasaran di diri sendiri.
0: Oke, boleh dong di-spill kira-kira kenapa sih harus join PKM ini?
2: Banyak sekali pengalaman sama manfaatnya mungkin didapat gak? Mm-hmm. Kayak kita tahu perspektif baru kan dari orang-orang yang kita temuin. Mm-hmm. Kita dapat pengalaman juga. Okay. Sama mungkin bisa jadi kayak pembelajaran buat kedepannya. Mm-hmm. Misalnya seperti yang dikatakan Rania tadi kan, kita belajar membuat skrip, membuat proposal dari awal. Mm-hmm. Itu mungkin bisa bekerja di pembuatan skripsi nanti gitu.
0: Betul, itu nanti akan berguna. Gitu ya. Iya. Kalau Rania nih, harapan Rania juga terhadap perkembangan budaya riset di Unmul dan juga pesan untuk generasi muda buat mungkin mahasiswa baru nanti tahun ini ya yang akan masuk ke Unmul supaya berani berkarya melalui penelitian.
1: Mungkin dari saya itu kak, jangan
2: takut mencoba hal baru.
1: Terus penasaran aja sama hal-hal kecil gitu loh. Mm-hmm. Karena dari ide-ide PKM yang bakal lolos di dana ini, yeah. Mereka itu
2: yang
1: tema-temanya out of the box gitu. Jadi semakin terbaru tema kita, bakal semakin dilirik gitu. Mm-hmm. Jadi kayak, ini kenapa ya? Kok pohonnya gini? Kenapa ya pohonnya gini? Ini bisa diteliti nih. Mm-hmm. Gitu. Jadi pasang aja tema itu, jangan takut coba, dan kayak ya udah susun aja proposal segala macam itu. Mm-hmm. Baru nanti kalau ketemu dosen, bisakah sekalian ini kami dibimbing gitu. Mm-hmm. Ya, dan juga semoga ini lebih didukung aja sih sama
2: fakultas sama univ
1: gitu.
0: Oke deh, jadi memang harus dimulai. Mungkin gini ya, mungkin lebih sadar terhadap hal-hal kecil, yeah. Peka terhadap hal-hal kecil supaya kita juga tumbuh rasa penasarannya, rasa ingin tahunya gitu. Ternyata hal-hal kecil dan sederhana ini bisa loh dijadikan objek penelitian gitu ya, yang bahkan bisa didanai juga.
2: Yeah.
0: Oke, kalau gitu terima kasih ya Rania, Nabila dan juga Febriansyah yang sudah hadir ke studio kami di malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi juga sampai ke para pendengar dan juga teman-teman mahasiswa dan mahasiswa baru nantinya, supaya juga berani dan bisa berkarya kayak teman-teman semua. Terima kasih ya.
1: Terima
0: kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan sajian obrolan komunitas malam hari ini ya, bersama Dita Rania dan juga teman-teman dari PKM RSH, Program Kreativitas Mahasiswa Riset Sosial Humaniora dari Universitas Mula Warmansuka. Apa yang disampaikan di malam hari ini juga inspiratif ya pendengar, dan berguna juga untuk Anda. Terima kasih dan sampai ketemu di obrolan komunitas berikutnya. Jangan lewatkan, setelah ini kami akan kembali menyapa Anda dalam sajian Ruang Rindu. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Prosat RRI, kanal informasi dan inspirasi.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
4: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
5: Wow.
4: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam nonstop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
6: Obrolan Komunitas.

0: 97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat malam mendengar Ruang Rindu, kembali menyapa Anda ya malam hari ini. Ditaranya masih bersama dengan Anda yang nanti kita merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah mendengar ya. Seperti biasa di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554497 pendengar. Kebiasaan sederhana apa sebenarnya yang sudah Anda lakukan untuk menjaga lingkungan? Saat ini pendengar, lingkungan kita menghadapi berbagai macam masalah serius ya, dan itu memang bisa dirasakan seperti iklim yang berubah-berubah, terus beberapa titik juga sudah mengalami salju yang mencair gitu, lalu juga panas yang baru-baru saja terjadi El Nino pendengar di beberapa minggu terakhir ke belakang ini ya, memang cuaca lagi kurang baik. Jadi sebenarnya lingkungan kita sedang butuh dirawat, butuh dijaga gitu. Dan ya walaupun melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana yang kita lakukan di rumah pendengar, harapannya sih semoga bisa membantu mengembalikan lingkungan menjadi lebih baik dan lebih nyaman lagi untuk ditinggali gitu ya. Kebiasaan sederhana yang bisa Anda lakukan biasanya untuk menjaga lingkungan seperti mengurangi sampah plastik, menanam pohon, menambah jumlah pohon gitu ya, lalu juga tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air dan listrik, ikut kerja bakti lingkungan. Nah, di antara kebiasaan-kebiasaan sederhana tersebut apa saja sih yang sudah Anda lakukan pendengar di rumah Anda untuk menjaga lingkungan? Boleh ya kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, jadi masalah lingkungan ya Mbak ya.
0: Betul, betul Bang.
1: Nah, masalah lingkungan tuh saya kan nggak tahu orang untuk royong hari Minggu kan. Mm-hmm. Jadi nggak ada pengumuman ya di kampung tuh. Mm-hmm. Jadi semua lini kayaknya di Samarinda itu membutuhkan lingkungan. Yeah. Itu orang ini kan utama. Nah, begitu apa gotong royong hujan turun. Mm. Alhamdulillah Mbak Dita ya. Mm-hmm. Saya itu kan memang kalau sudah banjir di depan rumah ini kan hitam Mbak Dita. Rumah kan di soalnya ada dua rumah di bawah sama atas. Jadi waktu saya turun itu pas mau maghrib itu kan, kalau enggak dibersihkan debunya itu kan Mbak Dita.
0: Yeah.
1: Jadi saya tidak melihat orang tuh ini orang ini kok enggak mau bersihkan. Kok saya enggak mau. Kita pulang jelas bersihkan aja dengan sapu, dengan sikat Mbak Dita. Mm-hmm. Panjangan itu kurang lebih 60 meter kan, dia kalau sudah habis hujan itu dia masih ngendap. Mm-hmm. Nah itu dibersihkan, nanti bolak-balik Mbak Dita. Mm-hmm. Sudah itu bersih nanti kembali ke atas lagi kurang lebih 70 meter itu dibersihkan lagi. Nah habis itu sampai di halaman rumah sebelah ini, depan rumah. Mm-hmm. Nah, jadi begitu bersih Kai, kelihatan di CCTV Kai membersihkan itu. Mm-hmm. Terima kasih Kai ya. Oh, enggak apa-apa. Karena ada anak-anak kan, debunya itu Mbak Dita.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kan kita kan keluar masuk. Debunya hitam Mbak Dita.
0: Oh.
1: Sebetulnya rumah saya itu kalau sudah banjir full, banjirnya masuk ke mata kaki. Mm-hmm. Makanya di rumah ini semuanya lemari itu pasti tinggi.
0: Mm-hmm.
1: Sekitar 20 cm. Jadi kalau Mbak Dita ke rumah jangan heran loh, kenapa lemarinya dipasangi tayulin lagi.
0: Yeah.
1: Ya karena itu jadi lingkungan ini yang paling yang kita peduli. Jadi saya Mbak Dita ya, saya heran kok, ini manusia kah apa siapa ya?
0: Hmm.
1: Itu lorong itu kan di sisi itu kan boleh membuang sampah.
0: Yeah.
1: Dulu memang tempat sampah dibuang Mbak Dita.
0: Mm-hmm.
1: Jadi siapa sih yang membuang sampah sih?
0: Mm-hmm.
1: Itu kadang-kadang gerutu. Ya, jadi kalau membuang itu buanglah di tempatnya Mbak Dita.
0: Betul.
1: Jadi enggak berserakan gitu.
0: Mm-mm.
1: Jadi tak bilang kan, ya orang kampung ini sendiri, enggak mungkin lah orang lain dia jual buang kan.
0: Mm-mm.
1: Jadi Mbak Dita ya, saya kan kalau Mbak Dita ulang lagi ke loh buah, ke loh bakung kan.
0: Mm-mm.
1: Jadi sampai sepet bulan puasa tuh, saya jeli ketawa. Terkecuali saya yang mau sampah nih, gambarnya cap monyet.
0: Mm-mm.
1: Itu kan sindiran keras tuh Mbak Dita.
0: Iya. Yeah.
1: Bayangkan aja ya, panjang jalan kiri kanan itu ada plastik kuning kresek, ada merah. Karena yang kena panas hujan kan hancur.
0: Betul, kelihatan.
1: Nah, jadi Mbak Dita yang Mbak Ria ngangkat lagi kan masalah sampah itu. Nah, saya tuh ketiduran malam. Di telepon kan, apa siang gak? Jadi di Pasar Ijah Bang itu saya bukan mengada-ada. Sudah saya cari videonya. Kehapus rupanya. Itu bayangkan aja, popok manusia, dewasa sama anak-anak dibuang ke sungai. Saya bukan ngada-ngada, memang ada. Nggak, saya kirim ke Jungka, ke Gesa mungkin masih ada tuh. Atau Mas Bambang di FKP. Nah, terus itu, mohon maaf, topek juga dibuang ke sungai Mbak Dita. Larut. Cobalah, jangan dibuang begitu lah. Ya kan Mbak Dita ya?
0: Iya.
1: Itu hanya yang di Pasar Ijabah itu. Nggak tahu kalau sungai-sungai lain kan, orangnya masih punya jamban. Di sepanjangan bantaran sungai kan.
0: Betul, masih ada bang.
1: Iya Mbak Dita. Nah, jadi sampai ada teman. Mas, bisakah bahasa Kutaya awak menyuarakan di seberang itu kan masih banyak rumah-rumah orang yang di pinggir sungai. Nah, macam apa mereka itu membuang tinja di sungai. Akhirnya Mbak Dita setuju ya. Karena minumkan kita air itu. Nah, kemungkinan boleh dia apa membuang tinja itu macam apa caranya tidak membuang ke sungai kan. Kan Mbak Dita ya, nanti diserang buaya Mbak Dita.
0: Iya,
1: buaya menunggu kayak di Subarang itu kok. Jadi sepanjangan sungai itu kalau bisa nggak ada lagi sih. Zaman-zaman, nah bayangkan ini agak panjang dikit ya. Bapak Aji Awang Bandaran Niabas dulu kan, beliau itu Bupati Pasir. Kalau nggak salah, Sin 2 kah? Menandatangani untuk membongkar seluruh rumah yang ada di pinggir jalan sungai makam Mbak Dita. Akhirnya tantangan beliau kan, habis semua kan bersih sekarang tuh. Jadi sekarang kan apa, turap sampai ke teras tuh kan, dulu kan rumah orang semua tuh. Ya, tapi mengurangi apa namanya tinja itu. Nah kalau tinja itu kan sehari itu kan mungkin berapa ratus kilo itu dibuang ke sungai, larut kan?
0: Iya larut.
1: Jadi sekarang tuh ya saya mohon kepada masyarakat ya, artinya peduli dengan sampah, dengan diri sendiri membuang, jangan sembarangan Mbak Dita. Mbak Dita percaya lah itu yang di DPR tuh. Saya video, saya suruh pindah. Saya kirim ke wali kota dengan wali kotanya. Sama yang di jalan pelabuhan. Tolong dong pindahkan dengan soalnya di kota. Cuma coba caranya memindahkan. Akhirnya kan dipindahkan. Jadi teman-teman bilang kan yang dengar gini, Mat, berhasil awak. Tadi saya ada teman-teman. Mat, aku dengar Mat awak pagi itu di RRI Pro 1 masalah kritik pagi. Oh iya, saya bilang kan. Jadi pendengar itu setia itu banyak Mbak Dita di kebun itu sekalinya.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Dita ya, lagunya apa nih?
0: Lagunya ada Kahitna Diana Nasution, ada Tito Sumarso.
1: Diana Nasution judulnya apa?
0: Diana Nasution judulnya Kata Hatiku.
1: Aduh, Kata Hatiku namanya. Kata Hatiku, janganlah kau membuang sampah sembarangan.
0: Nah,
1: ya, Mbak Dita ya?
0: Betul.
1: Kata Hatiku, jangan kamu buang sampah sembarangan. Saya kepengen loh, ada ID card di kantong saya itu. Siapa-siapa yang membuang sampah? Kenapa buang sampah di sini? Ah, kamu apa? Ini ada ID card. Anda mau kena justisi enggak? Kena denda kami, orang kota Madia. Nah, kayak gitu Mbak Dita ya. Terima kasih Mbak Dita, panjang kalau masalah sampah Mbak Dita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Mamat sudah ikutan bergabung ya. Jadi memang sampah sangat penting ya pendengar. Dan jangan membuang sampah di sembarang tempat pendengar, apalagi di sungai ya. Kita tidak tahu apakah itu bisa mencemari sungai atau enggak. Karena kan ya bagaimanapun sungai jadi tempat untuk rumah tangga juga ya. Seperti untuk cuci baju, untuk mandi bagi beberapa orang. Kita sapa dulu yang sudah bergabung saat ini melalui WhatsApp ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana Samarinda, hujan kah Mbak?
0: Samarinda, hari ini belum ada hujan Bunda.
2: Oh sama, di rumah juga gak ada hujan. Hanya mendung gitu, gerimis dikit, panas sampai sore Mbak, panas banget Mbak.
0: Iya benar.
2: Aman-aman aja lah.
0: Hujannya kemarin.
2: Gak tahu nanti malam apa anu perkiraan cuaca kayak ada nanti malam apa subuh, Mbak. Ya. Apa Mbak temanya, Mbak?
0: Tentang lingkungan, Bunda. Hal-hal sederhana untuk menjaga lingkungan.
2: Ya itu. Memang ini kan musim hujan itu kan di rumah ada pohon mangga, Mbak.
0: Ya.
2: Ya itu kalau hujan, kalau enggak hujan apa anuk itu kan daun-daun kan mesti rontok kan, Mbak.
0: Betul, Bunda.
2: Jadi kalau sore itu ibu sapu-sapu, ibu kumpulin, terus nanti kita di parit kan mesti ada parit kecil antara tetangga sama rumah gitu.
0: Yeah.
2: Nanti kalau ada daun-daunnya ya kita ambilin, Mbak, kita sapu-sapu. Jangan sampai nanti kalau hujan kan tersumbat ngenai halamannya tetangga kok gitu. Tiap apa itu apa iseng itu kan dikasih paralon, kita tampungi drum, Mbak.
0: Iya.
2: Dua apa gitu. Jadi kalau hujan terus kan enggak terlalu nyebar kemana-mana gitu loh, Mbak. Jadi masuknya lebihnya itu kan bisa masuk di parit itu dengan lancar gitu. Terus tumbuh-tumbuh anu tuh pohon-pohonnya yang di pot-pot biar benda bagus ya kita rapikan, Mbak.
0: Oh.
2: Gitu. Sore ya kita sapu-sapu halaman, jangan sampai nanti kalau malam hujan itu kita kan enggak tahu ya, Mbak, ya. Kan sudah bersih gitu, Mbak.
0: Betul.
2: Itu lah kegiatan di rumah gitu. Jadi kita sama tetangga biar enggak ada masalah lah.
0: Betul.
2: Masalah air hujan.
0: Betul.
2: Yang kita jatuh itu. Aman-aman aja, Mbak.
0: Menjaga kebersihan juga ya, Bunda, ya.
2: Iya, terus lancarnya di parit itu, Mbak.
0: Betul, ya kan? Supaya nggak mampet
2: kalau
0: ya.
2: Kalau parit kena daun-daun, kita nggak tahu, Mbak, ya. Terus malam itu kan, kalau hujan bisa tersumbat, Mbak.
0: Iya, mampet.
2: Terus airnya bisa kemana-mana. Ya itulah, pokoknya tiap hari kita itu harus sore, habis mandi, kita di halaman gitu, ya ada daun-daun apa, ya kita sapuin. Kita jadikan satu gitu. Kalau hanya dikit ya kita bakar, Mbak. Nanti kalau kan nggak apa-apa kalau hanya daun aja. Tapi nek sampah rumah tangga sama sampah yang agak besar-besar itu ada orang yang dateng, Mbak, ngambil sampah itu, kita bayar bulanan.
0: Iya.
2: Jadi enak gitu. Nggak sampai kita itu apa ya, penumpuk sampah lah gitu.
0: Iya, nggak repot juga ya, jadi, Bunda, ya.
2: Dua hari sekali diambil, kita bayar bulanan gitu. Di sini ada. Ya itulah, ya bagi-bagi rezeki ya, Mbak, ya.
0: Betul.
2: Daripada kita apa, kita buang sendiri. Ya itu. Ya apa lagi, Mbak, ya? Apa lagi? Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya ini ada Obi Mesak, Hedi Yunus.
2: Obi Mesak aja, Mbak.
0: Obi Mesak, oke. Dia milikku ya, Bunda, judulnya.
2: Ya, itu sudah. Dia memang milikku ya. Salamnya buat tadi Bang Mama. Mana sehat selalu, tetap semangat. Buat semuanya yang lagi dengarkan dan lagi mau masuk, request malam semuanya. Sehat selalu, selalu jaga kesehatannya. Selamat malam buat Mbak Gita, metugas. Sukses selalu.
0: Amin.
2: Selalu jaga kesehatannya sekeluarga.
0: Siap.
2: Nanti kalau pulang hati-hati di jalan, Mbak. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Asih, terima kasih. Pendengar, nanti kita akan kembali lagi bersama dengan Anda ya, menyapa Anda, masih membahas mengenai lingkungan, hal-hal kecil yang Anda lakukan untuk menjaga lingkungan setelah jeda berikut ini.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
1: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
2: Oh, itu namanya tuh guiding block.
1: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
2: Ngabur.
3: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Prasatur Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Rory, untuk pendengar mau berbagi kisah memori lewat lagu, langsung ada yang menyapa di jalur telepon ya. Kita sapa pendengar. Ada di... Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dari Ori di Kemangi.
0: Iya Ori.
1: Tentunya dengan penyiar kita, Mbak Dita.
0: Betul-betul sekali Bang Ori.
1: Bagaimana kabarnya malam ini Mbak Dita?
0: Alhamdulillah kabar baik-baik saja. Bang Ori gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah. Saya juga baik.
0: Oke, sehat-sehat terus ya Bang Ori ya.
1: Iya. Oke. Temanya apa ya?
0: Temanya lingkungan mendengar. Lingkungan Bang Ori.
1: Oh, cara menjaga lingkungan itu kan kita mulai dari rumah kita sendiri.
0: Iya, itu gimana aja tuh?
1: Mungkin ya di pekarangan tuh halaman rumah kita tuh mungkin apa ya, kurang bersih, dibersihkan. Ya.
0: Pokoknya dimulai dari rumah ya Bang Ori ya.
1: Kesegaran udaranya gitu, udara pagi.
0: Dimulai dari rumah lah pokoknya ya.
1: Iya. Okay. Karena kalau tidak dari rumah, dari mana lagi kan?
0: Setuju. Benar.
1: Kita kan bisa juga membersihkan di rumah kita sendiri. Jadi itulah misalnya ya membersihkan apa ya di rumah sendiri, dari halaman sampai ke pinggir jalan gitu, parit-parit, kot-kot, mungkin ada apa kotoran yang apa ya di parit gitu, takutnya menyumbat, nanti kalau takutnya jangan menyumbat, bisa menyumbat parit itu,
0: malah jadi banjir gitu ya Bang Ori ya.
1: Iya, nah kalau sudah tersumbat itu kan bisa menyebabkan banjir. Nah itu jadi kita harus antisipasi dulu bagaimana cara menanggulangi banjir ini. Ya itu aja.
0: Oke, siap. Lagunya di Bang Ori ada Kahitna, Tip X, Andi Rif.
1: Lagunya dari Kahitna.
0: Kahitna, oke deh kalau gitu.
1: Ya lagunya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Mbak Dita.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ori sudah ikutan gabungan ya di malam hari ini. Anda bisa bergabung pendengar 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 ya. Di jalur WhatsApp kita sapa pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Temanya apa Mbak Dita?
0: Anak temanya lingkungan jelas.
2: Mantul. Kalau lingkungan ini yang diutamakan beri contoh kita diri kita sendiri dulu. Bilang Bang Uri tadi, rumah kita sendiri, kalau rumah kita bersih otomatis lingkungan kita sekitarnya tuh akan bersih juga kan.
0: Setuju.
2: Ya yang jelasnya kan kalau melihat kita bersih otomatis kiri kanan ini kan iri. Di rumah Julak ini bersih kok di rumah sebelah ini tidak bersih, kan orang bisa menilai. Nah, jadi kalau kita bersih otomatis yang iri kanannya bersih. Nah habis itu lingkungan yang di jalan-jalan itu kalau bisa ya rendah sebulan sekali ke gendong royong kan untuk bersih, kan nggak bersih desa. Kami di sini nyambut bersih desa.
0: Bersih desa.
2: Jadi orang tuh buka gelung, enggak tutup gelung, buka gelung. Para orang Jawa di sini. Tapi saya Mbak Dita, saya ikuti orang aja di sini pada saya orang Banjar kan. Kebanyakan orang Jawa di sini, jadi orang buka gelung, buka aja gelungnya, bilang saya ikut aja.
0: Iya.
2: Nah jadi kan, ya masalah lingkungan tadi ya, tadi aja, sama aja dengan Pak Uri tadi juga. Pokoknya di diri kita dulu kan, kalau kita bersih otomatis dari kanan ikut itu.
0: Betul. Jadi contoh gitu ya.
2: Ya contohkan diri kita dulu kan, usah memberi orang. Kenapa lingkungan pun udah bersih, enggak usah. Kita aja dulu. Kalau kita bersih otomatis orang tuh pasti menurut, mengikuti ya kan?
0: Betul.
2: Kalau kita juruk, maka orang ikuti juruk enggak mungkin. Ini lagunya apa Mbak Dita?
0: Lagunya ada Tip E, Kandi Rif, ada Govinda, ada Tito Sumarsono, Armada, Andin.
2: Armada, aku ikut Armada aja. Apa Armada, apa lagunya?
0: Demi Tuhan Aku Ikhlas judulnya.
2: Iya, itu aja, aku Armada aja.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya semuanya aja buat semuanya dimanapun berada. Buat Luang Rindu, mantap, mantul.
0: Oke deh, kalau gitu
2: juga. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kita sampai sudah bergabung di jalur telepon lagi ya, pendengar ya. Oke deh, halo, selamat malam Luang Rindu.
3: Selamat malam Luang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda.
3: Apa kabar, sayang?
0: Baik, baik.
3: Alhamdulillah. Gimana, cucu?
0: Alhamdulillah, baik-baik juga, Bunda. Sehat, insya Allah.
3: Syukurlah, kalau sehat, senang saya.
0: Iya.
3: Ya, lama aku gak masuk-masuk.
0: Iya. Lama gak terdengar suaranya, Bunda.
3: Ketiduran terus, minum obat tepar. Ini paling malam ini.
0: Oh, ini paling malam, jam 11, mau jam 11 sudah Bunda ya?
3: Iya, biasanya jam 8 juga gak tahu.
0: Oh.
3: Pokoknya sore habis makan, sudah paling ngumpul doa-doa bersama sama anak-anak. Udah tidur.
0: Cepat tidur ya berarti Bunda sekarang ya?
3: Iya, cepat tidur. Pokoknya kalau minum obat jam 7, paling-paling setengah 8 sudah nggak ada. Kan, paling malam itu jam 8. Ini malam betul ini. Nggak minum obat, memang sore sengaja.
0: Tentang lingkungan, Bunda.
3: Kenapa?
0: Tentang lingkungan. Mau ikutan topiknya, Kak?
3: Oh iya, betul lingkungan itu ya. Kalau tempat kita bersih, yang lain mesti mengikuti belakang kita. Itu memang harus dari rumah kita sendiri lah.
0: Iya.
3: Yeah. Jadi nanti kalau kita bersih-bersih, tetangga kan malu. Kanan kiri bersih, kok saya kotor sendiri gitu. Saya itu kalau ada pohon-pohon di pinggir jalan itu, di gang saya itu, saya tebang, saya izin sama yang punya. Ini ada daun ini kan gak bermanfaat, boleh saya tebang? Boleh enggak, bilang. Saya tebangin. Kalau aku gak bisa nyuruh anak-anak. Gitu. Jadi sini di rumah ini giliran. Kalau hari ini siapa bagian depan, bagian belakang, bagian tengah. Saya kan banyak anak-anak.
0: Iya.
3: Kalau saya kan bagian ngontrolin aja. Oh ini kurang gitu. Gak bisa tanya apa-apa sudah. Lagunya apa di Tawasana Tito tadi? Apa lagunya?
0: Yang mana Bunda?
3: Tito siapa tadi?
0: Titonya Selalu judulnya.
3: Selalu. Terus itu siapa nama satunya tadi siapa?
0: Ada Nini Karlina, Mahadewi, Hedi Yunus, Anmes.
3: Hedi Yunus apa?
0: Hedi Yunusnya Emosi Diri.
3: Itu aja sudah.
0: Oke.
3: Gua enggak pernah aku dengar. Balikpapan sudah yang masuk semua kan?
0: Kenapa?
3: Balikpapan siapa yang masuk?
0: Balikpapan Bunda Asih.
3: Bunda Asih, selamat malam Bunda. Aku lama udah dengar suaranya, kangen loh. Mbak Yanti, selamat malam. Terus, nah siapa yang di perumahan itu, Tis?
0: Bang Sigit.
3: Iya, Bang Sigit, selamat malam. Bang Lamius, malam. Terus, yang di Palu itu siapa ya?
0: Yang di Palu,
3: Bu Farida.
0: Iya, Bu Farida.
3: Selamat malam Ica. Terus Bu Wati, Dokter Lia Dalan, selamat malam. Terus siapa lagi yang di seberang itu ya? Aduh lupa, lama gak monitor aku. Yang di seberang itu siapa lagi selain Bu Wati?
0: Ada Bu Wira.
3: Iya Bu Wira, selamat malam semuanya deh. Yang monitor Pro 1 semuanya selamat malam, sehat selalu. musimnya flu batuk, hati-hati, pokoknya dijaga. Aku baru sembuh sih, kena batuk flu.
0: Iya, musimnya bunda mulai nih.
3: Dua minggu saya ini baru enakan nih, baru 3 hari ini aja. Sempat ke dokter 3 kali, saya sampai muliak. Aduh, aku bilang kenapa ini? Badan minum es juga enggak pernah saya. Enggak tahu kenapa. Ya itu aja ya, sih. Kalau pulang hati-hati ya. Salam sama sing ganteng.
0: Siap.
3: Pulang hati-hati. Assalamualaikum. Nanti tunggu lagunya.
0: Oke, Bunda. Waalaikumsalam. Baiklah, mendengar. Nanti akan menyapa lagi ya. Setelah lagu-lagu berikut ini, pendengar sudah banyak yang nunggu, jadi kita putarkan dulu. Selamat mendengarkan.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. So lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI

0: Pendengar Prasata Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali menyapa Anda ya pendengar di ruang rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Sudah ada yang bergabung di jalur telepon ya, sepertinya pendengar kita sapa dulu. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Halo, selamat malam ruang rindu.
0: Halo, selamat malam Ibu Wati.
1: Apa kabarnya dirimu sayang?
0: Baik, alhamdulillah. Bu Wati gimana nih kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kabar jagoanku bagaimana dia sehat kan?
0: Sehat-sehat juga, oh. Insyaallah.
1: Aku jadi yang mau bayang lagi.
0: Tentang lingkungan. Ini bahas tentang lingkungan.
1: Lingkungan. Itu salah sampah itu juga.
0: Sampah. Nah, terus pohon, iya.
1: Nah, itu kita.
0: Ya, nah, harus dimulai dari rumah sendiri itu, berarti Bu Wati ya.
1: Itu sudah. Kalau ibu ini kan sampah itu tersendiri. Setiap lihat apa dibuat di kresek nih. Jadi setiap hari itu dikumpul, nanti dibawa ke tempat sampah. Tapi yang gak ngerti itu tetangga ibu ini, dia cuma sekali gak ngerti.
0: Kenapa tuh?
1: Itu susahnya. Setiap ada

0: gerak buat aku langsung apa ditimpai sembarangan.
1: Sembarangan ya.
0: Sembarangan. Nggak itu nak anak-anaknya itu nggak dibilanginnya dit. Jadi itu sudah susahnya punya tetangga. Ibu ini kan sendiri itu jadi teratur.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau dibilangin deh jangan sembarangan ya, takut dikasih efek di jantung, nanti kalau ada sampah dibuat lagi situ deh. Malah anda peduli, itu udah dia wajah biarkan.
1: Karena sudah dikasih tahu juga ya buat ya.
0: Itu sudah. Tapi yang gak enaknya kan kita bisa berlahan dit. Cuma hal setengah meter aja dit.
1: Dekat.
0: Itu yang gak enaknya dit. Dibilangin salah, diomongin salah.
1: Serba salah juga ya.
0: Kita bersihin orang yang buangin.
1: Gak mau ya.
0: Banyak dibiarin sudah. Dibilangannya RP, jadi pengalaman sama RP ya tetap gitu sudah.
1: Iya, memang susah dikasih, susah dikasih tahu ya buat ya.
0: Kalau ada apa-apa kan kita juga. Ya. Lagunya apa deh?
1: Lagunya ada Andin, Anang Aurel, Nini Karlina, Mahadewi. Kenapa?
0: Nini Karlina itu apa, Dit?
1: Nini Karlinanya Izinkanlah.
0: Oke, Dit. Itu aja, Dit.
1: Oke.
0: Salamnya sama Ibu Eka ya, Dit, ya. Salam rindu. Lama datang ke suaranya, Dit.
1: Iya.
0: Salam Ibu Ira. Salam untuk semuanya aja, Dit. Salam komplek, Dit. Salam untuk keluarga, Dit. Pulang hati-hati, Dit, ya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Tinggal satu deh, salam untuk Jelak Sarunding.
1: Nah itu dia tadi, salam untuk Jelak Sarunding. Siap.
0: Itu ya, aku ketinggalan. Makasih Dut ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tis sudah ikutan gabungan ya. Kita sapa dari jalur telepon masih ya pendengar, halo. Oh, belum nih, halo selamat malam. Halo.
2: Ya, halo, selamat malam. Assalamualaikum, Tuan Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Daud ini ya?
2: Ya.
1: Oke.
2: Ruang Rindu.
1: Gimana ya, kabarnya, Pak Daud?
2: Malam ini aku lagi galau.
1: Oh gitu, galau kenapa tuh?
2: Dari tadi aku mau pejamkan mata aku ini, tapi pikiran aku melayang-layang lah. Anda tahu apa ya? Yang diangkat apa Mbak Dita?
1: Malam ini tentang lingkungan, kebiasaan-kebiasaan sederhana untuk menjaga lingkungan nih, Pak Daud.
2: Gini Mbak Dita ya, sebagai potret gambaran aja di IKN ini kan, cukup baik ya untuk kota pemerintahan yang untuk ke depan itu kan, yang ramah lingkungan kan, kita terus demikian baik dengan penghijauannya, bahwa jalan ini nggak bisa ada mobil-mobil yang ramah-ramah lingkungan juga manusia. Apalagi listriknya itu semua dari tenaga surya, airnya yang bisa diminum kan.
1: Iya.
2: Tapi bangga juga para pakar lingkungan juga mengeritik ini Mbak Anja. Sekarang maraknya ini pemakaian rumah-rumah kaca ini ya.
1: Iya, rumah kaca.
2: Oke, di IKN juga itu gedung-gedung yang bertingkat itu mereka pakai rumah kaca ya. Anti peluru lagi, bah. Ini kan rumah kaca ini semakin marak di bumi ini, itu menimbulkan pemanasan global ya.
1: Betul.
2: Jadi itu penyebabnya itu ozon ini kan pelindung bumi dari sinar ultraviolet matahari ya. Itu ozon di sebagai pelindung bumi seluruh bangga yang ini hilang, bangga. Jadi matahari itu langsung menghindari bumi kan coba terjadi pemanasan global kan kita lihat saja cuaca ekstrim,
1: iya,
2: baiknya air laut ke permukaan bumi itu yang disebut banjir rock itu ya.
1: Benar-benar.
2: Ini terjadi sekarang ini. Apalagi cuma pemakaian pendingin ruangan, ini semua yang bisa melukai ozon sebagai pelindung di bumi ini ya. Kebakaran hutan apa semua itu, percobaan-percobaan nuklir.
1: Iya.
2: Bumi ini kita punya rumah, Mbak Jen. Kalau kita nggak jaga, siapa lagi?
1: Betul, dimulai dari rumah.
2: Iya. Kita jadi Roma kemarin seperti 40 derajat itu. Banyak yang melihat bumi. Ah, begini Mbak, perlunya kita ini menjaga lingkungan. Kita punya ozon ini yang sebagai pelindung di bumi dari sinar matahari ya. Aku boleh repot lagunya ini Mbak, untuk menghilang aku punya galau.
1: Apa itu?
2: Lagunya Ahmad Albar ini.
1: Ahmad Albar yang...
2: Dia masuk di Gong 2000. Judulnya itu Sudahlah Aku Pergi. Beginilah laki-laki kalau menanti kepastian yang enggak menentu ya.
1: Sudahlah aku pergi ya?
2: Iya.
1: Oke, nanti carikan.
2: Kalau enggak direspon oleh ini, lebih baik pergi aja sebelum digusir, Marisa. Oke lah, buat semua-semuanya lagi yang lagi monitor ini. Pada sehat ya. Jangan sampai galau seperti aku. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sambil menunggu partisipasi dari Anda selanjutnya, mendengarnya kita sapa dulu. Kita dengarkan dulu mungkin lagu yang akan lewat berikut ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Ada info penting apa ini, Pak RT?
1: Betul. Ada beberapa ibu-ibu yang mengeluh soal keamanan di lingkungan kita nih, terutama di malam hari. Mereka cerita soal kejadian melecehkan perempuan yang katanya mulai sering terjadi di daerah sekitar ini.
2: Astaga, Pak RT. Saya juga dengar cerita dari penjaga pos sebelah. Beberapa anak muda yang pulang kerja malam katanya melihat pelaku sempat kabur setelah menyerang seorang perempuan, Pak RT.
1: Itulah yang saya khawatirkan. Ini bukan hanya soal pelecehan, tapi sudah termasuk tindak kriminal yang bisa bikin warga trauma loh.
0: Betul, Pak RT. Tapi alhamdulillah sejauh ini lingkungan kita masih aman. Tapi untuk penerangan agar kiranya bisa ditambah.
1: Setuju. Tapi untuk sementara kita harus antisipasi dulu. Mungkin perlu ditambah jadwal ronda atau pengumuman ke warga supaya lebih waspada.
2: Ide bagus, Pak RT. Kita juga bisa ajak warga buat saling menjaga. Misalnya kalau ada yang pulang malam, usahakan bareng atau dijemput keluarga.
1: Betul. Kita harus bekerja sama. Pastikan lingkungan kita jadi lebih aman. Dan satu lagi, atur jadwal buat patroli tambahan.
0: Siap, Pak RT. Saya akan koordinasikan dengan tim lain. Semoga dengan kerjasama ini, kejadian begal ini bisa kita cegah.
1: Terima kasih buat warga semua. Semoga usaha kita ini membuahkan hasil.
2: Amin. Siap, Pak RT. Ini kan sudah jadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, Pak RT.

97,6 FM dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Di Tarania masih bersama Anda di malam hari ini hingga nanti mulai merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya pendengar. Di sisa-sisa penghujung perjumpaan untuk malam hari ini, Ruang Rindu masih menunggu partisipasi Anda seperti biasa pendengar di 7365667434495. Ataupun melalui WhatsApp kami juga bisa pendengar ya di 0811554976. Berbicara mengenai lingkungan pendengar, hal-hal sederhana, kebiasaan-kebiasaan sederhana yang mulai Anda lakukan untuk menjaga lingkungan. Sesimpel menyapu halaman rumah, membuang sampah pada tempatnya, dan juga memisahkan sampah-sampah mana yang organik anorganik. Dan tentunya pendengar yang paling penting adalah tidak membuang sampah sembarangan. Sebenarnya itu adalah hal-hal yang paling sederhana tapi luar biasa dampaknya ya. Dalam arti seperti ini pendengarnya, kalau misalnya dampak baiknya tentunya adalah untuk membiasakan diri, membiasakan lingkungan sekitar untuk mulai membuang sampah pada tempatnya sehingga bisa dilakukan proses berikutnya itu lebih terarah gitu ya. Dalam arti seperti ini, kalau misalnya sampah sudah dibuang pada tempatnya, nanti sampah akan dipilah oleh bapak-bapak yang ada di tempat pembuangan akhir gitu ya pendengar, untuk memilah mana sampah yang plastik, mana sampah organik gitu ya. Dan juga tentunya untuk menghindari kita semua dari banjir, karena sampah-sampah yang dibuang pada tidak pada tempatnya ini bisa menyumbat saluran air ya pendengar. Hal-hal ini sebenarnya adalah cikal bakal jadinya banjir yang menggenang di rumah kita, selain mungkin faktor-faktor lain ya, tapi sebenarnya sampah ini juga nggak bisa disepelekan gitu ya pendengar, karena memang sampah yang tidak dibuang pada tempatnya ini akan menyumbat parit, menyumbat got, dan saluran-saluran air lainnya yang mana akan membuat jadi genangan air gitu ketika ada hujan yang cukup deras gitu. Dan juga pendengar, membuang sampah di sungai, aduh jangan banget ya pendengar, karena itu tadi ada beberapa sampah-sampah yang punya zat-zat beracun untuk kehidupan air ya pendengar, yang mana akan jadi limbah, apalagi airnya masih kita gunakan untuk cuci baju, masih kita gunakan untuk mandi pendengar ya. Dengan ada sampah-sampah yang dibuang di sungai ini tentunya akan mencemari sungai, mencemari kehidupan air di bawahnya gitu ya. Apalagi sampah-sampah elektronik, sampah-sampah popok bekas, pembalut bekas pendengar, aduh ini sangat-sangat berbahaya juga ya. Jadi kurang-kurangi atau hentikan sama sekali membuang sampah di sungai ya pendengar, buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah hal yang sangat penting dan sebenarnya sangat mudah dilakukan ya pendengar. Lalu juga mulai menanam pohon kecil-kecil aja dulu, mungkin di halaman rumah, untuk menambah hijau-hijau di rumah ya pendengar, untuk membantu proses terbentuknya oksigen juga gitu ya, dan menghemat air dan listrik. Ini juga sebenarnya sederhana sekali ya pendengar, seperti yang saya sering bilang juga, udah kalau malam atau kalau sudah pagi gitu, malam kurangi penggunaan lampu, pagi pun juga langsung matikan lampu-lampu dan juga elektronik-elektronik lain yang sudah tidak terpakai gitu ya. Buka jendela, berikan matahari akses masuk ke dalam rumah ya, selain untuk menerangi juga untuk menyehatkan, karena sinar matahari kan bagus sekali ya pendengar, banyak vitamin D yang terkandung gitu, untuk kulit, untuk kesehatan tubuh, untuk imunitas gitu ya. Jadi hemat air, hemat listrik, gunakan air secukupnya, gunakan listrik seperlunya ya, supaya ya kita bisa saling menjaga lingkungan, mengurangi kemungkinan global warming atau pemanasan global yang sampai saat ini juga semakin cepat terjadinya gitu ya. Dan sebagai masyarakat pendengar, ikut kerja bakti lingkungan, ini juga adalah kebiasaan sederhana yang bisa Anda lakukan untuk menjaga lingkungan, tentunya lingkungan sekitar tempat tinggal Anda khususnya ya. Sambil menunggu di penghujung perjumpaan untuk Ruang Rindu malam hari ini ya pendengar,
Dan di Tarania seperti biasa akan hadirkan lagu-lagu untuk temani Anda di sisa malam hari ini pendengar, sebelum berganti hari, menyambut hari Rabu di esok hari ya pendengar. Kita dengarkan dulu satu-satunya cinta dari Mahadewi.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sampailah waktunya Ditarannya harus pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semua pendengar yang sudah berpartisipasi dalam Ruang Rindu malam hari ini. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa merasakan lingkungan yang lebih hijau lagi, lingkungan yang lebih bersih lagi, dan tentunya hal itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak memulai dari sekarang ya pendengar, melakukan hal-hal sederhana untuk menjaga lingkungan, termasuk mematikan lampu-lampu elektronik, air yang tidak Anda gunakan di malam hari ini ya, supaya membantu mengurangi penggunaan listrik yang tidak dibutuhkan gitu ya. Dan juga untuk Anda yang ingin beristirahat, pastikan sudah mematikan segala jenis api ya pendengar, di kompor maupun di lilin. Kalau misalnya mati lampu dan Anda menggunakan lilin ya, pastikan sudah tidak ada lagi api yang menyala. Begitupun juga dengan pagar, pintu, jendela rumah Anda juga sudah terkunci dan tertutup dengan rapat, supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya pendengar. Ditarannya pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan akan kembali menjumpai Anda lagi dalam hari-hari berikutnya besok. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: rintangan di jalan kita. Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat kaya dan ingin tahu. Raja ini memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian ia bersembunyi di dekatnya dan melihat apakah ada orang yang mencoba memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa yang keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Tak satu pun dari mereka mencoba memindahkan batu itu. Akhirnya, seorang petani datang. Lengannya penuh dengan sayuran. Ketika ia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu ke sisi jalan. Butuh banyak usaha, tetapi dia akhirnya berhasil. Petani itu mengumpulkan bebannya dan siap untuk pergi. Ketika ia mengatakan, sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada, petani itu membuka dompetnya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan catatan dari raja. Catatan raja mengatakan, emas di dompet itu adalah hadiah untuk memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani tentang apa yang banyak dari kita tidak pernah mengerti, di mana setiap rintangan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita. Inspirasi hari ini.
1: Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupan Anda semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila Anda telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupan Anda semakin positif. Pendengar, pertama kita membentuk kebiasaan, dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan buruk Anda, atau mereka akan mengalahkan.

Kualitas diri menentukan langkah. Kualitas diri adalah kompas kehidupan. Ia menentukan kemana kita melangkah, bagaimana kita bersikap, dan jejak apa yang kita tinggalkan. Langkah positif tak lahir dari kebetulan, melainkan dari batin yang terlatih, dari kesadaran untuk terus menata diri, bukan sibuk menilai orang lain. Karena itu, jauhkan diri dari arogansi yang merasa paling benar, dari kepongan pesona yang silau pada pujian semu, dari kepicikan pandangan yang membuat kita sempit membaca kehidupan. Rawat emosi agar tak rapuh, sebab emosi yang tak berkelola mudah menyeret pada kata dan sikap yang sesat. Besarkan jiwa agar tak kerdil, karena jiwa yang kecil tak sanggup memeluk perbedaan. Kesalahan langkah dalam menata diri seringkali lebih berbahaya daripada kesalahan menata rencana. Sebab hidup bukan hanya soal kemana kita pergi, tetapi siapa kita saat sampai di sana. Ketika kualitas diri dijaga, langkah akan menemukan arahnya. Bukan karena kita sempurna, melainkan kita terus belajar dari ketidaksempurnaan, menjadi manusia yang saling menyempurnakan, dengan berusaha jauhkan diri dari arogansi, kepongahan pesona, kepicikan pandangan, kerapuan emosi, dan kesalahan langkah dalam menata diri. Saya Selamat Said Sanib, penulis buku Public Speaking, Dimensi Lateralitas Brain Gym untuk meningkatkan percaya diri dalam public speaking.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, dengan terdengar irama musik ini berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan pada hari ini, edisi Selasa 28 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar di Tarania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini, dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada dan di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda kembali hadir mengudara mengantarkan berbagai program acara kami sepanjang hari ini. Kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

edisi Rabu 29 Juli 2026. Temani pagi Anda dengan rangkaian acara, nanti kita akan awali dengan sajian musik religi. Dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi pada pukul 5 lewat 30 menit dengan topik Mengapa Ilmu Agama Tidak Selalu Mengubah Perilaku, bersama narasumber Ustadz Dr. Mustamin Fatah MPD dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Selepas itu sajian Samarinda Pagi akan hadir pada pukul 6 lewat 30 menit dilanjutkan dengan penyampaian warta berita pada pukul 7. Samarinda Pagi kembali kami hadirkan menemani Anda yang akan memulai aktivitas Anda di pagi ini, juga dirangkai dengan penyampaian warta berita sentral pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah dari Pro 3 RRI. Selepas itu pendengar, kami akan ajak Anda untuk bersama dalam sajian musik dan informasi dan juga program Halo RRI pada pukul 9. Pukul 10 kebersamaan kita akan masuk dalam sesi Samarinda siang ini yang akan menghadirkan berbagai program acara hingga Samarinda sore dan Samarinda malam. Pendengar, kita awali kebersamaan kita kali ini dengan sajian musik religi. Namun sebelumnya kita akan menyimak terlebih dahulu kilau Pancasila.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali, membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais, sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari, karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan

Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung. Lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11.

0: Al-Khudri radhiyallahu an mengabarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah jin dan manusia serta tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara lantunan azan dari seorang muazin melainkan akan menjadi saksi kebaikan bagi si muazin pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari.
1: FM
2: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Pendengar, saat ini kita sudah masuk pada pukul 5:32 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saatnya kami hadir dalam program Mutiara Pagi.

0: 101 Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ya, bersama saya rekan siaran Padel, ditemani rekan Ferdian sebagai pendengar hadir dalam sajian Mutiara Pagi di edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di sajian Mutiara Pagi ini kita akan mendengarkan tausiah dengan tema Mengapa ilmu agama tidak selalu mengubah perilaku. Ya, tema ini penting ya pendengar, karena kita hidup pada zaman ketika akses terhadap ilmu agama begitu mudah. Ceramah dapat disaksikan kapan saja, kajian tersedia di berbagai media, kitab-kitab dapat diakses secara digital, bahkan potongan ayat dan hadis beredar setiap hari melalui media sosial. Namun di sisi lain kita masih sering menyaksikan kenyataan yang memprihatinkan. Ada orang yang mengetahui hukum kejujuran tetapi masih berdusta. Ada yang memahami pentingnya menjaga lisan tetapi masih gemar menyakiti orang lain. Ada pula yang rajin mengikuti kajian tetapi akhlaknya belum mencerminkan nilai-nilai yang dipelajarinya. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Inilah pendengar yang akan kita dengarkan dalam sajian tausiah pada pagi hari ini bersama narasumber kita, Bapak Ustadz Dr. Mustamin Patah MPD dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Winsi Samarinda. Kita sapa beliau, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Adel.
1: Alhamdulillah bisa ketemu hari ini Pak Ustaz. Sehat ya Pak Ustaz ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, nanti Anda juga dapat berpartisipasi di dua jalur telepon. Kami buka nanti untuk Anda di 736566 dan juga di 743495. Jalur WhatsApp juga dapat Anda gunakan nanti di 0811 5544976. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital, di mana untuk aplikasi RRI Digital Anda bisa meninggalkan komentar di sana ya, serta bisa menyaksikan langsung acara kita pada pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Samarinda dan bisa berkomentar di sana. Namun sebelum kami ajak Anda untuk berpartisipasi, kita akan mendengarkan dulu tausiah kita pada pagi hari ini terkait tema kita, mengapa ilmu agama tidak selalu mengubah perilaku. Ya, baik Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu tausiah kita pada pagi hari ini Pak Ustadz, silakan Pak.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kaum muslimin dimanapun berada yang menyaksikan di channel RRI Pro 1, terutama pada program Mutiara Pagi RRI Samarinda. Kembali lagi di hari Rabu ini kami dari UINSI Samarinda akan menyampaikan satu tema yang mungkin juga akan menjadi sebuah renungan dalam kehidupan kita saat ini, yaitu mengapa ilmu agama tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan perilaku dari yang negatif kepada yang positif. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Tapi sebelum itu, tak lupa kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi apapun, alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan kesehatan untuk kita beraktivitas. dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak lupa kita sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang memberikan segalanya untuk keselamatan kita semua, menjadi contoh teladan yang baik, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika pertama kali menciptakan manusia, itu tentu kita diciptakan sebagai manusia, bukan sebagai makhluk yang berpikir. Tetapi Allah menciptakan kita ini sebagai makhluk yang berkomitmen. Manusia yang berjanji. Artinya bahwa sebelum manusia hadir di muka bumi ini, Al-Quran menceritakan sebuah peristiwa agung. Ada dialog antara manusia dengan Allah. Sebelum ruh itu diwujudkan, atau bahkan diwujudkan menjadi manusia, maka Allah berkata kepada setiap kita, Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka semuanya menjawab, kami bersaksi, menyatakan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Ayat ini secara atau sangat mendalam. Artinya bahwa hubungan manusia dengan Allah pada mulanya bukan hubungan pengetahuan, bukan hubungan intelektualitas, tetapi hubungan antara Allah dengan manusia diawali adanya hubungan wujudi atau eksistensi, ya, keberadaan. Bahwa manusia itu tidak diciptakan kalau dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Manusia bukan sekedar mengetahui bahwa Allah itu ada. Kenapa? Karena kalau sekedar mengetahui bahwa Allah itu ada, banyak, semua kita menyatakan demikian. Mau orang beriman, yang tidak beriman, bahkan iblis sekalipun juga tahu bahwa Allah itu ada. Ya. Tahu bahwa Allah itu maha menciptakan, Allah itu maha mengatur, Allah itu menghidupkan, mematikan. Dia tahu seperti itu, tetapi tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena itu, kaum muslimin, tujuan pendidikan Islam sesungguhnya tentu bukan sekedar menambah informasi tentang Allah, tapi bagaimana pendidikan itu membangunkan kehadir kembali fitrah yang sebelumnya telah mengenal Allah, ya, yang sebelumnya kita semua sudah berjanji mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, dan konsekuensinya bahwa ketika kita sudah memberikan pengakuan seperti itu, qalu bala syahidna, mereka menjawab, engkau adalah Tuhan kami, ya Allah. Maka disitulah kemudian ada konsekuensi bahwa ketika kita sudah mengakui, maka kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah letak perbedaan yang mendasar antara pendidikan Islam dan sekedar pengajaran atau pelajaran agama. Kaum muslimin rahimakumullah. Ilmu itu tidak sama dengan kesadaran. Ya. Ilmu tidak sama dengan kesadaran. Kita sering mungkin menyamakan antara ilmu dengan perubahan yang terjadi pada diri seseorang. Padahal kalau kita mau lihat, Al-Quran itu tidak pernah mengatakan demikian. Al-Quran justru berkali-kali memperlihatkan bahwa seseorang dapat mengetahui kebenaran, tetapi tidak tunduk kepada kebenaran. Maka mari kita lihat kembali. Iblis itu apakah mengetahui Allah? Iblis itu tahu. tahu tentang Allah yang saya sebutkan tadi. Allah Maha menciptakan, Allah menentukan takdir. Manusia ada ini karena Allah. Iblis tahu tentang semua itu. Fir'aun juga pasti tahu semua. Sebenarnya Fir'aun mengetahui tentang mukjizat Nabi Musa, bahwa tidak mungkin Nabi Musa bisa mengalahkan saya kalau dia tidak digerakkan oleh satu kekuatan besar di atas semua kekuatan manusia. Tidak mungkin Nabi Musa bisa lolos dari sergapan, lolos dari serangan pasukan Fir'aun. Tidak mungkin Nabi Musa bisa melintasi Laut Merah kalau tidak ada kekuatan yang besar. Fir'aun tahu itu semua. Sekali lagi, bahwa Fir'aun mengetahui itu semua. Lalu kalau kita melihat orang-orang Yahudi pada masa Nabi, Nabi itu mengenali kerasulan Muhammad. Semua orang Yahudi, bahkan yang yang mengakui adanya tanda-tanda kerasulan itu, Nabi Muhammad ketika masih kecil, itu juga karena orang Yahudi. Mereka tahu. Bahkan mereka mengenal Nabi Muhammad itu, tanda-tanda kerasulan yang ada pada Nabi Muhammad itu, sama seperti ketika mereka mengenal anak mereka sendiri. Betapa informasi itu begitu gamblang yang mereka terima, yang mereka dapatkan berdasarkan pada ajaran agama mereka. Tapi apakah mereka mengakui? Tidak. Mereka sekedar tahu. Di dalam Al-Quran disebutkan sebagaimana artinya, mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tetapi sekali lagi, bahwa pengetahuan itu tidak berubah menjadi kepatuhan. Mengapa bisa demikian? Ya. Kenapa kemudian ilmu itu tidak berbanding lurus dengan perubahan sikap? Karena pengetahuan yang kita miliki itu berhenti atau bekerja pada tataran akal saja. Sedangkan perubahan perilaku itu lahir ketika kebenaran memasuki hati. Jangan-jangan ilmu yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan itu berhenti sampai di otak saja, tidak masuk ke dalam hati kita. Maka Al-Quran itu menggunakan istilah yang sangat menarik. Ya. Allah tidak hanya berbicara tentang akal, tetapi juga tentang qalbu, hati, fuad, hati juga, lub, hati, dan sadar. Itu nanti semua akan memiliki makna tersendiri. Ya. Apa yang disebut dengan akal? Akal itu sebagaimana yang kita pahami, bahwa akal itu Allah sering mengatakan, tidakkah kalian menggunakan akal? Atau afala ta'qilun? Kenapa kalian tidak menggunakan akal untuk berpikir secara rasional? Ya. Lalu penggunaan kata qalbun. Qalbun itu adalah pusat keimanan. Ya. Pusat keimanan. Ada satu ayat yang Allah menggambarkan bagaimana hati itu menjadi pusat. Aktivitas semua manusia, bahkan digambarkan bahwa yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di suatu hari nanti ketika harta, anak-anak, dan semuanya tidak ada lagi yang bisa menolong kita, itu di akhirat, kecuali hati yang damai, qalbun salim. Maka qalbun itu adalah pusat keimanan. Kadang juga Allah menggunakan diksi fuad. Ya, fuad itulah yang disebut dengan hati yang mengalami. Ya. Hati yang mengalami. Maka itu banyak diceritakan tentang kisah Nabi Musa. Al-Quran tidak memakai kata qalbun ketika bercerita tentang Nabi Musa. Tetapi Al-Quran menggunakan kata Fuad. Kenapa? Karena yang ingin digambarkan adalah gejolak emosi yang dalam, yang sangat dalam, yang dialami oleh Nabi Musa ketika di masanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya adalah bahwa manusia dalam perspektif Islam secara umum tidak hanya belajar dengan otak. Kita tidak hanya belajar dengan otak kita. Karena kalau belajar hanya dengan otak, maka sekali lagi itu hanya berhenti pada wilayah-wilayah berpikir, wilayah mengetahui, wilayah informasi semata. Tetapi kita seharusnya belajar dengan seluruh keberadaan kita, dengan seluruh potensi yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu kaum muslimin, sebagaimana prolog yang disampaikan oleh Pak Adel di awal, bahwa krisis kita saat ini sebenarnya bukan krisis informasi. Kita bukan krisis informasi. Kenapa? Ya, ceramah bisa kita dengarkan kapan, dimanapun, dan dengan topik apapun. Semua tersedia. Informasi tentang agama itu berlimpah. Bahkan kitab-kitab atau bacaan-bacaan yang dulu kita tidak dapat mengakses itu kecuali membeli atau meminjam di perpustakaan, sekarang ini semuanya bisa diunduh dalam hitungan menit, dalam hitungan detik. Ya, bahkan kajian-kajian media sosial itu memenuhi ruang-ruang media sosial. Maka kalau hanya informasi yang kita butuhkan, maka tentu kita bisa mengatakan bahwa seharusnya masyarakat hari ini jauh lebih soleh daripada generasi sebelum kita. Tapi apa yang terjadi? Faktanya adalah bahwa tidaklah demikian. Mengapa? Karena manusia tidak berubah hanya dengan mengetahui. Manusia berubah itu ketika dia kemudian masuk kepada pemahaman makna. Inilah, disinilah apa yang kita sebut dengan krisis pendidikan modern secara umum, termasuk pendidikan agama. Ya. Maka ada satu adagium ya, atau ada satu ungkapan dari orang bijak bahwa kita seringkali berhasil mengisi pikiran, mengisi ilmu pengetahuan, tetapi tidak menjamin bahwa kita berhasil membangunkan kesadarannya. Kita bisa bertanya, apakah ini kesalahan para guru? Apakah ini kesalahan para mubalig? Tidak. Ya. Kenapa? Karena mubalig atau guru itu sudah menjalankan amanah. Apa amanah bagi mereka? Yaitu menyampaikan ilmu. Ya. Nah, yang perlu terus kita kembangkan adalah bagaimana ilmu itu tidak berhenti sebagai informasi, tapi bagaimana ilmu itu tumbuh menjadi pengalaman yang menghidupkan hati. Ya. Artinya bahwa persoalan dalam pendidikan itu lebih bersifat pedagogis. Bagaimana kita menggiring, mendidik, melatih, menstimulasi, membiasakan anak didik kita. Ya. Bagaimana membiasakan mereka menghadirkan Allah, menghadirkan agama di dalam hati mereka, bukan menghadirkan hafalan-hafalan di dalam otak mereka. Ya. Karena kalau kita selalu berfokus pada pencapaian target tertentu, dari kecil kita sudah jejali dengan berbagai macam materi-materi yang harus dihafal, maka kemudian nanti akan tidak akan membentuk perilaku secara baik anak kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam perspektif Al-Quran, ketika bicara tentang ilmu, Al-Quran itu tidak menggunakan kata tahu, mengetahui. Tetapi Al-Quran lebih sering menggunakan kata-kata seperti yatafakkarun, berpikir mendalam. Al-Quran menggunakan yafqahun, memahami secara mendalam. Atau ya'ilun, menggunakan akal. Ya. Yatadzakkarun, mengambil pelajaran. Semua diksi-diksi itu atau istilah-istilah itu digunakan Al-Quran berkali-kali dalam rangka memberikan penyadaran kepada kita bahwa tujuan wahyu diturunkan kepada kita. Ayat-ayat yang menggambarkan tentang kisah-kisah masa lalu, ayat-ayat yang menggambarkan tentang peristiwa-peristiwa besar, baik itu peristiwa yang positif maupun peristiwa negatif, itu artinya bahwa tujuannya adalah tidak sekedar kita ketahui, tidak untuk diketahui semata, tetapi adalah bagaimana peristiwa itu, bagaimana hukum-hukum itu kita renungkan, kita resapi, kita hidupkan di dalam diri kita. Maka pendidikan Islam kehilangan sebagian ruhnya ketika keberhasilannya hanya diukur dari banyaknya hafalan, luasnya materi dari SD, SMP, bahkan sampai SMA. Kita sudah jejali anak-anak kita dengan segudang, setumpuk materi yang harus dikuasai. Ya. Tanpa memberi ruang yang cukup bagi mereka untuk apa? Untuk tadabur, untuk tazkiyah, ya, untuk ta'awun, pembiasaan, atau stimulasi pada apa namanya, amalan-amalan tertentu. Oleh karena itu, maka di sini bisa kita lihat pengertian antara sekaligus menjadi level, ya, tingkatan mengetahui, memahami, dan menghayati. Maka ini lapisan pendidikan Islam itu memiliki setidaknya tiga lapisan tadi. Pertama itu mengetahui. Kita bisa mengatakan bahwa saya tahu sholat itu wajib. Semua tahu, iblis itu juga tahu, orang kafir itu juga tahu bahwa sholat itu wajib. Saya tahu kalau berbohong itu haram. Saya tahu kalau korupsi itu haram. Menipu itu haram. Saya tahu Allah Maha, Allah itu basir, Maha melihat. Allah itu sami', Maha mendengar. Tetapi itu berhenti hanya pada dimensi informasi, berhenti pada dimensi pengetahuan saja. Lalu lapisan kedua, kalau kita sudah berada di lapisan pertama, maka kita coba masuk kepada lapisan kedua, yaitu memaham. Saya tahu mengapa Allah memerintahkan sholat. Mengapa Allah melarang perbuatan zina? Mengapa Allah melarang perbuatan menipu, korupsi? Mengapa semua itu dilarang? Kita bahkan bisa menjelaskan dalilnya begini-begini. Nah, karena sudah masuk pada lapisan kedua, artinya kita sudah masuk pada dimensi intelektualitas. Ya. Itu lebih tinggi. Nah, kita tidak berhenti hanya sampai di dimensi intelektualitas, kita masuk kepada lapisan ketiga, yaitu menghayati. Saya malu berbuat dosa karena Allah tak, Allah melihat saya dimanapun saya berada. Makanya ada perintah, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwal kepada Allah dimanapun engkau berada. Bahkan di dalam hadis itu, yang kemudian dianggap sebagai melahirkan nilai muraqabah, antakulallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah kepada Allah itu kita anggap seolah-olah Allah melihat kita. Kalau memang Allah seolah-olah kita melihat Allah, kalau memang kita tidak bisa melihat Allah, maka yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita. Ya. Begitupun ketika kita membaca Al-Qur'an, ada orang bisa menangis. Ya. Kita merasakan ketenangan ketika melaksanakan sholat. Saya lebih baik memilih jujur. Meskipun sebenarnya kalau saya jujur bisa merugikan diri sendiri. Disinilah letaknya. Ilmu itu berubah menjadi pengalaman. Ya. Jadi puncak dari itu semua adalah mengalami pengalaman beragama. Dari pertama, lapisan pertama mengetahui, yang kedua memahami, yang ketiga menghayati, dan paling tinggi dari itu semua adalah mengalami. Ya. Oleh karena itu, akhlak yang baik bukan sekedar hasil berpikir, tetapi akhlak itu apa? Akhlak itu adalah buah dari hati kita yang telah disentuh oleh kebenaran. Mengapa? Ini pertanyaan yang paling penting, sebagaimana judul yang kita sampaikan. Mengapa kemudian akhlak tidak selalu bertambah bersama atau seiring bertambahnya ilmu? Bukan karena ilmunya salah, bukan. Tetapi perjalanan ilmu itu berhenti hanya sampai di kepala kita. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengubah keadaan hati sebelum mengubah kemampuan berbicara. Oleh karena itu, beliau membedakan ilmu yang hanya menjadi dalil, argumen atau hujah atas seseorang dengan ilmu yang menjadi cahaya baginya. Ya. Nabi saja selalu berdoa, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kalau Nabi meminta ilmu yang bermanfaat, berarti secara implisit, secara ya, berarti ada sebuah yang satu makna yang mendalam yang dikandung, bahwa ada ilmu yang belum memberi manfaat bagi pemiliknya. Kenapa? Karena belum berubah dalam amal dan akhlak. Ya, maka sesungguhnya di dalam Al-Qur'an disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bahwa yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Perhatikan, mari kita perhatikan bahwa buah ilmu dalam ayat ini bukan bertambahnya hafal, tetapi melahirkan khasyah, rasa takut, rasa dekat, tidak akan berbuat dosa, tidak akan menipu, tidak akan menyalahgunakan jabatan. Kenapa? Karena khasyah selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Khasyah itu adalah munculnya kesadaran batin kita yang melahirkan ketundukan. Maka ketika ilmu mencapai hati, ia menjelma kemudian menjadi rasa takut, rasa cinta, menjadi harap atau raja, dan akhirnya mengarahkan perilaku kita. Sampai di sini saya kira cukup. Sebagai pengantar, saya kembalikan kepada Bapak. Silakan, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya dan pendengar. Demikian tadi tausiah kita pada pagi hari sudah disampaikan bersama narasumber kita, Bapak Ustadz Mustamin Patah dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Winsi Samarinda. Baik pendengar, kami buka dua jalur telepon untuk Anda yang ingin sharing, bertanya, atau mungkin memberikan suatu kondisi kehidupan yang pernah dialami. Silakan di 736566, 743495, dan juga di jalur WhatsApp 0811554476. Setelah yang lewat berikut ini, tetap bersama kami.
0: Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan, karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

0: Apabila salah seorang kalian diundang dalam walimah, penuhilah. Jika sedang tidak berpuasa, makanlah. Dan jika sedang berpuasa, teruskanlah, yakni berdoalah. Hadis riwayat Muslim.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Satu dari Samarinda, kita lanjutkan kebersamaan kita di sajian tausiah Mutiara Pagi. Masih bersama narasumber kita Bapak Ustadz Dr. Mustamin Fatah MPD dari UINSI Samarinda, terkait tema kita, mengapa ilmu agama tidak selalu mengubah perilaku. Baik Pak Ustadz, di jalur telepon sudah ada pendengar kita sudah menunggu. Kita coba sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum RRI.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya baik, Pak Ahmad Irwan, silakan Bapak.

0: ilmu agama itu kan tidak ada seorang ustadz atau seorang kiai mengamal ilmu itu berhitung wah setiap masanya habis berapa, berapa berapa habis berapa masa itu kan tidak ada, justru mau diamalkan tidak berlima. Beda dengan ilmu-ilmu kedokteran atau ilmu teknik, saya misalkan jadi dokter itu habis berapa miliar umpamanya, kalau misalnya tidak dikembalikan modal ini bagaimana. Makanya jarang sekali ya Pak ya seorang dokter, seorang tes yang punya jiwa sosial, ya ada sih aja tapi jarang kan punya jiwa sosial. Setiap datang ke mau berobat, ya, walaupun apapun disangkanya banyak duit. Nah itu kan sebetulnya beda dengan ilmu agama, tidak ada istilah seperti itu, tapi aja diamalkan tanpa ada iming-imingan materi. Kalau ilmu agama tidak ada soal seperti itu. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung Timur. Baik. Oke, satu lagi sebelum kita tanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan, kita sapa selamat pagi. Assalamualaikum RRI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Fadil.
1: Siapa? Nano, silakan Bapak.
2: Iya, siap Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Jadi Ustaz, Mas Fadil seperti yang dari judul yang disampaikan Mas Fadil dengan yang ulang Ustaz itu gini Ustaz. Sebenarnya ya kondisi umum ya barangkali sholatnya ya ke masjid juga, tetapi kok nggak bisa juga merubah sifatnya, tipenya gitu. Yang agak parah lagi sholatnya juga ke masjid, ya puasa dan sebagainya, tetapi kok ya masih tertangkap juga gitu. Jadi gimana nih secara umum lah ya Ustaz ya, gitu ya. Barangkali ya Mas Fadil ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano di Samarinda. Dua penelpon pertama kita Pak Ustaz, bisa kita tanggapi dulu ini terkait pertanyaan Pak Ahmad Irwan yang dari Bandung Timur tadi. Yang pertama mengenai apa sih sebenarnya kelebihan Cina sehingga dalam suatu pepatah selalu disebut carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Dan yang pertanyaan kedua ini mungkin perbedaan ya, karena dalam ilmu agama dalam menempuh ini tidak ada istilah patokan biaya ke sana. Ini murni adalah untuk keinginan kita, berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang notabene pada akhirnya adalah memperhitungkan segala materi. Ini pertanyaan pertama dari Pak Ahmad Irwan, Pak. Silakan Pak.
3: Oke, baik, Pak Irwan. Ya. Tadi mengangkat tentang adanya satu ungkapan atau hadis yang disinyalir sebagai hadis. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya. Kalau dari sisi apa ya ilmu hadis ya atau rijalul hadis yang biasa kita pelajari dalam rangka menguji kekuatan kesahihan atau ya kekuatan dan kelemahan sebuah hadis itu, maka hadis ini redaksi ini dinilai oleh mayoritas ulama itu memang lemah ya. Lemah. Misalnya Jalaluddin Suyuti ya, melihat adanya kelemahan di dalam sanadnya. Tetapi mengapa hadis ini cukup populer? Ya? Yeah. Ya, hadis populer sampai hingga hari ini karena dia memang semangatnya adalah menuntut ilmu. Kemanapun kita, kalau perlu sampai ke negeri Cina, boleh jadi di masa Nabi itu Cina itu sulit ya, sulit atau apa ya. Tetapi dalam sejarah bahwa sesulit itu tetap ada makam seorang sahabat yang ada di Cina sekarang. Terlepas dari itu bahwa adanya kemudian hadis ini tetap populer karena tadi sejalan dengan semangat Islam yang mendorong umatnya agar selalu menuntut ilmu. Bahkan di dalam ayat Al-Quran itu Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah itu jelas mengangkat derajat orang yang berilmu dibanding yang tidak berilmu. Itu perbedaannya beberapa derajat atau sangat jauh ya, karena darajatin itu berbilang-bilang banyak tingkatan. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu ada juga ungkapan yang mengatakan hal yastawil ladina ya'lamu waladzina la ya'lamu. Apakah sama? Ini sindiran, pertanyaan bukan untuk dijawab tetapi sindiran. Coba kamu perhatikan, sama enggak? Ya. Kira-kira bahasa kita sama tidak kedudukannya?

0: atau kondisinya antara orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, ya. Jadi itu saya kira lebih kepada semangatnya bahwa Islam itu sangat mendorong kita menuntut ilmu. Tetapi tema kita hari ini, tentu kita ketika kita belajar itu jangan hanya otak kita itu dijali dengan informasi-informasi yang begitu rupa. Informasi termasuk ilmu tentang agama, semuanya masuk ke dalam otak kita, tetapi tidak masuk ke hati, ya. Lalu yang kedua itu tentang apa istilah tadi,
1: perbedaannya Pak, karena
0: ketika memegang ilmu itu ibarat memegang bara api. Ini juga sebenarnya bukan hadis, bukan hadis, apa namanya, tetapi ada satu ungkapan begini, akan ada satu masa orang yang berpegang teguh pada agamanya. Jadi temanya tentang istiqamah sebenarnya. Tentang istiqamah dalam kondisi yang memang ya termasuk hari ini. Kalau hari ini kita mau istiqamah itu ibarat memegang bara api, ya. Ketika kita menggenggamnya akan tangan kita akan terbakar. Nah, kalau ini memang hadis ya dinilai hasan oleh sebagian besar ulama. Hadis tersebut itu berbicara tentang berpegang teguh pada agama atau istiqamah di zaman yang penuh fitnah, ya, tidak berkaitan langsung dengan ilmu. Maka apa yang bisa kita ambil sebagai hubungan antara keduanya, bahwa menuntut ilmu, ya walaupun sampai ke negeri Cina, itu bukan, meskipun bukan hadis sahih, tetapi itu adalah menjadi spirit bagi setiap umat Islam. Tetapi ketika kita kemudian dalam kondisi saat ini berpegang teguh pada kebenaran, itu memang sama seperti kita ibarat memegang bara api. Dilema, ya. Kalau kita pegang, tangan kita terbakar. Tapi kalau kita keluar dari situ, maka kita keluar dari agama Islam. Tentu kita tidak diberikan pilihan yang serba sulit, ya. Bila terbaik sulit. Kalau kita sudah menstimulasi, membiasakan dengan istiqomah itu, maka tentu tidak menjadi bara api lah bagi kita. Ya. Termasuk ilmu itu jangan sampai hanya berhenti pada wilayah akal kita, tetapi masuk kepada praktik kehidupan sehari-hari. Ya, saya kira itu untuk Pak Irwan. Sekarang untuk
1: Pak Nano ya, tadi Pak Nano. Mengenai katanya yang saat ini kondisi umum saat ini disampaikan bahwa sholat katanya tetap ke masjid tetapi tidak merubah sifat, ini memang pas sesuai dengan tema kita Pak, silakan Pak.
0: Ya itu tadi Pak, jadi ya sebetulnya kita tidak selalu bisa menyalahkan bahwa salahnya dia belajar dengan cara seperti itu. Kita hanya menyampaikan gejala umum yang terjadi bahwa mungkin kesalahan, bukan kesalahannya, kekurangan yang dibilang pendidikan kita, bagaimana kita mengajari kepada anak kita tentang bacaan sholat, hukum-hukum sholat itu seperti ini, terlalu banyak teori, tetapi kita jarang mengajak siswa kita bagaimana menghayati, meresapi setiap gerakan di dalam sholat, membuat mereka menikmati bacaan-bacaan yang dia baca, tidak sekedar mengejar hafalan. Ini misalnya usulnya seperti apa. Kalau kita mengajarkan kepada anak kita usuli for the zuhri misalnya, ya, saya niatkan, maka ajarkan juga artinya. Ya, ajarkan juga artinya. Kemudian setiap gerakan itu, misalnya Allahu Akbar, tidak sekedar menilai, tanganmu salah nak, tanganmu tidak begitu, kalau misalnya langsung bahkan tangan anak kita dipukul, tidak begitu caranya sholat. Tapi bagaimana ketika kita mengangkat tangan, coba nak resapi di situ, apa yang Anda ucapkan, Allahu Akbar. Nah, diajak siswa kita, diajak merasakan, itu yang disebut dengan pembelajaran, bagaimana tidak berhenti pada lapisan mengetahui, tapi masuk kepada memahami, bahkan sampai kepada menghayati. yang paling tinggi adalah menghayati, mengalami. Di situ dia merasakan betapa ketika kita mengucapkan Allahu Akbar dan kita betul-betul merasa api di situ, maka kemudian dia akan menuntun kita sampai selesai sholat. Ya, kita akan merasakan nikmat di dalam. Nah, kalau sholat kita demikian, saya yakin tindakan-tindakan, mohon maaf, tindakan-tindakan koruptif, menyalahkan gunakan jabatan, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan sebagainya, itu tidak terjadi. Tapi satu hal lagi, bahwa kalau tidak ingin terjerumus ke dalam tindakan korupsi misalnya, jangan bergaul dengan uang. Jangan setiap bekerja di tempat yang selalu melihat banyak uang, selalu melihat banyak potensi untuk menyelewengkan anggaran negara. Bagaimanapun bapak atau ibu mau puasa Senin Kamis atau bahkan puasa Daud soal malam tahajud, tetapi hari-hari mengurusi uang dan melihat banyak potensi di sana, iblis itu tidak tinggal diam di situ, tidak tinggal diam. Jadi kita tidak selalu bisa menyalahkan kenapa orang yang sholatnya ke masjid mau berjamaah tapi masih melakukan penyelewengan di dalam jabatan. Ya, ya tadi pak. Karena iblis itu tidak pernah berhenti. Sampai kemanapun kita pergi, dia akan selalu mengajak kita. Karena memang sudah berjanji, kan? Bersumpah. Ya. Kan saya sesatkan umat Nabi Muhammad. Ya. Saya kira Pak Fadil, hindari tempat yang kira-kira memberikan peluang potensi kepada kita untuk melakukan pelanggaran. Ya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini menjadi hal yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, Pak Ustadz, sambil menunggu yang lain juga mungkin pendengar kita yang ingin bertanya. Karena seringkali kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Ini sudah sangat dipahami sebenarnya. Tetapi ketika menghadapi godaan, ini seringkali kita juga tetap melakukan kesalahan. Nah, kira-kira Pak Ustadz, apa sebenarnya yang menjadi penghalang terbesar ya Pak Ustadz, sehingga ilmu tidak berubah menjadi amal? Apakah karena lemahnya iman, atau hawa nafsu, lingkungan, atau faktor lainnya sebenarnya Pak Ustadz?
0: Ya, tidak ada ya faktor dominan sebenarnya Pak Fadil. Tidak ada faktor dominan. Pertama, memang secara pribadi, secara otodidak, kita harus memang melatih diri untuk berlaku jujur. Latih diri untuk tidak melakukan dosa. Kenapa? Karena begini, seseorang itu biasanya bisa menjaga kewibawaannya, bisa menjaga kepribadiannya ketika di tengah orang. Tapi justru kemudian ketika dia sendiri, disitulah letaknya iblis sangat mudah mempengaruhi seseorang. Maka kalau ingin menghindari itu semua, maka latih diri Anda bagaimana ketika Anda sedang berada di satu tempat dan Anda punya potensi melakukan itu, dan Anda bisa menghalau semua itu, Anda bisa menghindar, maka itu artinya kan kita sukses menghadapi itu semua. Jadi tidak ada, saya katakan bahwa tidak ada faktor yang dominan. Bagaimana bisa menghindari perilaku-perilaku itu? Itu yang saya katakan, bahwa belajar agama tentu tidak hanya berhenti pada tataran akal kita, tetapi mari masukkan ke dalam hati. Ya. Tadi ungkapan-ungkapan yang mengatakan bahwa saya tahu bahwa menipu itu haram, saya tahu bahwa mengambil yang bukan hak kita itu adalah haram, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Ya, tetapi sekedar tahu tidak menimbulkan kesadaran untuk menjauhinya. Tapi kalau kita selalu berusaha merasakan kehadiran Allah di dalam hati, merasakan betapa nikmatnya ketika kita beribadah dan sebagainya, maka insya Allah hal-hal seperti itu bisa kita hindari. Ya. Jangan lupa bahwa wama ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wama ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun ya yang kita lakukan di dunia ini, kebaikan atau keburukan, itu akan diperlihatkan, akan dihadapkan kepada kita, ini loh yang kamu lakukan di dunia ya, ini loh uangnya si Anu kamu ambil, ini loh uang negara yang kamu ambil. Tapi lagi-lagi ketika kita sudah hidup di dunia ini, ketemu dengan teman-teman sosial, sosialita dan sebagainya, maka kita pasti terpengaruh Pak Padel, pasti terpengaruh juga untuk supaya taraf hidup kita ini bisa sama seperti mereka. Nah, bisa pelesiran ke luar negeri, kemana-mana. Padahal sebenarnya kemampuan tidak bisa sampai ke situ. Tetapi karena ya melihat ada peluang ini. Ya. Ya. Ada peluang dan sebagainya.
1: Baik, jadi ada faktor pemicu di situ dan ada peluang. Ini menjadi hal yang mungkin bisa menjadi lebih menguatkan iman lagi berarti di sini ya Pak Ustaz ya.
0: Iya, sulit ya, sulit Pak Ustaz, sulit.
1: Baik, di jalur WhatsApp Pak Ustaz ada hamba Allah di Samarinda Pak Ustaz. Mohon pencerahannya Pak Ustaz, seperti apa kita bisa menjaga keseimbangan ini ya? Yaitu antara semangat mencari ilmu dengan komitmen untuk mengamalkannya. Ini mungkin bagaimana menjaga keseimbangannya maksudnya nih. Mohon pencerahannya dari hamba Allah di Samarinda Pak Ustaz.
0: Ya, ya tidak sulit juga tidak mudah. Ya, itu prinsipnya Pak. Menjaga keseimbangan antara terus mencari ilmu dan mengamalkan. Tetapi begini, jangan kemudian yang tema yang saya sampaikan tadi membuat kita kemudian berhenti untuk menuntut ilmu. Buat apa saya tahu banyak-banyak, tapi saya tidak bisa mengamalkan. Hukum dasarnya, menuntut ilmu itu adalah sebuah karunia, sebuah keberkahan ya. Kan ada hadis Nabi yang menyatakan, man yatalmisu fihi tariqan. Jadi siapa yang yatalmisu fihi tariqan, siapa yang keluar mencari ilmu, meniti jalan, menempuh sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan fil jannah. Maka Allah akan memudahkan juga baginya masuk ke dalam syurga. Sampai batas itu, ya kita memahami bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban, keharusan yang harus kita lakukan. Tapi ketika kita sudah berada di dalamnya, maka jangan berhenti pada aspek mengetahui saja. Masuklah, lanjutkanlah pemahaman itu sampai kepada memahami. Mengapa Allah perintahkan kepada kita salat? Ya, kalau secara ta'abudi sebenarnya tidak pantas kita menanyakan itu. Tetapi sebagai seorang pembelajar, tidak ada salahnya. Oh, Allah memerintahkan kita salat. Oh, Allah melarang kita untuk melakukan berbuat riba. Oh, Allah melarang kita untuk berbuat zina. Oh, Allah melegalkan hubungan suami istri itu melalui nikah. Ternyata hikmahnya seperti ini. Kita sampai ke situ. Ya, itu namanya memaham. Lalu kita menghayati. Ya. Menghayati itu kemudian agar sampai kepada bagaimana mengalami sebuah peristiwa. Artinya mengalami, betul-betul menghayati ibadah itu, agama itu, lalu kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ketika kita mengetahui sesuatu, kemudian mengamal. Menjaga keseimbangannya, ya, saya kira tidak ada cara lain. Ya, memang kita harus mengamalkan apa yang kita ketahui. Ya. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan.
1: Baik. Adil. Baik, terima kasih Pak Ustaz dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kita di segmen akhir, namun sebelum kita masuk di kesimpulan, kita coba jeda sejenak dan tetap bersama kami di Sajian Mutiara Pagi.
2: Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1.
2: Batu Samarinda.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita di segmen akhir sajian Mutiara pada pagi hari ini. Ya, Pak Ustadz, mungkin ada amalan atau kebiasaan yang bisa Pak Ustadz sampaikan atau rekomendasikan ya, agar setiap ilmu agama yang kita pelajari ini benar-benar mengubah hati, memperbaiki akhlak, dan juga bisa menjadi bekal menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz.
0: Ya, baik. Saya kira begini Pak Fadel, jadi memang mulai dari kecil kita melatih mengajari anak kita itu, sekali lagi jangan berhenti pada kemampuan kognitif saja. Jadi kita memang wajar saja kita bangga ketika anak kita itu mampu menghafal rumus-rumus matematika, ketika anak kita itu mampu menguasai satu buku sehingga kemudian menjadikan dia sebagai anak yang yang cerdas, memenuhi kriteria tertentu. Tetapi mari kita coba melihat apakah anak kita itu dengan intelektualitasnya yang baik itu kemudian berbanding lurus dengan bagaimana dia bersikap kepada orang tua, bagaimana dia bersikap kepada sesama, bersikap kepada tetangga dan sebagainya. Kalau ternyata tidak berbanding lurus, maka ada hal yang perlu kita perbaiki. Mari kita ajak anak kita agar kita menstimulasi mereka bagaimana mengajarkan kepada mereka tentang bahwa hidup itu adalah kita bersosial. Hidup kita ini adalah mesti dituntun oleh Allah. Kita punya Tuhan, kita punya Allah. Maka harus dipandu ke arah sana. Termasuk kita ketika belajar sesuatu, maka jangan hanya berhenti pada tataran akal tadi. Ya, belajar. Kita jangan berpikir berapa banyak kitab yang kita kuasai. Ya, berapa banyak dalil yang kita pahami lalu kita unggul dalam berdebat. Tetapi jangan sampai kita berhenti di situ saja. Mari kita coba masuk ke yang lebih dalam. Apakah hukum-hukum itu, perintah beribadah itu betul-betul kita laksanakan, dan ketika kita beribadah pun apakah kita betul-betul mengalami sesuatu, masuk ke yang lebih dalam. Ya. Apa Pak Fadil mau mengangkat telepon?
1: Coba kita mudah-mudahan bisa kita tanggapi di penghujung acara kita. Kita sapa kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Rere.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Bisa langsung ke pertanyaannya secara singkat, Ori.
3: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Ya, langsung aja.
3: Begini, Ustaz. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan akhlak dalam hidup kita sesuai dengan tuntunan Islam?
1: Baik.
3: Itu aja.
1: Oke, baik. Terima kasih Ori yang ada di Samarinda. Ya, meskipun tadi sudah disampaikan ya, dan termasuk juga tadi apa yang perlu mungkin sebagai amalan atau kebiasaan yang direkomendasikan tadi sebenarnya sudah disampaikan Pak Ustadz. Tapi mungkin ada tambahan Pak Ustadz sekaligus juga disampaikan kesimpulan kita dan ditutup dengan doa, Pak. Silakan, Pak.
0: Baik, kaum muslimin rahimakumullah, jika selama ini kita sering bertanya kepada diri kita atau bahkan kepada anak-anak kita, apa yang sudah dipelajari, buku apa yang sudah kita kuasai, ya, ilmu apa yang sudah kita pelajari, boleh jadi pertanyaan seperti itu tidak salah. Tapi mari kita lebih meningkatkan lagi, apa yang berubah, apa yang dirubah oleh ilmu itu dalam dirimu. Ketika kamu belajar tentang fikih sholat, fikih ibadah, jangan hanya bertanya kamu apakah anakku sudah menguasai ini, tapi bertanyalah sudahkah engkau melaksanakan sholat. Termasuk kepada diri kita. Kenapa? Karena ukuran keberhasilan pendidikan Islam itu tentu bukan banyaknya pengetahuan yang tersimpan, yang kita himpun di dalam ingatan kita, di dalam memori kita, tetapi sejauh mana ilmu itu menjadikan manusia semakin dekat kepada Allah, dan ilmu itu membuat hati kita semakin lembut, kita semakin jujur, ya, lisan kita semakin terjaga, ya, tadi untuk tidak menghujat orang lain, berkata kasar, pokoknya bahasa-bahasa yang baiklah, Dan tentu yang paling penting adalah semakin mulia akhlak. Maka kaum muslimin, jadi tantangan pendidikan Islam pada masa ini tentu bukan hanya mengajarkan agama, tetapi menghadirkan pengalaman beragama. Sekali lagi, bukan hanya mengajarkan agama, tetapi mari kita hadirkan satu istilah, yaitu pengalaman beragama. Kenapa? Karena ketika ilmu itu bertemu dengan konsep tazkiyatun nafsi, menyucikan diri, tadabbur, uswah atau keteladanan, pembiasaan amal, maka pengetahuan itu akan berubah menjadi kesadaran. Ya. Jadi jangan hanya teori yang disampaikan, lalu kalau bisa begitu ada teori langsung diajarkan kepada anak kita bagaimana mengalami, menghayati, betul-betul meresapi apa yang dia ketahui, apa yang dia lakukan. Kenapa? Karena tentu kesadaran itu akan tumbuh dari pengalaman, dan pengalaman itulah yang melahirkan akhlak. Inilah kunci atau inti dari pendidikan Islam. Maka kalau sudah demikian, maka yakin insya Allah pendidikan Islam itu akan menemukan kembali esensinya atau hakikatnya atau ruhnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf ya, salah hilaf tentu semua dari pembicara, kebenaran itu hanya milik Allah. Kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillah yang berniatin soalnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kena umum wa ya kena seta'in. Ya kena seta'in. Ya kena seta'in. Ya kena seta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk tausiah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk kita semua dalam memahami dan juga bagaimana kita memaknai tema kita pada pagi hari ini, mengapa ilmu agama tidak selalu mengubah perilaku. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz. Sehat selalu, selamat menjalankan aktivitas hari ini Pak.
0: Amin.
1: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Ya, Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hingga di sini sajian tausiah Mutiara Pagi di edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Saya Padel dan juga rekan Perdian saya ucap terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
4: Dan 97,6 FM Pro 1.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Rangkaian Samarinda pagi hadir menyapa Anda di suasana pagi hari ini pendengar. Langit kota tepian Samarinda secara berangsur sudah begitu tampak cerah ya. Ya, selamat mempersiapkan diri untuk melanjutkan segala pekerjaan dan aktivitas hari ini. Khususnya untuk Anda yang sudah dalam perjalanan, hati-hati selalu dalam perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai di tujuan dan jangan lupa utamakan selalu keselamatan Anda. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di tengah cuaca yang begitu cerah pada hari ini ya pendengar, kami akan sampaikan khususnya untuk Anda yang menunggu mungkin atau ingin mengetahui bagaimana potensi cuaca pada hari ini, terutama pagi hari ini, untuk Anda menjadi pedoman beraktivitas di luar ruangan atau mungkin para nelayan kita yang beraktivitas di wilayah pesisir, sebagaimana rilis dari prakirawan BMKG Kalimantan Timur, masih berpotensi ya pendengar terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang meliputi wilayah Tanjung Harapan, Muara Muntai, Kelai, Sega, Penajam, Waru, Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, Balikpapan Kota dan sekitarnya, juga dapat meluas ke wilayah Longkali, Batu Engau, Samboja, Muara Wis, Gunung Tabur, Teluk Bayur, Bongan, Muara Wahau, Babulu, Sepaku, Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan dan sekitarnya, yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti juga kami akan ajak Anda untuk berbagi informasi di rangkaian Samarinda Pagi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: FM.
1: Ya, pendengar Pro Satu RRI Samarinda, hari ini tanggal 29 Juli ada beberapa momen penting yang diperingati ya. Yang pertama yaitu Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Ya, Hari Bakti TNI Angkatan Udara ini pendengar ya adalah untuk mengenang keberanian luar biasa ya para penerbang Indonesia dalam menghadapi agresi militer Belanda yang pertama pada tahun 1947. Dan momen ini lahir setelah Belanda secara sepihak mengingkari perjanjian Linggarjati dari pangkalan udara Maguwo di Yogyakarta. Para penerbang muda TNI Angkatan Udara melakukan serangan balasan yang berani ke wilayah kekuasaan Belanda di Salatiga, Ambarawa, dan Semarang dengan menggunakan pesawat Cureng. Selain peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara pendengar, hari ini juga diperingati sebagai Harimau Sedunia. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, peringatan Hari Harimau Sedunia ini sebagai pengingat ya akan kondisi kritis populasi harimau di dunia. Pertama kali dicanangkan pada 2010 dan peringatan ini lahir dari kekhawatiran akan menurunnya populasi harimau liar secara drastis dalam satu abad terakhir. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, selepas ini jangan lewatkan sajian informasi dalam berita pagi nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu? Ada ke mana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Samarinda.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Rabu 29 Juli 2026.
2: Kita awasi bersama, dan apabila ada pondok yang nakal, ada yang tidak baik, segera kita lakukan langkah tegas dengan penutupan pondok tersebut.
3: Dari tingkat provinsi itu hasilnya memang pada sekitar 42 orang. Itu yang 2 kita kirimkan ke calon paskibraka tingkat nasional di Jakarta.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, M. Padel. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pertambangan batubara tanpa izin di Kutai Kartanegara yang menyeret mantan pejabat Dinas Pertambangan dan Energi Kukar serta direksi PT Jembayan Muara Bara Group mulai bergulir. Sidang itu berlangsung di Pengadilan Tipikor Samarinda dengan agenda pembacaan dakwaan pada Selasa kemarin. Jaksa penuntut umum menyebut aktivitas penambangan diduga dilakukan atas kawasan hak pengelolaan milik pemerintah pada 2007 hingga 2012 dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Tim kuasa hukum terdakwa Sabri Nur Herman mengajukan keberatan karena perkara ini bermula dari kebijakan administrasi pemerintahan. Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Garnas Rana resmi dideklarasikan di Kalimantan Timur. Melalui gerakan ini, pemerintah mendorong terwujudnya lingkungan pesantren yang aman dari kekerasan anak. Berikut laporan Sela Depa.
4: Menjadikan pesantren sebagai tempat tumbuh kembang santri yang aman.
5: Kementerian Agama Kalimantan Timur bersama pemerintah Provinsi Kaltim serta para santri mendeklarasikan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernas Rana di Pondok Pesantren Nabil Husain Samarinda pada Selasa kemarin. Deklarasi ini juga ditandai dengan pembentukan Satuan Tugas Pesantren Ramah Anak se-Kalimantan Timur. Gerakan tersebut adalah upaya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pesantren agar menjadi wadah belajar yang menjamin perlindungan hak anak serta menciptakan ekosistem belajar yang bebas dari segala bentuk kekerasan. Setelah deklarasi, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menekankan, pesantren harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada santri dan para pengajar harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak.
2: Ramah anak dalam arti kata, anak-anak tersebut nyaman, aman, berada di pondok pesantren, tidak terganggu oleh aktivitas-aktivitas yang merugikan anak-anak. Tadi kita sampaikan bahwa kita awasi bersama dan apabila ada pondok yang nakal, ada yang tidak baik, segera kita lakukan langkah tegas dengan penutupan pondok tersebut.
5: Sementara itu, Kepala Kemenag Kaltim Abdul Khalik mengakui belakangan ini terjadi penurunan minat terhadap pendidikan di pesantren yang disebabkan oleh isu kekerasan pada santri. Karena itu Abdul berharap dengan dideklarasikannya Gernas Rana sekaligus pembentukan Satgas bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam.
6: Kami nanti akan sosialisasi lagi, turun ke bawah, mensosialisasikan terkait dengan di pesantren juga ada Satgas. Nah, nanti di kabupaten kota juga ada Satgas, kecamatan juga ada Satgas, pondok pesantren juga ada Satgas. Jadi saling bantu-membantu.
5: Tidak hanya di pesantren Nabil Husain Samarinda, deklarasi Gernas Rana juga dilakukan di 46 pesantren Sekaltim, meliputi 6 pesantren di Samarinda, Kutai Kartanegara, dan

0: Kesbang Pol bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Kalimantan Timur menggelar pemusatan pendidikan dan pelatihan Pusdiklat calon paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 yang dipusatkan di Kota Samarinda. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan pemusatan pendidikan dan pelatihan menjadi tahapan penting untuk mempersiapkan putra-putri terbaik daerah yang bakal mengemban tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, Sekretaris Kesbang Pol Kalimantan Timur Ahmad Firdaus Kurniawan kepada RRI menjelaskan proses seleksi dimulai dari masing-masing sekolah yang tersebar di 10 kabupaten dan kota. Selanjutnya peserta mengikuti seleksi di tingkat kecamatan, kabupaten dan kota, hingga tingkat provinsi. Setiap kabupaten kota, menurut Firdaus, mengirimkan 3 pasang atau 6 calon paskibraka ke tingkat provinsi. Dari jumlah tersebut, hanya 4 peserta dari setiap daerah yang lolos ke tahapan seleksi provinsi, sementara 2 lainnya kembali ke daerahnya masing-masing. Hasil seleksi tingkat provinsi menetapkan 42 pelajar dari calon paskibraka Provinsi Kaltim tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 2 peserta terpilih mewakili Kalimantan Timur sebagai calon paskibraka tingkat nasional di Jakarta, yakni peserta putra dari Kota Bontang dan peserta putri dari Kabupaten Kutai Kartanegara.
1: Jadi masing-masing kabupaten kota itu mengirim 3 pasang. 3 pasang putra-putri, jadi 6 orang ke provinsi untuk diseleksi untuk menjadi capas calon paskibraka yang di tingkat provinsi. Jadi hasilnya dari 6 yang dikirim itu, 4 dilanjutkan di provinsi, jadi 2 yang kembali ke kabupaten kota. Nah, kemudian dari tingkat provinsi itu hasilnya memang yang kami akomodir itu ada sekitar 42 orang.
2: Oke.
1: 42 orang itu yang 2 kita kirimkan ke calon paskibraka tingkat nasional di Jakarta. Jadi yang 2 tadi yang ada disampaikan tadi kan mungkin sudah diketahui juga, yang dari yang putranya dari Bontang, yang putrinya dari Kutai Kartanegara. Nah, jadi saat ini memang sudah dilakukan pembukaan, seremonial pembukaan. Sebenarnya mereka sudah masuk mulai hari Minggu kemarin. Mulai hari Minggu kemarin sampai nanti. Jadi saat ini mereka dilakukan pemusatan pendidikan dan pelatihan khusus calon paskibraka.
0: Menurut Sekretaris Kesbang Pol Kalimantan Timur Ahmad Firdaus, saat ini para peserta menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di BPSDM Kalimantan Timur di Samarinda Seberang selama kurang lebih 3 minggu, yang selain pembinaan fisik, mereka juga mendapatkan pelatihan PBB, pembentukan karakter, disiplin serta wawasan kebangsaan sebagai bekal menjalankan tugas pada upacara 17 Agustus mendatang. Setelah menyelesaikan tugas paskibraka dan rangkaian kegiatan hingga 18 Agustus, seluruh peserta bakal kembali ke kabupaten kota asalnya masing-masing. RRI Rizky Multianta melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satunya memastikan sistem penerimaan murid baru tahun 2028 berlangsung tanpa praktik titip-menitip keluarga pejabat. Berikut laporan selengkapnya bersama Deni Kartika Sari.
4: Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dalam keterangannya, Andi Harun mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik telah menjadi isu global. Karena itu pemerintah daerah harus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan meskipun masih terdapat berbagai hal yang perlu disempurnakan. Menurutnya, komitmen terhadap transparansi harus diterapkan di seluruh sektor pelayanan, termasuk dalam penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Ia memastikan proses penerimaan peserta didik pada tahun 2028 akan berlangsung secara terbuka dan bebas dari praktik titip-menitip.
5: Sekarang ini sistem tata kelola menjadi tidak hanya isu nasional, tapi isu global. Dan oleh karena itu di pemerintah Kota Samarinda, kita dalam beberapa tahun terakhir ini menaikkan level standar agar tata kelola itu makin baik. Kita belum sempurna, tapi kita terus berusaha untuk memperbaiki. Kepala Inspektorat Baru Istirahat untuk membuat dan memastikan bahwa sistem penerimaan murid baru di 2026 dipastikan tidak ada titipan, walaupun itu keluarga pejabat. Semua berlangsung secara terbuka, publik bisa mengakses aplikasinya

0: keterangan bahwa tidak terdapat bukti yang kuat, maka tidak perlu menunggu waktu lama, satu atau dua kali 24 jam, penyelenggaranya bisa langsung diberikan.
1: Ia menambahkan, keterbukaan informasi melalui sistem digital menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintah yang bersih, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat dapat ikut mengawasi proses pelayanan publik sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Pemerintah Kota Samarinda berharap penguatan tata kelola yang transparan dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan warga. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
2: DPRD Samarinda mendorong pemerintah kota memprioritaskan pembangunan fasilitas pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan guru di wilayah pinggiran. Anggota Komisi 4 DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menegaskan seluruh anak berhak mendapatkan akses pendidikan dengan dukungan sarana belajar yang layak dan tenaga pendidik berkualitas. DPRD juga menilai sekolah di kawasan pinggiran memerlukan dukungan fasilitas digital agar tidak tertinggal dari sekolah di pusat kota. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQI Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong pelaksanaan seleksi tilawatil Quran hingga tingkat desa. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat pembinaan generasi Qurani sejak usia dini. Kita simak laporan Ahmad Junaidi.
3: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Kutai Kartanegara terus memperkuat pembinaan peserta musabakah tilawatil Quran melalui sistem yang lebih berjenjang. Salah satu gagasan yang didorong adalah penyelenggaraan seleksi tilawatil Quran atau STQI di tingkat desa sebagai tahapan awal sebelum mengikuti MTQI di tingkat kecamatan. Sekretaris Umum LPTQI Kutai Kartanegara, Fairuz Halil, mengatakan pembinaan sejak tingkat desa akan memberikan ruang lebih luas bagi anak-anak dan generasi muda untuk mengembangkan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan menjadi kunci lahirnya Qori dan Qoriyah berprestasi.
4: Tujuan ini, kebijakan ini memiliki tujuan, ya. Pertama, agar pembinaan di tingkat kecamatan, bahkan kalau bisa tadi Pak Camat sedang berbincang-bincang dengan kami di rumah dinas beliau. Beliau itu sebenarnya punya mimpi yang menurut saya perlu kita dukung. Bagaimana kalau seandainya tingkat desa itu juga melaksanakan STQI, seleksi, ya katakanlah, bisa dikatakan STQI ini sebagai pemanasan pola pembinaan. Kalau di tingkat kecamatan kan sudah MTQI ya, sudah memerlukan mental yang kuat. Bagaimana agar pola pembinaan ini terus berjalan di tingkat desa juga dilaksanakan STQI. Dan ini menurut saya ide dari beliau ini sangat-sangat bagus kalau bisa kita laksanakan.
3: LPTQI Kutai Kartanegara juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan musabakah tilawatil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang akan digelar di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Desember 2026 mendatang. Dukungan masyarakat diharapkan mampu menyukseskan penyelenggaraan sekaligus mengantarkan Kutai Kartanegara kembali meraih prestasi terbaik pada ajang tersebut. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Sebelum hari berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernas Rana resmi dideklarasikan di Kalimantan Timur. Melalui gerakan ini, pemerintah mendorong terwujudnya lingkungan pesantren yang aman dari kekerasan anak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai memusatkan pendidikan dan pelatihan bagi 42 calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat provinsi. Seluruh peserta merupakan hasil seleksi berjenjang dari 10 kabupaten kota yang akan bertugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 1.1.
1: Dari Enyamin nomor 8, Samarinda.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya 1, java ice-nya 1, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
1: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

rangkaian Samarinda pagi ini, pendengar, kembali kami lanjutkan temani Anda yang saat ini mungkin sudah memulai aktivitas Anda atau mungkin masih dalam perjalanan ya. Tetap kami himbau untuk Anda berhati-hati dalam perjalanan Anda. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Baik pendengar, informasi untuk peringatan dini cuaca wilayah di wilayah provinsi se-Indonesia ya, yang sudah dirilis oleh Badan Meteorologi dan Geofisika yang sudah menyampaikan perakiran cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Prakirawan BMKG Dia Ayu Rednani mengatakan untuk wilayah Kalimantan khususnya Banjarmasin, Palangkaraya dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Selor hujan disertai petir, Pontianak udara kabur. Ya pendengar, Pro 1 RRI Samarinda masih terkait dengan cuaca yang mana untuk saat ini diperkirakan sudah memasuki musim El Nino ya pendengar. Sehingga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyiapkan strategi untuk menekan dampak kemarau panjang yang terjadi di wilayah Jabodetabek, juga wilayah lainnya, dan salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan. Kepala BMKG Tuku Faisal Patani mengatakan bahwa pelaksanaan OMCD ini di Jakarta dan sekitarnya bersifat situasional. OMC dilakukan jika kemarau terus berkepanjangan, karena menurutnya keberadaan awan menjadi syarat utama pelaksanaan modifikasi cuaca. Tanpa awan, hujan buatan tidak bisa dilakukan. Selain memanfaatkan OMC, BMKG telah memasang ground based generator di sejumlah gedung tinggi, dan teknologi ini juga digunakan untuk membantu memicu hujan ketika terdapat awan yang dinilai berpotensi menghasilkan hujan. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga menghimbau untuk Anda atau mengajak Anda untuk berpartisipasi, berbagi informasi terkait situasi terkini di wilayah Anda atau mungkin dalam perjalanan Anda. Silakan Anda bisa bagikan langsung melalui pesan singkat di jalur WhatsApp 0811 5544 976.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

diantaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan IKTP.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN akan memperkuat pengembangan teknologi ketahanan air nasional ya untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino. Langkah ini pendengar merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto guna mengurangi resiko kekeringan di berbagai wilayah. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan pihaknya telah memaparkan berbagai inovasi teknologi air kepada Presiden. Paparan tersebut dilakukan dalam rapat terbatas mengenai cuaca ekstrim di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Arif menjelaskan, BRIN memperkenalkan 13 teknologi yang dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama. Teknologi tersebut dirancang untuk memperkuat ketahanan air nasional menghadapi perubahan iklim. Kategori pertama adalah teknologi modifikasi cuaca yang kini dapat dilakukan lebih efisien melalui pemanfaatan teknologi terbaru. Salah satunya menggunakan drone untuk menyebarkan material dumikron bertahan natrium klorida atau NaCl berukuran 2-5 mikron. Yang kedua, teknologi air marginal, yaitu melalui teknologi biofiltrasi untuk air payau, air gambut. Ada air limbah dan air laut, termasuk juga teknologi desalinasi air laut. Ia juga menambahkan pendengar, kategori ketiga berfokus pada eksplorasi sungai bawah tanah, menggunakan teknologi isotop, geofisika ground, penetrating radar atau GPR, dan juga metode lainnya. Sementara untuk kategori keempat, memanfaatkan air tawar yang mengalir ke laut melalui aquifer pesisir. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk informasi lengkapnya terkait hal ini bisa Anda baca ya melalui laman rri.co.id. Dan kami masih menunggu partisipasi Anda untuk berbagi informasi pendengar. Silakan melalui jalur WhatsApp di 0811-5544-976. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

0: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar Persatu RRI Samarinda, informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda di mana Badan Anggaran Nasional Banggar DPRD Kalimantan Timur mulai membedah ya skema rancangan APBD murni tahun anggaran 2027. Pembahasan awal ini dibayangi potensi penurunan postur anggaran daerah yang cukup signifikan. Ketua DPRD Kaltim sekaligus Ketua Banggar Hasanuddin Masud mengungkapkan bahwa proyeksi APBD Kaltim 2027 diperkirakan berada di kisaran 12,1 triliun rupiah. Dan angka ini mengalami penurunan drastis dibanding periode sebelumnya dan nilainya masih bersifat di atas kertas. Bahkan hingga pertengahan tahun 2026, realisasi dana transfer dari pemerintah pusat yang masuk ke kas umum daerah tercatat baru sekitar 40% atau berkisar 5 hingga 6 triliun rupiah. Itu pun belum dana yang akan disalurkan dari anggaran negara di tahun 2027 yang masih tanda tanya. Berkaca dari dana transfer yang ditetapkan lewat APBN 2026, Hamasta ingin percaya diri dalam menetapkan prognosis APBD 2027 mendatang, sehingga perlu membahas dengan cermat serta kehati-hatian di tengah badai efisiensi dan juga ketidakpastian fiskal yang menuntut daerah inovatif dalam mengikuti kebijakan pusat. Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, selepas ini sajian informasi dalam rangkaian berita nasional nanti kami akan hadirkan dari Pro 3 RRI pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi yakinkan tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia itu keberagaman.
1: Indonesia itu toleransi.
2: Indonesia itu tangguh.
3: Indonesia itu pekerja keras.
4: Indonesia itu senyuman.
1: Indonesia itu kulinernya mantap.
5: Right or wrong, Indonesia is my country.
3: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
4: Aku cinta Indonesia.
1: Aku cinta Indonesia.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa, agama, kuliner.
2: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.